0: memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum.
2: Presiden Prabowo menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji pada tahun 2027. Dan pemerintah juga terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dua program. Para pemimpin negara-negara G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Kami hari ini menghadap Pak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf telah menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyampaikan laporan hasil evaluasi bersama tim pengawas Timuas Haji DPR RI di Padepokan Garuda Yaksa Rabu petang, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa puas dengan hasil penyelenggaraan Haji 2026. Kendati demikian, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan itu mengungkapkan, dari 20 poin catatan evaluasi pelaksanaan haji, kepala negara diungkapkannya menyoroti terkait dengan daftar antrian jemaah haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaraan haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
3: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan. Beliau berpikir, coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu. Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terlaksananya ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari koordinasi lintas kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
4: Tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, penuh dengan diskusi-diskusi untuk perbaikan pelaksanaan haji ke depan.
5: Kami hanya ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji, dan menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi 8 atas keselenggaranya penyelenggaraan haji tahun ini dengan baik.
2: Bahkan tidak hanya itu, penyelenggaraan haji yang berjalan dengan baik ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi juga tidak terlepas dari para tim petugas haji dan jemaah haji Indonesia yang mengikuti aturan dan ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh jamaah kita dan beliau mendoakan semoga semua menjadi haji mendapatkan mabrur.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam. Alam?
7: Ya, Risti, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Kepala Sektor 9 Dakar Mekah Arianta Nur Cahya mengapresiasi kinerja tim layanan disabilitas atau lansia atau Landis. Tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang bertugas mendampingi jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, para koordinator dan petugas di lapangan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga pelayanan kepada jamaah berjalan lancar. Ikut keterangan Ari.
8: Jadi yang diangkat koordinator benar-benar menjalankan tugasnya dan ternyata memang baik-baik aja sektor 9 gitu loh. Jadi performa dari keseluruhan luar biasa dibanding apa namanya perusahaan dorongan ke Eropa, kita lebih dulu. Tanggal 5 kita sudah kosong.
7: Dan pendengar, Ari menilai kekompakan dan militansi petugas menjadi salah satu faktor keberhasilan pelayanan, terutama saat proses pergerakan jemaah menuju Arafah, Musdalifah dan Mina. Bahkan sektor 9 menjadi salah satu sektor yang lebih cepat menyelesaikan proses pemberangkatan jemaah dibandingkan sejumlah sektor lainnya. Meski menghadapi tantangan yang tidak ringan, seluruh jemaah di wilayah sektor 9 tetap terlayani dengan baik. Ari menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh petugas yang mengedepankan semangat kebersamaan demi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji Pro 3 RRI, Terus Udara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci, kita menuju ke beberapa debarkasi. Salah satunya adalah memasuki fase kedua kepulangan jamaah haji. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan layanan berjalan optimal. Salah satunya menyiapkan 63 porter gratis. Kita simak laporan dari Setio Agung berikut ini. Agung.
9: Pendengar? Ya. Ya. Pendengar, memasuki fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan seluruh layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Salah satu layanan yang disiapkan adalah porter gratis berjumlah 63 personil untuk membantu jemaah mengangkut barang bawaan setibanya di Asrama Haji Pondok Gede. Diketahui fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa lalu. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husein mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di aula debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau ke titik penjemputan keluarga.
10: Kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka yang selama ini memang kita lakukan. Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 porter. Dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun.
9: Ya, pendengar, selain itu PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah setelah tiba di tanah air. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dilakukan selama 21 hari. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua ini, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir bulan Juni. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Setio Agung, dan kali ini kita ke Debarkasi Surakarta. Ada 47 kloter yang telah tiba di Asrama Haji Donohudan. Dijadwalkan ada 2 kloter yang tiba hari ini dari Rembang, Blora, Kota Semarang, dan Pati. Selengkapnya Sofi Asegaf menyampaikan. Sofi?
11: Ya baik pendengar, pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo terus berlangsung. Dan pada hari ini, Kamis, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Solo ini menerima kedatangan 2 kelompok terbang, yakni kloter 48 dan kloter 49. Untuk kloter 48 yang berasal dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kota Semarang, ini dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 6 pagi tadi. Selanjutnya, para jemaah nantinya akan tiba di Asrama Haji Donohudan sekitar pukul 7:30 untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah pada pukul 8 pagi nanti. Sebelum diberangkatkan menuju ke daerah masing-masing sekitar pukul 8:20 pagi. Dan Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, saat kami konfirmasi mengatakan hingga hari ini sebanyak 47 kloter atau 16.823 jemaah telah tiba kembali di Embarkasi Solo. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 46 jemaah meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji.
12: Semoga untuk proses kedatangan sampai di asrama Donohudan ini berjalan dengan baik, lancar, dan seluruh jemaah haji dalam keadaan sehat walafiat dan dapat pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan yang tentunya bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga tercinta. Untuk jemaah yang wafat tentunya kami mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum almarhumah diterima, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
11: Sementara itu, kloter 49 yang membawa jemaah asal Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati ini dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 2:45 sore nanti dan akan menjalani tahapan debarkasi sesuai prosedur. Demikian laporan Sofia Sigaf dari Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Kedua program ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat desa maupun masyarakat pesisir. Laporan ini kami sampaikan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Stuter.
1: Laporan khusus. Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat.
2: Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan dan pesisir. Melalui kedua program tersebut, pemerintah ingin memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat di daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan 8.000 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih hingga tahun 2026. Setiap unit koperasi diproyeksi jika memperkerjakan 1 manajer dan 17 tenaga kerja lokal untuk berbagai posisi operasional. Dengan skema tersebut, program Koperasi Merah Putih berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja baru di berbagai daerah. Saat menjelaskan target pengembangan Koperasi Merah Putih, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau BAKOM RI, Muhammad Kodari mengatakan program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha baru di desa.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agrinas Pangan, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Pangan, dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun sesuai dengan perencanaan program pada masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K maupun CPNS.
2: Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga mendorong Koperasi Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga operasionalisasi koperasi agar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
3: Sekarang yang sudah 100% selesai, sudah 12.533 per hari ini. Kemudian yang sedang berjalan proses pembangunannya 22.737. Kemudian lahan yang terverifikasi sudah 35.000. Jadi dari 35.000 lahan yang terverifikasi, 22.000-nya sedang pembangunan, kemudian yang sudah selesai bangunan fisiknya 12.530. Jadi memang proses dan tahapannya baru seperti itu. Kemarin di Kabupaten Nganjuk kita launching operasionalisasi yang sebanyak seribuan.
2: Pemerintah menilai keberadaan koperasi di desa dan kelurahan akan memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pasar bagi produk masyarakat, serta mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru yang berbasis potensi lokal. Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini terus dikembangkan di sejumlah daerah. Program tersebut dirancang untuk membangun kawasan pesisir yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing lebih tinggi melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wayu Trenggono mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perikanan Indonesia.
4: Yang ini langkah strategis menurut kami dalam rangka menuju sebetulnya produksi perikanan nasional kita itu berapa? Sebetulnya stok perikanan kita nasional itu ada berapa? dengan pembangunan kampung nelayan, satu model yang kita buat di 2023, kita sudah bisa menghitung selama 2 tahun stabil. Kalau 1.369 di 2026 akhir nanti betul-betul bisa jadi dengan baik, dalam 2 tahun yang akan datang kita bisa deteksi bahwa akan ada 2,82 juta ton. Kalau 2,82 juta ton, terserah yang mau dikaliin 10.000 atau 20.000. Kalau 20.000, idealnya sih usianya 20.000 per kilo. Itu 60 triliun gitu, ekonomi yang terbentuk. Kita akan lakukan langkah-langkah yang sangat taktis, sehingga pada saatnya nanti apabila 5.000 titik kampung nelayan itu bisa.
2: Melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih, pemerintah berharap terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program tersebut juga diharapkan menjadi sarana bagi pemuda dan pemudi, terutama di desa maupun kawasan pesisir, untuk memperoleh pekerjaan dan mengembangkan usaha lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka tanpa harus bermigrasi ke kota besar. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan juga Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP.
1: Ya Mas, menurut saya sih itu bagus ya, karena masyarakat tidak harus semuanya pergi ke kota gitu untuk cari pekerjaan. Tapi ya kalau lapangan kerja tersedia di desa, ya itu kan juga ekonomi warga bisa lebih berkembang, lebih baik ke depannya gitu Mas ya.
2: Harapannya barangnya jadi lebih banyak, jadi pilihannya lebih banyak, belanja kebutuhan juga terpenuhi di sini, dan kalau bisa harganya terus stabil, murah gitu dibanding yang lain.
3: Panen nelayan semua, pembangunan ini segera diselesaikan, langsung diserahkan, terus beroperasi secara baik, harapan nelayan.
0: Dan pagi hari ini editorial RRI juga mengangkat topik bagaimana KDKMP dan KNMP menjadikan desa dan pesisir sebagai epicentrum ekonomi baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih tingginya arus urbanisasi masyarakat, desa, dan pesisir akibat keterbatasan lapangan kerja menjadi potret yang harus segera diakhiri. Padahal secara geografis dan sosiologis, desa dan kawasan pesisir kita adalah lumbung sumber daya yang melimpah. Sayangnya, potensi emas ini belum terkelola dengan optimal dan berkelanjutan. Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, pemerintah kini menempatkan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih yang disingkat KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi lokal. KDKMP dirancang bukan sekadar koperasi biasa, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Sejalan dengan itu, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP hadir sebagai terobosan fundamental dalam membangun kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kedua program ini merupakan instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang substansial, tujuannya jelas, mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. KDKMP berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi desa sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran, tepat guna, dan transparan. Di sisi lain, KNMP mengubah wajah pesisir kita. Melalui pengelolaan kawasan yang terpadu, nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri. Mereka kini mendapatkan akses dukungan penuh mulai dari teknologi penangkapan hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung mendongkrak produktivitas dan daya saing usaha mereka. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran KDKMP dan KNMP adalah kunci pembuka akses pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dan tangkapan ikan tidak lagi dijual murah di tingkat tengkulak. Dengan nilai tambah yang lebih baik, akan muncul ekosistem usaha baru, mulai dari sektor pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, yang otomatis menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Lebih jauh lagi, KDKMP dan KNMP adalah tulang punggung swasembada pangan nasional. Dari aspek pembangunan wilayah, program ini efektif memangkas kesenjangan ekonomi, memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir untuk tumbuh sejajar dengan wilayah perkotaan.

0: Ke informasi olahraga, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gagal meraih kemenangan perdana Grup K Piala Dunia setelah timnas Portugal ditahan imbang oleh Kongo di 1-1 pada pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat. Kita akan simak laporan dari Rosihan Anwar berikut ini.
1: Tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha, arahkan ke sebelah kiri, masih ada pemain Portugal, umpan dalam kotak penalti lagi, gol!
2: Di luar dugaan, timnas Portugal yang dipimpin bintang mereka Cristiano Ronaldo gagal meraih kemenangan di laga perdana Grup K Piala Dunia 2026. Turun dengan skuad terbaik yang dimiliki, timnas Portugal ditahan imbang 1-1 oleh kesebelasan Republik Demokratik Kongo. Pelatih Kongo, Sebastião de Sabre, merasa bangga anak asuhnya mampu meredam agresivitas Portugal dan juga membuat Ronaldo tak berkutik. Tentu saja ini adalah sebuah kebanggaan besar bisa mencetak poin pertama dan gol pertama untuk Kongo di Piala Dunia. Para pemain tampil fantastis dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kami menjalankan game plan seperti yang kami inginkan. Kami mampu mencetak gol melalui situasi bola mati dan bagi saya sejujurnya, saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun, di satu sisi, Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati. Saya rasa kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengendorkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo. Dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghimpun kekuatan dan balik menyerang kami. Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan skuad Portugal pada Piala 2026 kali ini. Tentu saja saya sangat senang. Ini adalah Piala Dunia pertama saya, pertandingan pertama saya, dan juga gol pertama di kompetisi ini. Namun bagi saya sendiri, yang paling penting adalah cara kami bermain. Saya sebenarnya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Timnas Portugal mampu menjebol gawang Kongo pada menit ke-6 lewat tandukan João Neves yang menyambut umpan matang dari Pedro Neto. Sedangkan Kongo mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Yohan Wisa pada injury time babak pertama. Gol yang dicetak oleh Wisa itu menjadi gol pertama Kongo di Piala Dunia dan juga sekaligus poin pertama mereka di Piala Dunia. Rosyan Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan menyampaikan berbagai informasi terkini untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

berita dari Pulau 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: aksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam, diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: pendengar Pro 1 RRI Luxmas, selamat pagi. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Korwil 17 Aceh untuk mengikuti kabar Aceh.
1: Banda Aceh, Luxmawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh, kabar Aceh.
2: Ya, baik, terima kasih pendengar. Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sabang yang dipancar luaskan dari kawasan Yosudarso nomor 65. Kembali lagi saya Jeffrey Arifin yang akan menemani suasana pagi hari Anda hingga nanti ke pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan di pagi hari ini sudah di kabar Aceh untuk edisi 18 Juni 2026. Kita akan mendengarkan dulu informasi untuk kabar Aceh dan sekaligus juga Sabang sebagai host di pagi hari ini. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat semua.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah.
2: Mohon maaf nih, saya agak kurang sehat.
3: Lagi flu nih, Bang.
2: Lagi flu. Iya. Ya, sebelum kita mendengarkan informasi dari rekan-rekan Sekarwil 17 Aceh, kita dengarkan dulu informasi cuaca untuk di hari ini bersama BMKG Aceh ada Nashita Al-Zahra Lubis. Assalamualaikum, Bang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
2: Iya, apa kabarnya Mbak Nashita?
4: Alhamdulillah sehat, Bang.
2: Alhamdulillah. Gimana perakhiran cuaca untuk di pagi hari ini untuk wilayah Aceh?
4: Iya, baik, Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pendengar TRRI Banda Aceh di mana pun Anda berada. Berikut perakhiran cuaca edisi 18 Juni 2026 berdasarkan data yang ditemukan sampai pagi saat ini. Untuk hari ini wilayah Provinsi Aceh secara umum berawan kecuali terpantau untuk wilayah Aceh Jaya hujan dengan intensitas ringan. Kemudian pada saat sore hari diperkirakan hampir merata untuk wilayah Aceh, yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, kemudian Aceh bagian utara, tengah, kemudian sebagian wilayah timur, tenggara, dan wilayah Semelu. Dan untuk malam hari kita perkirakan untuk wilayah Provinsi Aceh juga masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan, yaitu khususnya untuk wilayah tengah, kemudian tenggara, Tamiang, dan sekitarnya. Demikian, Bang.
2: Ya, apakah ada peringatan dini, Mbak?
4: Ya, peringatan dini ada. Kita himbau untuk masyarakat Provinsi Aceh lebih waspada terhadap terjadi bencana hidrometeorologi, yaitu berpotensi terjadi pada saat sore hari. Jika sudah melihat awan gelap, yaitu awan cumulonimbus, hindari beraktivitas di luar rumah. Kemudian juga pastinya pantau informasi resmi cuaca di Instagram info BMKG Aceh, kemudian di www.bmkg.co.id. Begitu, Bang. Demikian, Bang.
2: Iya, baik. Terima kasih, Mbak Nashita, atas informasinya untuk di kesempatan pagi hari ini di kabar Aceh. Assalamualaikum, Mbak Nashita.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, baik, pendengar. Demikian tadi sudah kita dengarkan ya informasi cuaca untuk di pagi hari ini. Dan kita akan menuju ke rekan-rekan Sekarwil 17, presenter dari seluruh Aceh. Ada dari Luxmawi, ada Bang Robi ya.
0: Iya.
2: Okay. Soal tadi tulisannya Ningsi di situ tadi.
0: Siapa yang tulis itu?
2: Iya. Terus mana aja ada Dimas, ada dari Takengon. Ini juga ada Nur Hasanah juga, bukan Nur Hasanah Takengon rupanya.
3: Sudah diperbaiki, Bang.
2: Oh, diperbaiki. Oke, ada Mbak Wayu dari Singkil. Assalamualaikum, bisa didengarkan?
5: Waalaikumsalam, selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi, Ningsi. Dan juga ada dari Mbak Emma. Ada dari Melabu, Mbak Emma. Assalamualaikum. Di mute, ya, ke mute ya. Kemute.
0: Mikrofonnya, Mbak.
2: Mikrofonnya. Oke. Okay. Ya, kita mulai aja ya, rekan-rekan. Untuk kabar Aceh di pagi hari ini, dari mulai dulu dari Banda Aceh nih, ada Bung Dimas. Silakan Bung Dimas untuk informasinya di Kabar Aceh pagi ini.
5: Baik, terima kasih Bang Jeffrey. Dan lagi flu ini ya, masih kerja aja Bang Jeffrey.
2: Gimana ya, si jauh ternyawa soalnya.
0: Seharusnya gimana? Libur ya.
5: Harusnya istirahat dong kalau sakit. Jangan dipaksakan.
2: Sejauh dari nyawa.
5: Oke, di Banda Aceh mungkin saya sampaikan informasi cuaca terlebih dahulu. Luar biasa, cerah pagi hari ini. Dan mungkin ini juga bisa membakar semangat kita untuk melaksanakan ataupun melanjutkan aktivitas kita di pagi Kamis ini ya. Informasi lain dari Banda Aceh terkait pemerintah Aceh menegaskan pentingnya penguatan dana otonomi khusus atau OTSUS dalam revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh. Hal itu disampaikan Sekda Aceh Muhammad Nasir saat menerima kunjungan Komisi 3 DPR RI di kantor Gubernur Aceh pada hari Rabu kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Komisi 2 DPR RI membahas rencana revisi undang-undang atau UPA yang akan masuk program legalisasi nasional tahun ini, termasuk pengaturan sektor pertahanan dan masa depan dana OTSUS Aceh. Muhammad Nasir menyebut dana OTSUS telah berperan besar dalam pembangunan Aceh pasca konflik dan pasca tsunami. Menurutnya, selama 18 tahun terakhir, angka kemiskinan di Aceh berhasil turun sekitar 16%. Pemerintah Aceh menargetkan angka kemiskinan dapat ditekan hingga 6% pada tahun 2030. Karena itu, revisi UPA dinilai penting untuk memperkuat dukungan fiskal daerah. Nah, jika revisi UPA disahkan dan mulai berlaku pada 2027 dengan alokasi dana OTSUS sebesar 2,5% dari dana alokasi umum nasional, pemerintah Aceh optimis upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan lebih cepat. Selain membahas dana OTSUS, para bupati dan wali kota se-Aceh juga menyampaikan berbagai persoalan pertahanan, maksud kami pertanahan di daerah masing-masing sebagai masukan dalam penyempurnaan revisi UUPA. Mungkin itu saja informasi dari Banda Aceh, Bang Jeffrey, saya kembali ke Sabang.
2: Ya, baik, terima kasih Bung Dimas untuk informasinya di Kabar Aceh pagi hari ini. Dan kembali lagi kita menuju ke Melabu dulu, ada Mbak Emma. Assalamualaikum Mbak Emma. Dibuka dulu mic-nya Mbak Emma. Kemute itu. Kemute.
0: Di komputernya Mbak.
2: Oh, masih belum ya. Oke, nanti kita ini lagi ya. Kita kembali lagi. Oke, kita ke Takengon dulu, ada Bung Fazri. Halo ya. Bung Fazri, apa kabar?
3: Ya, alhamdulillah baik, Mbak Jepri.
2: Ya, ini kayaknya udah mau flu juga nih.
3: Iya, betul.
2: Oke, Bang, gimana kabarnya untuk Kabar Aceh di pagi ini? Di...
3: Ya, baik, terima kasih. Bang-bang, ada Bang Robi di Loksmawe. Dan juga Kak Emma serta Kak Wahyu, Bang Dimas juga. Untuk informasi cuaca pagi ini masih mendung, bahkan mendung ya untuk wilayah Takengon. Untuk informasi dari Takengon pagi ini, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mulai menerapkan sistem pemberian tambahan penghasilan pegawai atau TPP yang lebih objektif dan menitikberatkan pada disiplin dan kinerja aparatur sipil negara atau ASN. Kebijakan tersebut ditegaskan Bupati Aceh Tengah Helioga saat memimpin apel kesadaran nasional di lapangan Sedakap pada Rabu kemarin. Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa ASN yang menunjukkan kinerja baik dan disiplin tinggi tidak boleh memperoleh penghasilan tambahan yang sama dengan pegawai yang tidak menjalankan tugas secara optimal. Pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan menjadi instrumen untuk meningkatkan produktivitas ASN. Karena itu, komponen penilaian TPP akan didasarkan pada 40% aspek disiplin dan 60% aspek kinerja. Bupati menjelaskan tingkat kehadiran, kepatuhan terhadap jam kerja, serta pelaksanaan tugas harian akan menjadi indikator penting dalam penilaian. Demikian Bang Jepri, satu informasi dari Takengon pagi ini.
2: Ya, baik, terima kasih Pak Zri untuk informasinya di Kabar Aceh pagi hari ini. Dan dari Takengon kita menuju ke Loksmawe, ada Bang Robi. Assalamualaikum Bang Robi.
0: Waalaikumsalam Jeffrey.
2: Gimana kabarnya
0: Bang? Alhamdulillah sehat. Iya, semoga juga semua cepat sehat ya.
2: Alhamdulillah.
0: Cepat sembuh.
2: Ya.
0: Dan baik. Ya, dari Lok Sumawe alhamdulillah pagi hari ini sudah kelihatan nih mataharinya ada cerah. Ya. Biasa kalau Lok Sumawe jatah hujannya sore malam gitu. Jadi kalau pagi
2: sama, pes, Sabang juga gitu.
0: Iya. Berarti sama. Pagi sampai siang nih panas alhamdulillah.
2: Yeah.
0: Dan baik dari Lok Sumawe, dapat kami kabarkan ini para pengguna jalan yang melintasi jalur nasional di kawasan Kecamatan Samtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara mengeluhkan lambatnya pengerjaan proyek jembatan di wilayah tersebut. Jalur transportasi utama tersebut sebelumnya mengalami kerusakan parah setelah diterjang bencana banjir pada akhir November 2025 lalu. Dan akibat perbaikan yang tak kunjung selesai, lalu lintas setiap harinya mengalami kemacetan parah akibat pemberlakuan sistem buka tutup jalur. Sistem ini berdampak langsung pada pengendara roda 2 maupun roda 4 yang terpaksa harus mengantri panjang demi bisa melintas. Dan meski mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam merespon kerusakan awal, masyarakat mulai kecewa karena proyek jembatan penghubung yang berukuran relatif kecil dinilai terlalu lambat diselesaikan. Salah seorang pengguna jalan mengatakan lambatnya penuntasan proyek jembatan lintas nasional berukuran relatif kecil ini telah memicu kekecewaan warga karena pembangunan jembatan yang sekecil itu sampai saat ini sudah memakan waktu 3 bulan. Tapi sampai sekarang belum selesai pembangunannya dan ini menyebabkan tanda tanya. Dan progres fisik memicu dugaan bahwa pihak rekanan yang ditunjuk tidak memiliki kesiapan alat dan kompetensi yang cukup. Dan masyarakat serta pengguna jalan berharap agar kementerian terkait khususnya jajaran Direktorat Jenderal Bina Marga segera turun tangan untuk mengevaluasi kinerja kontraktor di lapangan. Demikian Jeffrey, informasi dari Lok Sumawe.
2: Iya, baik, terima kasih Bung Robi, informasinya untuk di pagi hari ini di Kabar Aceh. Dan dari Lok Sumawe kita menuju ke Melabu. Assalamualaikum, bye ma.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?
2: Iya, ini baru udah kedengaran jelas.
6: Ya.
2: Iya. Gimana baik untuk kabar Acehnya di pagi hari ini di Melabu?
6: Ya, mungkin satu informasi saja terkait dengan cuaca. Alhamdulillah kayaknya rada-rada cerah gitu ya, walaupun di kejauhan kelihatan seperti mendung gitu. Tapi mendung juga belum berarti hujan ya, Bung Jepri.
2: Iya.
6: Baik, kami akan sampaikan satu informasi terkait dengan Kemenag Aceh Barat gelar bimbingan pranikah remaja. Tekan angka pernikahan dini. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat menggelar bimbingan pranikah remaja usia sekolah angkatan 2 tahun 2026 yaitu di Aula Man 1 Aceh Barat Rabu 17 Juni 2026. Kegiatan yang mengusung tema mencegah pernikahan dini membentuk generasi muda berkualitas dan bertanggung jawab. Acara seremonial itu dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada remaja tentang pentingnya kesiapan sebelum memasuki jenjang pernikahan, sekaligus menekan angka pernikahan usia dini. Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Kan Kemenag Aceh Barat, Dr. Khairul Azhar MA sebagai narasumber utama. Puluhan pelajar dari berbagai sekolah mengikuti kegiatan yang menjadi bagian dari upaya pembinaan generasi muda di Aceh Barat. Dalam pemaparannya, Khairul Azhar mengingatkan para remaja agar mampu memanfaatkan perkembangan teknologi dan digitalisasi secara bijak. Menurutnya, penggunaan teknologi yang tidak terarah dapat berdampak negatif terhadap perkembangan karakter dan perilaku generasi muda. Ia juga mengatakan, telepon pintar dan media digital seharusnya menjadi sarana untuk meningkatkan pengetahuan serta memperluas wawasan. Namun tanpa pengawasan dan kontrol yang baik, teknologi juga dapat menjadi pintu masuk berbagai pengaruh negatif. Selain itu juga, Khairul menambahkan bahwa penguatan literasi agama menjadi salah satu kunci penting dalam membentuk karakter generasi muda. Dengan pemahaman agama yang baik, remaja diharapkan memiliki pegangan moral yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Baik, Bung Jeffrey.
2: Yeah.
6: Itu baik, satu informasi yang telah kami sampaikan.
2: Iya, baik. Terima kasih Mbak Emma untuk informasinya di pagi hari ini.
6: Sama-sama.
2: Iya, dari Melabu kita menuju ke Singkil, ada Wahyu. Halo, Assalamualaikum Wahyu.
7: Waalaikumsalam, apa kabar Bang Jepri?
8: Alhamdulillah di pagi hari ini baik ya. Yes. Gimana untuk cuaca di pagi ini di Singkil?
7: Di Singkil pagi hari ini lumayan cerah ya cuacanya. Kita berharapnya sih cerah terus ya untuk hari ini.
8: Iya, yeah. Oke. Okay. Untuk informasi ya di pagi ini dari Singkil silakan.
7: Ini informasi dari Aceh Singkil terkait anggota DPRK mendesak Sekda Subuh Salam untuk percepat serapan anggaran. Di mana tim anggaran pemerintah kota TAPK kini tengah menjadi sorotan terkait rendahnya realisasi anggaran pendapatan dan belanja kota atau APBK murni tahun anggaran 2026. Lambatnya penyerapan anggaran tersebut dinilai mengancam stabilitas ekonomi dan pembangunan di daerah setempat. Anggota DPRK Kota Subuh Salam dari fraksi Golkar Hasbullah secara terang-terangan mempertanyakan komitmen pemerintah daerah dalam mengeksekusi program kerja. Menurut pengamatannya, pembangunan di lapangan masih sangat sangat minim. Kondisi ini membuat roda perekonomian masyarakat berjalan lambat karena uang negara masih tertahan di kas daerah. Nah, mandeknya realisasi anggaran ini berdampak langsung pada melemahnya daya beli warga serta lesunya aktivitas para pelaku usaha lokal. Ditemukan fakta bahwasanya mayoritas program kerja belum berjalan sebagaimana mestinya meskipun anggaran telah disahkan sejak bulan Mei lalu. Nah, persoalan ini sebenarnya sudah sempat dibahas secara serius dalam rapat resmi antara Badan Anggaran atau Banggar DPRK bersama dengan TAPK pada Jumat 12 Juni yang lalu. Nah, dalam forum tersebut, legislatif telah mendesak Ketua TAPK untuk segera melakukan langkah cepat untuk mendongkrak serapan anggaran. Namun, hingga saat ini pihak parlemen menilai belum ada tindakan yang konkret yang mengimplikasikan kegiatan nyata di lapangan. Nah, dampak buruk lain yang kini menghantui Kota Subuh Salam adalah ancaman sanksi dari pemerintah pusat terkait buruknya tata kelola keuangan daerah. Nah, jika target serapan capaian kerja tidak terpenuhi, daerah berpotensi mengalami penundaan transfer dana alokasi umum atau DAU untuk bulan Juli dan Agustus. Nah, kondisi ini dikhawatirkan akan memicu krisis fiskal yang mengganggu pelayanan publik. Nah, merespon tudingan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Subuh Salam, Asrul Asani, membenarkan adanya dinamika dan evaluasi ya terkait lambatnya penyerapan anggaran daerah tersebut. Ia menjelaskan bahwa keterlambatan eksekusi anggaran ini tidak didasari oleh unsur kesengajaan, melainkan adanya kendala teknis dalam sistem administrasi. Nah, demikian informasi dari Aceh Singkil, kami kembalikan ke Bang Jepri.
8: Ya, baik, terima kasih Wahyu untuk informasinya di pagi hari ini di Kabar Aceh. Ya, sekaligus juga menutup jumpa kita di Kabar Aceh. Ini informasi dari Sabang, yaitu terkait dengan wisata baru ya, yaitu petik buah naga langsung di kebunnya. Ini kian diminati oleh wisatawan. Pengembangan kebun buah naga di Kampung Jaboy, Kota Sabang ini semakin diminati wisatawan sebagai salah satu alternatif destinasi wisata berbasis pertanian. Dan selain itu juga menawarkan panorama alam yang asri, dan wisatawan juga dapat menikmati pengalaman memetik dan juga langsung mencicipi buah naga langsung dari kebunnya. Itu Ketua Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis Jaboy, Hidayatullah, yang juga merupakan pengelola kebun buah naga di kawasan Jaboy ini, mengatakan saat ini terdapat 3 kebun buah naga di kawasan Jaboy yang kerap dimanfaatkan sebagai lokasi kunjungan wisatawan. Dan keberadaan kebun-kebun ini menjadi daya tarik tersendiri ya bagi pengunjung yang ingin merasakan gimana sensasi berwisata dan juga sensasi edukasi dan juga agrowisata. Menurut Hidayatullah, sebagai sebagian besar wisatawan datang melalui paket tur yang disiapkan dari Desa Wisata Jaboy, dan dalam paket tersebut wisatawan tidak hanya diajak untuk menikmati berbagai potensi wisata alam Jaboy, tetapi juga merasakan pengalaman memetik buah naga langsung dari pohonnya. Nah, sementara itu Keci Gampung Jabo ini menyatakan bahwasanya dukungan terhadap kreativitas warga yang terus mengembangkan kebun buah naga ini sebagai destinasi wisata di Sabang yang baru. Dan pengalaman wisatawan dapat menikmati buah naga segar di lokasi maupun juga membawanya pulang ya, dengan harga yang relatif terjangkau menjadi kesan tersendiri. Dan konsep ini adalah konsep wisata petik buah tersebut ya, dinilai mampu memberikan pengalaman yang berbeda sekaligus juga mendukung peningkatan ekonomi masyarakat setempat. Demikian informasi dari Sabang. Dan Bung Dimas, untuk info di pagi hari ini dialog gimana ya Bung Dimas?
5: Saya belum terima flyernya nih, kita masih nunggu ya.
8: Oke, baik, terima kasih. Baik. Ya, sekaligus juga menutup perjumpaan kita di pagi ini. Mohon maaf apabila ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Dimas.
5: Baik.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Sekaligus juga menutup perjumpaan kita di pagi ini. Mohon maaf apabila ada yang salah.
9: Saya Yunari,
10: saya Nanda,
11: saya Robi,
12: dan saya Dewi Mohatang.

Oke, pendengar Pro 1 RRI Lux Mawi jam 8 waktu Indonesia Barat, masih bersama Robi di sini pendengar untuk pagi hari ini, dan masih banyak rangkaian acara yang akan hadir pagi hari ini untuk menemani aktivitas Anda semua pendengar di di jam 8 waktu Indonesia Barat pagi hari ini menemani aktivitas Anda semuanya. Kita akan mengetahui info cuaca dari BMKG Maluku Saleh, Aceh Utara. Pendengar, dari sudut kami ucapkan selamat mengikuti.

0: cuaca.
1: Baik perakirawan BMKG Maluku Saleh Aceh Utara, Febri, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Oke, info cuaca di hari Kamis ini seperti apa?
2: Baik, untuk hari ini cuacanya kita prediksi di wilayah Lok Sumawi dan sekitarnya itu berpotensi turun hujan ringan hingga sedang dengan suhu hari ini 25-31 derajat Celcius. Kemudian di Biren, Dermeria, di utara, timur, dan Langsa juga akan sama. Berpotensi turun hujan hingga sedang di sore hari nanti. Dengan suhu hari sendiri ini sekitar 17-22 derajat Celcius. Gitu bang.
1: Ini di sore hari terjadi turun hujan ya?
2: Di sore hari, ya betul.
1: Oke, kalau di siang harinya masih berawan?
2: Iya, betul.
1: Oke, baik. Febri, kalau di perairan sendiri gimana?
2: Kalau di perairan sendiri hari ini tinggi gelombangnya sekitar 0,1 sampai dengan 1,25 meter, bang. Kecenderungannya di pagi sampai hari sore hari nanti sekitar 0,3 sampai 0,9 meter dengan kecepatan angin sekitar 10 sampai dengan 20 km per jam dan cenderung meningkat di malam hari nanti.
1: Oke, kalau di sore sampai malam nih perubahan cuaca akan terjadi gini ya. Baik, Febri, kalau untuk hari ini apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat nih terkait dengan himbauannya?
2: Nanti sore itu kita prediksi berpotensi turun hujan yang akan disertai kilat petir dan angin kencang juga. Jadi bagi masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah Lok Sumawi Aceh Utara itu hati-hati kalau mau beraktivitas atau merencanakan kegiatan di sore di luar ruangan pada saat sore hari nanti. Di pagi sampai siang hari kita prediksi cuacanya akan baik, gitu bang.
1: Oke, baik Febri, terima kasih untuk info cuacanya pagi hari ini. Febri, selamat pagi.
2: Selamat bang, selamat pagi.
0: Demikian info cuaca.
1: Dan informasi lain pendengar akan kami hadirkan di pagi hari ini. Untuk Anda tetap bersama Pro 1 RRI Lok Sumawi.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Lhokseumawe, terima kasih untuk Anda saat ini yang sedang bersama kami di jam 8:12 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan MBG, pendengar, dalam fokus berita pagi tadi juga sudah kita bahas sedikit tentang MBG, di mana program ini sebenarnya program yang memiliki tujuan baik, ya, dan berjalan dengan waktu. Berjalannya program MBG yang diprakarsai oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, ini dimana program ini akan menyasar untuk anak-anak yang kekurangan gizi, ya, yang pasti masyarakat Indonesia yang memiliki perekonomian juga di bawah garis nih, yang membutuhkan gizi, asupan gizi setiap harinya agar proses belajar mengajar juga berjalan dengan baik. Namun seiring berjalannya waktu terjadi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam program ini. Sebenarnya banyak tantangan yang akan dihadapi baru beberapa bulan, ya. Berjalannya ini sudah banyak terjadi permasalahan-permasalahan terjadi dengan terpilihnya, diangkatnya ketua BGN yang baru, Badan Gizi Nasional ini yang baru mempunyai visi dan misi kedepannya yang baik terhadap terkait dengan MBG, makan bergizi gratis ini, pendengar, yang dimana kedepannya nanti setelah libur, ya, selama libur sekolah ini akan dibahas lagi bagaimana mekanisme yang baik, apakah untuk SMA tidak diberikan lagi, untuk sekolah-sekolah yang menengah ke atas tidak mendapatkan MBG lagi, ataupun seperti apa, kita tunggu aja pokok bahasannya. Dan bagaimana dengan Lhokseumawe dan juga Aceh Utara, dengar, kita juga akan mengetahui informasinya bagaimana pendapat dari pemangku jabatan yang ada di Lhokseumawe dan juga Aceh Utara dalam dia fokus pagi tadi dalam wawancara bersama anggota DPRK Aceh Utara Bapak Lutfi bersama reporter Anita Diana. Pagi tadi yang mengatakan kalau program ini diharapkan juga masih akan terus berjalan karena masih banyak tujuan-tujuan penting yang bisa diharapkan dari makan bergizi gratis ini. Judulnya aja sudah bergizi, ya, makan bergizi yang sekali lagi diharapkan ini bisa menunjang proses belajar mengajar untuk anak-anak yang selama ini mungkin tidak pernah sarapan pagi ataupun dimakan siang, nanti juga menunggu sore hari. Jadi anak-anak yang ada berada di pedalaman yang memiliki perekonomian kurang itu sangat membutuhkan program makan bergizi gratis yang diprakarsai oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Dalam dialog pagi hari ini kita masih menunggu untuk narasumber yang akan berbicara terkait dengan MBG ini. Pendengar, jadi tetap bersama kami di sini Pro 1 RRI Lhokseumawe.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Leksemawe, kita dalam program Dialog Pagi untuk hari ini. Dan kita berbicara tentang MBG, ya, antara tantangan dan juga harapan. Via Zoom ini kita sudah tersambung dengan Dr. Helizar. Assalamualaikum Ibu Dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, sehat hari ini ya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Ada juga Farhan Nazri Eshum MPD. Farhan, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Oke, sehat ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini terkait dengan MBG ini, Farhan. Kalau MBG, tujuan awalnya mungkin Bapak Presiden Prabowo ini punya tujuan baik ya terkait dengan MBG ini, Farhan. Namun seiring berjalannya waktu terjadi sandungan lah MBG ini, Farhan. Dan beberapa hari kebelakang, beberapa minggu kebelakang ini sempat dihentikan ya. Ada beberapa MBG ini dihentikan operasinya dan sekolah juga belum libur. Tapi ada beberapa sekolah juga yang belum mendapatkan, tidak mendapatkan MBG beberapa hari kebelakang. Ini sebagai anggota DPRD ini. Apa yang Farhan lihat kejadian ini, Farhan?
2: Baik, terima kasih Bang Robi, Kak Diana. Izin ini saya off cam ya karena mau bergerak ya, sambil mau bergerak.
0: Oke, boleh.
2: Saya jadi kebetulan kondisi memang fiskal atau keuangan pemerintah kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. Jadi carut marut daripada masyarakat, rakyat pun sangat menggema. Kita lihat hari ini pun terjadi demonstrasi juga ada di pusat dan di beberapa daerah. Nah, kalau pendapat saya terkait dengan program MBG sebenarnya, kalau MBG itu secara substansi merupakan langkah strategis sebenarnya untuk meningkatkan kualitas kehidupan sumber daya manusia di Indonesia. Apalagi kita menargetkan untuk mencapai Indonesia Emas di tahun 2045. Tapi memang kualitas dan performa di lapangan ini yang memang perlu disesuaikan kembali. Namun keberhasilan ini tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tidak hanya diukur dari jumlah penerima, juga dari dampak. Jadi itu yang memang harus diperhatikan, bahwasanya tidak hanya dari jumlah penerima. Hari kalau sebelumnya kan pemerintah hanya mengejar penerima manfaat jumlahnya.
0: Iya.
2: Jadi semakin banyak jumlah penerima manfaat semakin bagus, sedangkan dampak bagi penerima manfaat ini yang tidak dilihat lebih jauh. Jadi kalau bahasa saya, MBG ini program yang bagus ya, memang program yang memang bisa meningkatkan kualitas SDM yang ada di Indonesia. Namun perhatiannya kalau menurut saya itu di tiga fokus ya. Yang pertama itu tepat sasaran, yang kedua yaitu berkualitas, dan yang ketiga berkelanjutan. Nah, dari tepat sasaran itu, kalau menurut saya BGN harus melihat atau menjangkau kelompok-kelompok yang prioritas gitu. Jadi anak-anak yang membutuhkan dukungan gizi lebih baik di pedalaman, atau yang memang secara ekonomi daerah tersebut atau kawasan tersebut itu sangat perlu untuk mendapatkan MBG tadi. Nah, yang kedua ini kualitas. Nah, kualitas kan kita juga tahu nih Bang Nur, selama ini postingan daripada masyarakat yang kita lihat banyak yang misalnya ada video satu yang dinaikkan di TikTok. Kemudian di bawahnya itu ada komentar netizen lengkap dengan foto ompreng yang ada menunya. Nah, ini juga menjadi bahan bahan bagi masyarakat atau netizen untuk apa berkomentar tentang kualitas daripada MBG tersebut. Ini yang harus diperbaiki agar kualitasnya lebih baik. Yeah. Nah, yang ketiga mungkin ya berkelanjutan ya, kalau memang ini adalah program yang strategis yang diangkat untuk menjadi penguatan untuk sumber daya manusia, yang harus berkelanjutan tentu dengan tata kelola yang sempurna atau yang baik ya menurut saya ya. Dan tentu pengawasan pengawasan juga harus dilakukan lebih baik. Dan yang paling terpenting di dalam berkelanjutan ini untuk memperbaiki tata kelola ini Pak Robi. Karena selama ini mungkin terlalu sangat boros. Apalagi contoh nih Pak Robi, kita kan juga tahu dampak pemotongan TKD di daerah-daerah. Jadi dampaknya itu sangat besar. Dana diserap oleh BGN, mungkin kita pernah mendengar mantan kepala BGN itu menyampaikan dengan anggaran yang sangat besar, bahkan dalam satu setengah bulan saja sudah ratusan triliun terserap. Nah, ini kan jadi perhatian perhatian di tengah-tengah masyarakat. Jadi bagaimana efisiensi anggaran itu, walaupun program BGN ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tapi secara kualitas, secara efisiensi anggaran juga bisa berlaku. Jadi tidak tidak melakukan pemborosan, kualitas baik dan mencapai target utama itu mencapai kualitas kehidupan manusia yang lebih baik. Mungkin itu Bang Robi.
0: Iya, Farhan, MBG ini kan belum lama, belum lama lah di Indonesia ini, tapi berjalan waktu yang tujuan utamanya adalah untuk memberi makan anak-anak sekolah ya. Yang ribut malah bukan anak-anak sekolah. Kalau kita tanya ke anak-anak sekolah semuanya ini gimana makannya, enak-enak alhamdulillah semua suka, tapi yang ribut ini malah orang-orang yang bukan bukan untuk disasar dalam program MBG ini, Farhan ya. Dan kita hanya melihat kalau di media sosial 1-2 video jadi bahan besar ini, padahal kalau kita terjun ke lapangan ini banyak manfaatnya, Farhan.
2: Betul. Jadi anak-anak ya sebenarnya penerima manfaat banyak anak-anak memang karena sudah memang target ya objek daripada apa penerima manfaat MBG itu. Tapi saya melihat dengan kacamata seperti ini baru. Saya pernah menyampaikan tadi terkait dengan fiskal atau kondisi keuangan negara kita yang tidak baik-baik saja. Prioritas anggaran itu dilarikan ke MBG atau ke BGN, jadi masyarakat menjadi menyorot ini.

0: di media sosial foto kita, kalau kita lihat. Nah kan kita, kalau kita lihat kadang-kadang kan akunnya kan akun fake.
1: Iya.
0: Nah, tapi ya bisa saja ada oknum-oknum tertentu ya. Tapi kita harus melihat secara positif. Ya mungkin ini adalah cara untuk bagaimana untuk meningkatkan lagi kualitas, bagaimana untuk melakukan lagi efisiensi anggaran dengan baik untuk program BGN yang saya maksud. Dan tentu ya harus dirumuskan dengan rapi lah.
1: Oke, perumusannya dengan rapi mungkin ya, berhubung juga baru ini ya, jadi masih ada harus ditambal, harus tambal sini mungkin ya. Baik, Farhan, sebenarnya kita ke Dr. Helizar. Ibu dokter, ini dari pandangan segi kesehatan, MBG yang diberikan kepada anak-anak. Ini dari kesehatan ibu, bagaimana melihatnya?
2: Ya, sebenarnya ya, kita lihat lagi kandungan yang diisi oleh MBG itu cukup kalori, protein, ya, karbohidratnya juga, vitamin dan mineralnya. Jadi kalau saya lihat, nah, itu baik ya sebenarnya untuk anak-anak yang masa pertumbuhan. Tetapi ditinjau lagi seperti disebutkan oleh Pak Farhan tadi, bahwasanya sasarannya tepat atau tidaknya. Mungkin kita memilih lagi daerah-daerah yang memang kehidupannya sangat terpencil ya, ataupun suasananya tidak seperti di kota, misalnya di desa-desa yang memang perekonomian masyarakatnya masih memerlukan perhatian. Itu mungkin dari kami yang perlu kita tinjau ulang sasaran untuk MBG itu.
1: Iya, kalau MBG sekarang kan bukan hanya anak sekolah juga ya Bu ya, tapi posyandu-posyandu juga untuk mendapatkannya ini ya.
2: Ini bagaimana?
1: Iya, ini bagaimana reaksi dari masyarakat untuk mendapatkan MBG ini di posyandu-posyandu itu?
2: Iya, saya melihatnya untuk Los Mawe ya, itu saya lihat memang di hampir semua posyandu itu diadakan MBG. Namun kadang kita juga harus dinas kesehatan yang utama melihat lagi menu yang disajikan itu apakah sesuai dengan misalnya kebersihannya, higienisnya, kemudian nilai kandungannya yang ada di MBG tersebut disiapkan di satu tempat atau yang untuk anak-anak itu kan ada misalnya proteinnya dari telur atau dari ayam, kemudian agar protein selain hewani ada nabati, tempe, tahu, dan diikuti juga dengan sayur-sayur, dan ada disertai dengan buah-buahan. Dalam hal ini itu sebaiknya terutama untuk posyandu ya, di desa-desa juga sekolah itu harus proaktif oleh dinas terkait, misalnya kalau kesehatan di kecamatan yaitu puskesmas, yang puskesmas yang ada di luar kecamatan kita harus selalu melihat, meninjau bagaimana pelaksanaannya, mulai dari pembelajarannya sampai dimasak dan setelah itu penyajiannya, agar tidak salah nanti, terutama dalam memasak sayuran, sayurannya terlalu lembek, lonyok, sehingga nilai nilai vitaminnya tidak ada lagi. Jadi kita sudah melihat kebersihan tempatnya, buah-buahnya juga harus dicuci dengan bersih. Itu perlu diperhatikan. Karena kenapa? Makanan yang dimakan oleh anak-anak, baik di posyandu maupun di sekolah, itu tentunya kebersihan lebih utama dibandingkan dengan yang lainnya.
1: Oke, Ibu, kadang MBG ini yang saya dengar anak-anak berharapkan, aduh ini rasanya kurang, mungkin seperti itu ya, padahal dengan rasa seperti itulah yang sehat Ibu ya, karena anak-anak sekarang kan micin sekali ya, kalau sudah ada micin itu sudah enak gitu ya. Ada nggak Ibu mempromosikan ini kalau mengedukasi terkait dengan ini?
2: Ya, tidak mengandung PIS, minum formalin, bebas dari zat-zat yang tidak boleh dimakan oleh anak-anak tersebut. Jadi pihak dinas kesehatan beserta timnya di puskesmas, terutama ahli gizinya ya, itu perhatikan bagaimana pengolahannya, walaupun itu diolah oleh kecamatan di satu tempat, tapi pihak-pihak terkait ini harus memantau seperti yang dilakukan oleh dinas kesehatan kemarin. Saya melihat mereka memantau di setiap tempat-tempat pembuat penyediaan MBG untuk posyandu itu memang dipantau oleh puskesmas setempat. Saya melihatnya begitu.
1: Pantauannya seperti apa nih Bu?
2: Di puskesmas kan punya tenaga

0: Gizi itu tadi dilihat mulai dari menyajikannya, dari mulai dia dilihat bagaimana pelaksanaan merebusnya, seperti biasanya penyedia makanan seperti yang disebut oleh Balai POM ya, bebas dari zat-zat yang tidak boleh dimakan anak, seperti zat-zat penyedap dan lainnya, pewarna, itu juga harus diperhatikan.
1: Oke, jadi ini ada
0: karena
1: kerja
0: efek dari
1: ya, efek dari apa?
0: Efek dari kita berikan zat-zat yang seperti pepsin atau pewarna itu akan menjadikan merusak tubuh anak tersebut ya. Jadi itu harus diperhatikan. Memang sama ini puskesmas itu memang selalu memantau dengan dinas kesehatan bagaimana pelaksanaan MPG ini sebenarnya. Yang penting adalah bebas dari higienis, makanya bebas dari zat-zat yang tidak diinginkan.
1: Oke, jadi ada kerjasama nih ya pihak gizi dari dinas kesehatan dengan pihak MPG, Bu.
0: Saya melihat, saya tidak tahu persis kerjasama seperti apa. Cuma saya melihat kewajiban dari dinas kesehatan beserta jajarannya puskesmas itu saya lihat mereka memang memantau seluruh tempat MPG itu dipantau oleh mereka. Karena kenapa? Itu menekan tanggung jawab dari kita sendiri, instansi terkait, bagaimana agar pelaksanaan MPG itu jangan sampai kita dengar ya di Jawa itu keracunan makanan dan lainnya. Itu yang menyebabkan nanti membahayakan tubuh anak tersebut dan bisa-bisa menyebabkan kematian. Ini yang dihindari agar jangan sampai terjadi. Jadi pencegahan lebih baik dari kita nanti mengobatinya.
1: Oke, baik Ibu. Rumor dan isu yang Ibu bilang tadi kalau di Pulau Jawa itu ada yang keracunan ya, masyarakat takut akan ini. Tantangan apa Ibu yang Ibu berikan untuk masyarakat ya di posyandu-posyandu ini, ada tantangan seperti itu, rasa ragu masyarakat menerima MBG ini?
0: Iya. Saya mendengar isu-isu seperti Pak Farhan sebutkan tadi kan, ada katanya anak-anak ada yang tidak mau makan, karena tadi yang Bapak sebutkan mungkin tidak ada rasa, kan yang biasanya kok dijual tuh maaf ya, tuh mungkin mengandung Pepsi. Ini kita membuat bagaimana nyaman anak-anak makan seperti di rumahnya sendiri. Dan kita lihat bagi anak-anak yang tidak mampu, itu merupakan hal yang sangat baik. Kenapa? Selama ini ya kita lihat bagaimana perekonomian sekarang ya, telur di rumah biasa dibelah dua, bahkan ada yang belah 8, tapi dengan MBG dapat 2 telur, itu menjadikan anak-anak untuk tangkap pelajarannya itu lebih menangkap ya, karena kebutuhan gizinya itu sudah terpenuhi kok dari segi gizi. Tapi masyarakat banyak juga yang menyampaikan, seperti kita lihat di media dan lainnya itu, mereka memprotes bagaimana MBG ini mereka katakan hal-hal yang tidak baik. Sebenarnya bukan itu. Saya lihat bagaimana saja cara kita menyajikan sampai anak-anak tersebut bisa bermanfaat untuk dimakan. Itu saja.
1: Dinas kesehatan ya pasti ini kan juga kaki tangannya dari pemerintah ya Bu ya. Bagaimana mempertahankan dan mempromosikan MBG ini kepada masyarakat Ibu, agar masyarakat juga tidak perlu takut, tidak perlu khawatir akan MBG dari program pemerintah ini Bu.
0: Iya. Jadi maaf, kita sebenarnya ingin menghimbau kepada penyedia ya MBG, kalau beli telur, telur yang bagus, telur yang baik, yang memenuhi syarat, jangan telur sudah pecah dibeli dan lainnya. Itu juga dari tomat ya, tomat yang segar, jangan tomat yang sudah busuk itu dibeli. Juga cabai lain, saya melihat pembelanjaan, karena ada beberapa menyebutkan bahwasanya mereka khawatir bahwasanya yang diolah itu tidak higienis dan tidak layak untuk digunakan. Tapi kok saya lihat dari satu tempat pernah saya melihat, sebenarnya tidak ada itu, mungkin hanya isu-isu ataupun personalnya, bukan programnya, tapi yang melaksanakannya itu juga harus benar-benar sesuai SOP-nya lah, standar operasional prosedurnya, bagaimana dia mengerjakannya. Itu juga harus ditinjau, dilihat, jangan sampai nanti salah. Misalnya menumis sayur sampai bonyok, merebus telur setengah masak, tidak penuh, tidak masak, dan mencuci telur itu sebelum direbus, itu perlu diperhatikan, karena kebersihan itu sangat penting nanti, yang menyebabkan anak-anak yang memakan itu diare, bahkan saya dengar di Jawa so ada yang keracunan dan lainnya. Ini yang perlu kita perhatikan dari segi kesehatan.
1: Oke. Jadi memang tujuan awal dengan baik itu harapan kita juga akhirnya berjalan dengan baik dan akhirnya juga baik seperti itu Ibu ya, program MPG ini ya.
0: Benar. Benar.
1: Oke, untuk Farhan
0: memang ya. Seperti Pak Farhan bilang, ekonominya kurang, kita pilih aja sasarannya. Sasaran yang memang masyarakatnya sangat membutuhkan.
1: Benar.
0: Mungkin wilayah agak desa, kita mungkin di Puntet, di mana, tapi kok di kota mungkin bisa dikurangi. Seperti itu saya, menurut saya ya.
1: Iya, benar-benar Ibu. Kalau anggarannya terbatas gitu ya, yang bermanfaat, yang benar-benar membutuhkan ya. Iya, saudara-saudara yang ada di
0: Posyandu juga seperti itu.
1: Iya, benar sekali. Posyandu juga akan lebih penting ini ya. Untuk Farhan masih, Farhan masih bisa bergabung. Farhan,
2: iya, siap.
1: Iya, kedepannya ini seperti apa, Farhan?
2: Ya, saya tetap dengan bahasa yang saya sampaikan tadi, Bang Dobi. Keberhasilan apa MBG ini bukan ditentukan dari berapa banyak makanan yang dibagikan, ya, tapi seberapa besar dampaknya. Selaras dengan bahasa dokter tadi, dampaknya yang memang menunjang kualitas hidup anak-anak yang ada di Indonesia. Nah, itu yang paling terpenting. Makanya kejadian dalam 2 pekan terakhir ini menjadi barometer untuk memperbaiki BGN ya, dalam menyusun kembali kualitas dan kualitas serta tata kelola anggaran yang ada di BGN. Nah, ini tentu adalah sebuah tantangan yang memang harus dijalankan oleh BGN, apalagi dengan formasi yang baru. Kita lihat juga formasi di puncak kepemimpinan lah, dan juga kita sudah melihat statement mereka bahwasannya akan ada formula baru ya terkait dengan dapur. Bahkan saya mendengar akan ada pemotongan dapur itu hingga 6.000 dapur di seluruh Indonesia. Jadi ini juga bagian daripada efisiensi anggaran. Jadi melihat sejauh mana. Walaupun ada sebagian yang memang dapurnya sedang mau dibangun. Dan juga kita juga lihat bagaimana para investor ini mengamuk di kantor BGN. Mereka sudah menginvestasikan, tahu-taunya dihentikan karena mungkin BGN menilai di daerah atau kawasan tersebut tidak terlalu besar dampak untuk penerima manfaat. Nah, ini juga harus diselesaikan oleh pihak BGN agar tidak terjadi kemulut. Tantangan sangat luar biasa besar ke depan, karena memang selain daripada kita mengejar kualitas SDM yang unggul, tapi juga kita bagaimana memperbaiki citra. Ini BGN citranya sedang redup, ya, bagaimana memperbaiki citra kembali ya di hadapan masyarakat, sehingga BGN jadi salah satu badan di dalam kementerian di bawah Kabinet Merah Putih ini menjadi badan yang dipercaya oleh masyarakat, sehingga grafiknya membaik ke depan. Mungkin begitu, Bang Robin.
1: Tapi Farhan, kalau dilihat di Loksmawe di Aceh ini, alhamdulillah permasalahannya tidak terlalu besar untuk MBG ini ya.
2: Ya, kalau kita lihat memang tidak terjadi kemelut yang besar. Mungkin pihak dapur atau manajemen di dapur bisa mengatur lebih berkualitas mungkin ya. Mungkin beda dengan di kawasan di luar Aceh ya, seperti kata Bu Dokter tadi, memang kasus-kasus keracunan, kasus-kasus yang memang yang menyebabkan kontra lebih besar itu memang perlu diperhatikan kembali. Nah, ini juga terkait dengan jadwal, saya juga melihat perlu diatur kembali jadwal dalam pembagian MBG ini. Jadi jangan terlalu pagi juga. Kita kadang-kadang gini, ini kan orang tuanya tidak membekali lagi anaknya untuk makan siang. Nah, maka disesuaikanlah dengan makan siang anak-anak. Kemudian terkait dengan makanannya itu kalau bisa ya memang namanya aja makan siang, berarti nasinya masih hangat.
1: Iya, betul.
2: Jangan nasi yang dimasak jam 3 pagi yang sudah dimasukkan ke dalam ompreng, kemudian dibagikan di jam 11 misalnya. Nasinya sudah dingin. Jadi gimana kita saja yang dewasa makan nasi yang sudah dingin, suhu-suhu ruangan misalnya, gimana kondisi? Apalagi anak-anak yang memang mereka sangat membutuhkan hal ini untuk pertumbuhan.
1: Oke,
2: mungkin itu Bang Robi.
1: Mungkin itu yang ada sedikit kendala Farhan ya. Jadi ya, MBG ke belakang, balik ke belakang lagi kan perjalanan MBG ini pasti dengan pantauan oleh DPR, DPRK ya, juga betul, gitu ya.
2: Betul,
1: yang Farhan lihat selain itu apa pantauan mungkin gizi, ahli gizinya harus kerjasama dengan universitas-universitas atau seperti apa nih, ada masalah-masalah kecil di dalam pantauan dari DPRK selama ini?
2: Memang harus dilibatkan pihak apakah akademisi yang yang berkutat di literasi gizi ya, di keilmuan gizi. Mungkin ada beberapa kampus yang mungkin di seperti lo semuanya ada Stikes Muhammadiyah yang memang ada jurusan prodi gizi, mungkin bisa dilibatkan, dikembangkan. Karena menurut saya ini perlu menjadi catatan dan perhatian bagi dapur-dapur yang ada di daerah. Catatan agar kondisi kontra di daerah lain ini tidak terjadi di Loksmal. Baik dari kualitas, tata kelola, kemudian penerima manfaat, sasaran ya, seperti kata Bu Dokter tadi di Posyandu ya, juga harus diperhatikan benar-benar. Sehingga nantinya ketika pemerintah pusat seandainya dari BGN itu menyesuaikan kembali atau merampingkan kembali anggaran dalam penyaluran MBG ini sudah tepat sasaran seperti itu.
1: Oke. Baik Farhan, mungkin penghujung ini kita berbicara ke depannya. Nanti Farhan dari DPRK sendiri apa yang diharapkan ke depan terkait dengan program MBG ini, bagaimana mekanisme yang seharusnya dijalankan oleh MBG ke depannya Farhan?
2: Ya, benar.
1: Bagaimana nih?
2: Ya, kita berharap dalam proses penyaluran tadi saya sudah sampaikan harus tepat sasaran lah. Ya, kita juga melihat kondisi hari ini. Ini kan ada perkotaan, ada perdesaan. Nah, kondisi ekonomi di perkotaan itu berbeda dengan di perdesaan tentunya. Nah, dan kita juga melihat di perkotaan itu banyak sekolah-sekolah yang memang kehidupan ekonomi orang tua mereka itu lebih di atas menengah ke atas lah. Jadi walaupun saya melihat ada beberapa sekolah misalnya Los Mawe, ada orang tua yang memang menerima MBG, ada yang tidak menerima. Jadi anaknya itu bisa dipilih mau terima atau tidak gitu MBG-nya. Jadi sebagian anak menerima boleh, sebagian ada yang tidak menerima. Jadi memang disiapkan bekal oleh orang tua di rumah tidak menggunakan MBG. Lagi-lagi ketika saya survei, saya tanya kenapa? Ini berkaitan dengan kualitas daripada MBG itu. Jadi kadang-kadang orang tua yang kan ini agak selektif mungkin ya, orang tua yang menengah kelas ke atas agak selektif dengan menu-menu yang ada di MBG. Tapi kalau menurut saya terkait dengan agar efisien anggaran ini benar-benar berjalan, kemudian agar kualitas dan tepat guna ini tetap berjalan, maka kita harus memapping lagi titik-titik yang memang menjadi prioritas daripada BGN untuk menyalurkan MBG, sehingga penerima manfaat ini harus tepat sasaran. Nah, itu yang jadi perhatian dan tantangan kita ke depan.
1: Oke, baik Farhan, untuk Ibu Dr. Elizar, ini apa harapan ke depan terkait dengan program MBG Ibu ini, dan apa masukan dari Dinas Kesehatan terkait dengan program MBG ini? Silakan Ibu Dr. Elizar.
0: Iya, saya seperti harapan Pak Farhan juga, kami ingin menambahkan bahwasannya yang tadi itu MBG itu mohon diperhatikan mulai dari pembelanjaan, pengolahan, dan penyaluran itu benar-benar sesuai standar. Jadi jangan sampai nanti terjadi hal yang tidak inginkan. Hanya itu dari saya. Kalau tenaga gizi, insya Allah kita ada Persagi ya, Persatuan Ahli Gizi, juga meninjau ke lapangan bagaimana penyediaan MBG itu. Dan kedua, kenapa orang tua ragu, mungkin seperti Pak Pan sebutkan, pada ekonomi menengah itu seperti sekolah Sukma yang swasta ya, mereka kan kuat dari keluarga yang menengah ke atas. Mungkin di MBG itu mereka menyaksikan kualitas dari makanannya seperti protein tadi, protein dan lainnya. Jadi diperhatikan lagi, diulang lagi, dan programnya sudah baik. Namun jangan sampai ada yang nakal ya, yang menyusupkan ke MBG itu seperti tadi. Telurnya tidak segar lagi, tidak mengolah. Artinya sesuaikan aja sesuai standar. Tinggal lebih aman dan dimakan pun menjadi berguna. Tidak menjadi ada efek samping dan kerugian bagi anak-anak dan masyarakat, terutama di sekitar itu.
1: Baik Ibu Dr. Helizar. Iya, terima kasih waktunya Ibu Dr. Masukannya juga, semoga perjalanan MBG ke depannya nanti bisa berjalan dengan lancar ya. Farhan Zuhri Baihaqi, Wakil Ketua Komisi ADPRK Luxmawi. Farhan, terima kasih waktunya Farhan di tengah kesibukan hari ini. Semoga ke depannya
3: siap nanti mungkin bisa on cam ya.
1: Tapi ke depannya nanti dipantau terus ya Ibu Dr. Helizar juga Dinas Kesehatan dipantau terus. Berjalannya MBG ini, semoga kita tidak ada masalah lagi ke depannya. Terima kasih sekali lagi untuk pagi hari ini, orang-orang hebat telah bergabung bersama Pro 1 RRI Luxmawi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Oke, baik pendengar, Pro 1 RRI Luxmawi berbicara tentang tantangan dan juga harapan dalam program MBG kita pagi hari ini. Mendengar, tetap bersama kami di sini Pro 1 RRI Luxmawi.

0: Ini lagi makan apa?
1: Biasalah, ngemil.
0: Bergizi gak tuh?
1: Lah, kenapa emang?
0: Mulai sekarang kalau makan itu biasakan makanan yang bergizi.
1: Ah, ribet.
0: Siapa bilang ribet?
2: Makan bergizi sebenarnya pola makan. Tapi perlu diketahui, makan bukan sekedar makan. Sebab kita tergantung dari apa yang kita makan. Mulai sekarang, cukupi nutrisi tubuh dengan mengkonsumsi makanan yang kaya vitamin, mineral, dan serat seperti sayur-sayuran, buah-buahan, protein, ikan, daging, telur, kacang-kacangan, serta biji-bijian.

Dari Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tepuk Tengah, RRI Pro 1 Loksemawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini kembali menyapa Anda bersama saya Nanda. Di edisi siar hari ini di hari Kamis 18 Juni 2026. Selamat pagi paling baik untuk Anda semuanya. Dan Nanda akan menemani Anda hingga nanti formasi pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tentunya kami akan menghadirkan beragam program ya, musik dan informasi juga untuk Anda untuk edisi hari ini. Dan nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti dialog interaktif membangun dan mengelola gampung dengan dana desa yang terbatas. Tentunya nanti ada narasumber yang akan berbincang-bincang dengan kita mengenai isu tersebut. Dan berbagai program lainnya akan hadir untuk Anda. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat menjalankan aktivitas. Semoga di pagi hari ini kita semakin produktif dan semua aktivitas kita berjalan dengan lancar.

Pro 1 RRI Loksemawe 89,3 MHz kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dari RRI.co.id ini

Asosiasi Jemaah Haji Aceh tahun 2026. Dan pendengar, kloter pertama tiba melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Aceh Besar dan disambut oleh petugas penyelenggara haji sebelum melanjutkan proses debarkasi. Sementara itu, kloter kedua mendarat pada Selasa malam dan langsung menuju asrama haji debarkasi Aceh untuk mengikuti tahapan penerimaan serta pemeriksaan kedatangan. Dan suasana penuh haru mewarnai proses penyambutan kedatangan jemaah haji. Sejak beberapa jam sebelum pesawat mendarat, keluarga dan kerabat jemaah telah memadati area penjemputan untuk menyambut kepulangan para tamu Allah yang telah lebih dari sebulan menjalankan ibadah di tanah suci. Tangis bahagia, pelukan hangat, serta ungkapan rasa syukur menjadi pemandangan yang mengiringi pertemuan kembali para jemaah dengan keluarga mereka setelah menunaikan rukun Islam kelima. Kedatangan BTJ 1 dan BTJ 2 menjadi awal dari rangkaian pemulangan jemaah haji Aceh yang akan berlangsung secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH. Petugas memastikan seluruh proses debarkasi berjalan lancar, tertib, dan sesuai dengan prosedur. Setiap jamaah menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan, verifikasi administrasi, serta proses pelepasan sebelum kembali ke daerah asal masing-masing. Dan pendengar, selain memastikan kelancaran proses pemulangan, petugas juga memberikan layanan kesehatan bagi jemaah yang membutuhkan pemantauan setelah menempuh perjalanan panjang dari Arab Saudi menuju Indonesia. Penyelenggara haji berharap seluruh jemaah dapat kembali ke tengah keluarga dalam kondisi yang sehat serta membawa nilai-nilai kemabruan. Maksud kami, kemabruran yang diperoleh selama menjalankan ibadah haji. Proses pemulangan jemaah haji Aceh dijadwalkan terus berlangsung hingga akhir Juni 2026 seiring kedatangan kloter-kloter berikutnya dari Tanah Suci. Seluruh pihak terkait terus berkoordinasi untuk memastikan setiap tahapan debarkasi berjalan aman, nyaman, dan lancar hingga seluruh jemaah kembali ke daerah masing-masing.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Dari Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tepuk Tengah, Pro 1 RRI Loksemawi. Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti dialog interaktif membangun dan mengelola kampung dengan dana desa yang terbatas. Dan nanti ada narasumber kita yang akan hadir ke studio ya, ada Camat Jambu Ayi dan juga Ketua Forum Gesi Kecamatan Jambu Ayi. Dan setelah ini kami hadirkan untuk Anda lagu Kebangsaan Indonesia Raya, selanjutnya diikuti Himne Aceh, dan langsung kita akan memasuki nanti dialog. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Loksemawe.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 1 RRI Loksumawe 89,3 MHz kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di kesempatan pagi hari ini seperti yang tadi sudah Nanda informasikan ya, bahwa kita akan mengikuti dialog untuk edisi hari ini di hari Kamis 18 Juni 2026. Topik kita membangun dan mengelola gampung dengan dana desa yang terbatas. Dan di studio saat ini kita telah hadir dua orang narasumber kita. Ada Bapak Fauzi Saputra, SIP Camat Jambo Ayu. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Fauzi.
1: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum Pak Fauzi, apa bisa mendengarkan?
1: Iya, oke.
0: Iya, baik. Ada Pak Fauzi Camat Jambo Ayu. Dan di sampingnya ada Pak Sofyan SPD, Ketua Forum Geci Kecamatan Jambo Ayu. Selamat pagi Pak Sofyan.
2: Ya, assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam. Nah, pendengar, di kesempatan pagi hari ini ya, dua orang narasumber kita ada Pak Fauzi dan juga Pak Sofyan. Kita akan membahas mengenai topik kita membangun dan mengelola gampung dengan dana desa yang terbatas ya. Mungkin saya terlebih dahulu ini ke Pak Fauzi selaku camat di Jambo Aye, dan kecamatan ini tentunya membawahi gampung-gampung ya. Di Jambo Aye ada 47 gampung ya.
3: Iya, benar.
0: Pak Fauzi ya. Baik, dengan pelaksanaan dana desa. Kalau enggak salah dana desa ini udah dari 2015 ya, kalau enggak salah ya. Jadi udah 11 tahun juga pelaksanaannya. Dan sejauh ini mungkin Pak Fauzi bisa menceritakan bagaimana pengelolaan dana desa di Kecamatan Tanah Jambo Aye. Apakah itu dari segi penyerapan anggarannya, pelaksanaannya ya, atau implementasi programnya, hingga pada tahap pengawasan. Mungkin bisa diceritakan sedikit sekilas. Silakan Pak Fauzi.
3: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin langsung saja ini masuk ke acara kita. Ini saya sedikit menggambarkan perjalanan dana desa, terutama di wilayah kerja saya, Kecamatan Tanah Jambo Aye. Di situ ada 47 gampung yang terdiri dari wilayah-wilayah yang menurut saya sangat lengkap ya. Ada gampung yang wilayah perkebunan, pertanian, juga pasar, itu ekonomi, juga ada gampung yang wilayahnya perikanan. Tentunya penggunaan dana desa di Kecamatan Tanah Jambo Aye, saya pikir untuk di seluruhnya itu dana desa sesuai dengan kebutuhan desa itu masing-masing. Ya, selama ini, selama saya menjabat di Tanah Jambo Aye, perjalanan dana desa yang hingga hari ini, yang sebelum-sebelumnya itu sudah berjalan, mungkin belum bisa kita katakan 100% maksimal. Pasti masih ada kekurangan-kekurangan. Namun kami di sana, terutama dari pihak kecamatan, yang sifatnya di dana desa ini hanya memfasilitasi, mengkoordinasikan, dan juga mengawasi jalannya agar sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan terkait dana desa. Dan sejauh ini program-program yang ditetapkan, program prioritas pemerintah pusat atau dari pemerintah Kabupaten Aceh Utara sendiri, itu berjalan sangat sudah cukup baik seperti itu, terutama dari segi pembangunan pendidikan gitu kan. Karena kadang-kadang kalau berbicara pembangunan, orang-orang itu biasanya langsung terframing itu pembangunan itu bangun rumah, bangun jalan,
0: infrastruktur saja gitu.
3: Padahal di dalamnya yang namanya pembangunan itu tentunya juga termasuk dalam membangun karakter, pendidikan, membangun kesehatan, dan sejauh ini berjalan dengan baik gitu. Hanya ada beberapa, kadang bukan permasalahan, hal-hal baru, prioritas-prioritas baru yang mungkin belum bisa dipahami. Namun alhamdulillah kita terus turun ya ke tiap-tiap kampung, mengarahkan saat di Musrembang dari mulai perencanaan sampai pelaksanaan, dan juga kita rutin melakukan monitoring itu per satu bulan ya. Satu bulan demikian.
0: Ya baik, jadi dari kecamatan sendiri tanggung jawab atau peran dari kecamatan ini di level koordinasi dan juga fasilitasi dan juga monitoring ya Pak Fauzi ya, mengawasi bagaimana penyerapan atau pelaksanaan program-program dari desa bisa berjalan maksimal seperti itu ya, walaupun menurut Pak Fauzi ini belum cukup maksimal juga ya dari segi pelaksanaannya. Baik, saya ke Pak Sofyan selaku Ketua Forum Gecik Kecamatan Jamboai. Ini membawahi banyak gecik-gecik ya Pak ya, otomatis ya di Kecamatan Tanah Jamboai. Dan sejauh ini mungkin dengan masih dengan pertanyaan yang sama ya, mungkin bisa diceritakan Pak selaku kalau Bapak langsung pelaksananya nih di desa yang ada di Tanah Jamboai, bagaimana pelaksanaannya sejauh ini Pak?
2: Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Alhamdulillah Jamboai membawahi 47 desa, 47 kampung. Dan sebagai ketua forum selalu memantau jalannya pembangunan. Artinya dana desa yang dikucurkan oleh pihak pemerintah dari tahun 2015 sampai hari ini tahun 2026 itu luar biasa. Karena perbandingannya sebelum dana desa dikucurkan itu mungkin masih ada kendala signifikan dalam hal membangun. Bukan saja membangun infrastruktur, namun membangun manusia, membangun karakter seperti disampaikan tadi oleh Bapak Camat Jamboai. Itu masih sangat kendala. Namun seiring berjalannya dana desa dari tahun 2015 sampai tahun 2025 itu luar biasa. Kalau kita berbicara dengan pembangunannya, baik infrastrukturnya juga pembangunan karakternya, karena kami lebih mengutamakan di kampung-kampung itu ke awal daripada pembangunan manusianya, artinya di posyandunya. Jadi dari bayinya di dalam kandungan sampai dengan lahirnya sampai kepada pembangunan karakter dan terakhirnya ke infrastruktur. Dan itu di Jamboai khususnya di Aceh Utara itu tidak terpaku ke satu titik seperti tadi Bapak Camat sampaikan. Itu di Jamboai itu dengan multikulturalnya usahanya, karena ada perikanan, ada pertanian, perkebunan, dan perdagangan, terkhusus di Jamboai di bawah pimpinan Bapak Camat itu roda perdagangannya itu sangat luar biasa. Terus manfaat yang dirasakan juga luar biasa. Alhamdulillah kalau kita bicarakan kendala dari tahun 2015 sampai 2025, kendalanya cuma kalau paling banter di berada di 5%-nya. Artinya 95% itu berjalan sesuai dengan harapannya.
0: Kalau dari segi program ini Pak ya, program pembangunan yang disusun dalam APBG dari desa-desa yang ada di Tanah Jamboai ini memprioritaskan pembangunan dalam hal apa? Apakah mungkin infrastruktur saja, misalnya seperti jalan, atau mungkin ada juga pemberdayaan masyarakat, ketahanan pangan, atau termasuk juga dalam hal penanggulangan bencana ya. Seharusnya seperti itu ya kalau peruntukan dari dana desa. Nah mungkin bisa diceritakan kalau di Tanah Jamboai sendiri peruntukannya selama ini program prioritasnya apa saja?
2: Ya alhamdulillah 50% lebih dominan kepada pengembangan sumber daya manusianya. 50%-nya, 25%-nya di infrastruktur, dan 25%-nya itu baru untuk hal lainnya.
0: Jadi lebih ke kayak bisa kita sebut dengan misal pelatihan gitu Pak ya, atau pengkaderan misalnya, atau pelatihan life skill seperti itu yang sifatnya ke pembentukan sumber daya manusianya. Nah kalau infrastrukturnya mungkin dari segi pembangunan apa saja yang sudah berhasil dibangun dari dana desa ini?
2: Secara keseluruhannya dari 47 desa itu lebihnya ke jalur umum seperti aspal, setidaknya kalau nggak di pengaspalan, pengerasan jalan, habis untuk mengantisipasi bencana semisal membuatnya laning,
3: irigasi
2: itu. Iya. Irigasi. Terus paling tambahan nanti di 5%-nya di pembangunan infrastruktur untuk gedung serbaguna desa.
0: Gitu. Iya. Kalau misalnya waktu bencana kemarin itu Pak, nah ini yeah. dana desa ikut mensupport nggak kondisi-kondisi darurat seperti itu?
2: Ikut, bahkan arahan mm-hmm. daripada Bapak Camat, mm-hmm. Langsung dari Bapak Bupati Aceh Utara, itu langsung buat tindakan emergensi. Mm-hmm. Dan bahkan ada pos-pos yang langsung kami alihkan. Untuk karena itu kan bencana untuk menangani masa emergensinya.
0: Iya, jadi ikut memberi kontribusi juga dari dana desa menangani keadaan darurat seperti bencana. Karena Aceh Utara kan cukup terdampak kemarin.
2: Betul.
0: Ya.
2: Betul.
0: Ya, baik. Saya ke Pak Fauzi. Nah, Pak Fauzi melihat pelaksanaan dari dana desa atau penyerapan anggaran dari dana desa, mungkin yang tadi Bapak sebut belum maksimal. Nah, ini belum maksimal ini mungkin bisa diberi contoh dalam hal apa saja yang belum maksimal ya?
3: Ah, baik. Ya, dari segi yang belum maksimal, mungkin tidak banyak yang belum maksimal, mm-hmm. hanya beberapa saja dari 47 itu. Kalau kita katakan persentasenya hanya 10 atau 5% lah yang mm-hmm. mungkin belum maksimal. Belum maksimalnya dari segi program-program yang telah ditetapkan belum terlalu tepat sasaran. Mm-hmm. Belum terlalu tepat sasaran, sehingga itu mesti harus terus kita kawal, terus kita dampingi, terus supaya lebih berjalan, dan itu terus mengarah ke arah yang lebih baik, gitu ya, walaupun pelan-pelan gitu, yang penting selamat.
0: Iya benar.
3: Mungkin seperti itu.
0: Ya, jadi lebih ke programnya yang harusnya lebih menyasar yang prioritas atau yang urgent gitu Pak ya, yang benar. Paling dibutuhkan oleh Gampung sebenarnya apa gitu. Jadi membuat program harus sesuai dengan kebutuhan Gampung. Mungkin itu yang belum tepat dianggap Pak ya.
3: Iya.
0: Nah, kalau dari segi penyaluran atau pencairan, ini kan ada tahapan-tahapannya tentunya ya. Dari pengajuan ada dua tahap ya Pak ya, kalau dalam setahun ya. Tahap 1 dan tahap 2, 60% dan 40% ya kalau saya tidak salah. Nah, kadang-kadang pencairan ini mengalami keterlambatan. Nah, itu bisa diceritakan mungkin karena apa bisa terjadi keterlambatan? Apakah mungkin di tahap verifikasinya atau mungkin ada kendala-kendala lainnya, mungkin bisa diceritakan Pak Fauzi?
3: Yang pertama, alhamdulillah kami di Jambuai belum pernah
0: selalu tepat waktu.
3: Iya, kalau dikatakan tepat waktu ya beda sehari dua hari dari ini, salah. Bahkan ada yang sudah ditransfer malah gecinya itu belum dulu melakukan penarikan sebelum melakukan musyawarah. Jadi alhamdulillah kami belum ada yang memang benar-benar
0: terlambat.
3: Kadang mungkin ya, mungkin tidak sesuai waktunya itu ya, juga kita kan menunggu uangnya kan dikirim dari pusat. Karena sekarang kan dana desa itu langsung dari pusat langsung ke rekening desa,
0: bukan melalui Pemkab dulu?
3: Bukan, langsung ya.
0: Oh, langsung ke
3: langsung
0: rekening desa,
3: rekening desa.
0: Oke, jadi bukan melalui rekening keuangan daerah dulu? Bukan ya, langsung ke langsung rekening desanya. Ya, jadi selama ini dianggap tidak ada hambatan dalam hal penyaluran atau pencairan.
3: Sejauh ini alhamdulillah, kalau soal waktu pengiriman dana desa atau pencairan, alhamdulillah saya baru 4 tahun 7 bulan lah di Tanah Jambuai, belum ada yang permasalahan yang terlambat. Mungkin yang terlambat ada di awal-awal.
0: Iya.
3: Itu karena belum selesainya dilaksanakan anggaran yang di sebelumnya. Misalnya di tahap 2, tahap 1-nya belum kelar, belum selesai. Karena di sana saya menerapkan ada namanya RPD, rencana penggunaan dana sebelum melakukan penarikan. Sebelum saya buat aturan itu, saya panggil nih semua geci. Kita jelaskan dulu maksud dan tujuan rencana penggunaan dana. Jadi walaupun udah ada uangnya, ini pemerintahan kampung wajib tunjukkan ke kita di kecamatan, ini uang udah ada, misal 200 juta. 200 juta ini mau dikemanain? Catat dulu, tanda tangan oleh geci, dan juga sekdesnya dan bendaharanya.
0: Jadi jelas peruntukannya untuk apa saja.
3: Iya, kita buat komitmen dulu.
0: Dan mengevaluasi juga penyerapan untuk atau realisasi di tahap sebelumnya ya.
3: Iya.
0: Biasanya kalau misalnya dalam tahap realisasi itu apa saja yang dievaluasi?
3: Ya, dari segi kita sesuaikan dengan judul kegiatannya pastinya. Ya, misalnya jalan, pembangunan jalan, saluran air dan lain sebagainya. Karena kita di kecamatan itu tidak bersifat evaluasi teknis. Kita hanya melihat ada nggak pembangunannya, ada nggak dikerjakan gitu. Seperti misalnya posyandu, ada nggak dianggarkan atau dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya. Seperti itu, dan hanya sebatas itu kami melakukan monitoring dan evaluasi, karena kami nggak bisa dan tidak berhak untuk melakukan monitoring secara jauh ke dalam secara teknis. Seperti itu.
0: Jadi yang berhak melakukan monitoring itu memang ada pihak-pihak tertentu gitu ya?
3: Ya, jadi dalam monitoring dana desa itu dari tingkat di Gampung ada Tuhape. Nah, Tuhape yang berperan dalam pengawasan langsung di Gampung. Di Gampung, di tingkat kecamatan ada itu camat, pasti di kecamatan. Di tingkat kabupatennya ada inspektorat. Seperti itu tingkatan.
0: Jadi memang berjenjang. Termasuk dari APH ya, aparat penegak hukum, juga melibatkan kepolisian dan jaksa ya, Pak Fauzi ya. Baik, saya ke Pak Sofyan nih. Pak Sofyan, seperti yang sama juga ya, seperti yang tadi saya tanyakan kepada Pak Fauzi, belum maksimalnya di lapangan ini Pak Sofyan dirasakan karena apa saja faktornya Pak, kira-kira mungkin bisa diceritakan dari yang sudah dilaksanakan di kampung-kampung di Tanah Jambuai.
2: Ya, alhamdulillah kalau kita berbicara ketidakmaksimalnya pelaksanaan dana desa sesuai amanah daripada Bapak Presiden, itu kendalanya tadi seperti sampai kepada Pak Camat cuma 5%. Yang terjadi kendalanya begini, misalnya di Musrembang, itu karena penggunaan anggarannya tetap melalui Musrembangnya, Pak. Musrembangnya dengan anggaran kita semisal 1 miliar atau bahkan kalau di Jambuaya ada yang 800 juta. Ini sebelum sebelum 2026. Itu sudah Musrembangnya, ini posnya, pos-pos yandunya habis, pos bimbingan teknisnya, pos lain-lainnya. Itu waktu pengerjaannya pas ada program dadakan di desa itu yang sering saya lihat. Hampir dari 10% dari 47 desa itu, itu kendalanya. Waktu kami tanya kenapa terjadi kendala, walaupun gak terlalu signifikan. Jadi kendalanya misalnya ada yang harus dikerjakan, sementara di Musrembangnya gak ada. Dana kita gak bertambah sesuai di Musrembang. Jadi kadang-kadang permintaan daripada tim pengawas, semisal di kampung itu Tuhapud, memintanya ini Pak Geci, Bapak TPK, ini perlu kita kerjakan. Jadi kadang mengambil kebijakan sejauh tidak bertentangan dengan aturan. Di situ kendalanya.
0: Jadi ada pekerjaan yang tak terduga maksudnya seperti itu Pak ya.
2: Walaupun kalau ditanyanya bisa atau tidak, tapi kami konfirmasi sejauh itu tidak melanggar dengan aturan, namanya untuk kemaslahatan kampung. Pun untuk kepentingan umum. Itu di kendalanya.
0: Kalau dari segi pelaksanaannya, mungkin kita penasaran juga nih di desa-desa di Jambuaya ini, kebanyakan sifatnya ini apakah, mungkin tadi udah saya tanyakan dan bisa diperinci lagi gitu Pak ya, sifatnya lebih ke fisik atau sumber daya manusia. Kalau misalnya fisik, apa saja yang sudah dibangun, misalnya mungkin bisa dikasih contoh, atau semenjak ada dana desa sudah terjadi banyak kemajuankah di kampung-kampung di Tanah Jambuaya, dan dari segi kapasitas manusianya sendiri ini apa yang sudah diberdayakan?
2: Alhamdulillah di segi fisiknya semenjak dana desa bergulir 2015 sampai hari ini itu luar biasa. Kalau dulu terkhusus di desa saya dengan jumlah penduduk terbanyak di Jambuaya, itu dulu masih ada jalan setapak yang belum terjadi pengerasan. Kalau dulu sebelum dana desa bergulir, kami masih mengedepankan azas gotong royong bersama. Tapi semenjak dana desa bergulir, itu dana desa yang kami manfaatkan. Artinya hari ini tidak ada lagi di desa-desa, enggak mesti desa saya sebagai ketua forum, semua desa enggak ada lagi jalan setapak yang tidak terjadi pengerasan. Artinya setelah dipakai batu belum pengaspalan aja. Dan 80% di setiap desa jalannya sudah aspal. Hmm. Terus gorong-gorong desa, lady-lining desa semuanya sudah tertata dengan rapi. Terus kepada pembangunan sumber manusianya, kalau kemarin salah satu yang terkecil itu ada pos Yandu, ada pos Bindu, ada pos Yandu Lansia. Yeah. Itu kemarin belum pernah ada sebelum dana desa. Mm-mm. Hari ini luar biasa, ibu-ibu sudah tahu apa itu manfaat gizi, manfaat dari yang lainnya. Terus pengembangan dana manusia untuk UMKM di kampung-kampung yang kami ambil dari dana desa. Itu juga luar biasa. Jadi berjamurnya itu produk-produk kecil. Itu kan yang kami bentuk dari simpan pinjam desa.
0: Berarti di tanah Jambu Aya ini ada BUMG-nya juga?
2: Ada.
0: Ada. Dan sudah. Pengelolaannya sejauh ini seperti apa? Mungkin Pak Sofyan dulu menceritakan.
2: BUMG kita tidak bilang tidak ada kendala, ada. Dari 47 desa itu 28 desa itu aktif dan berjalan dan sudah berbadan hukum. Dan masih ada beberapa desa yang masih terkendala. Kalau itu di BUMG, kalau kendalanya masih banyak. Salah satu BUMG Bungong Jaro minimarket di kampung saya, di tempat saya. Itu keinginan masyarakat untuk berbelanja di supermarket, di minimarket yang didirikan oleh desa itu masih sangat kecil karena harganya masih sangat berimbang. Jadi ditambah lagi konsumen di sini kan lebih banyak berlangganan dengan toko-toko lain. Karena wilayah Rawang Itik itu kan Panton Labu, separuh itu udah wilayah Rawang Itiknya. Tapi kalau di desa-desa yang mungkin masih sangat berjalan tanam UMG-nya.
0: Iya, jadi masih aktif dan masih berjalan seperti biasa ya, walaupun ada kendala-kendala kecil yang seperti tadi disebutkan.
2: Betul.
0: Nah, kalau Pak Fauzi melihat seperti geliat BUMG ini sendiri di tanah

0: minimarket,
1: mm-hmm.
0: ada yang membeli lahan sawah,
1: yeah.
0: sawit, dan itu dikelola oleh masyarakatnya masing-masing, mm-hmm. berbagai macam, ada yang tambak dan lain sebagainya. Jadi BUMG itu alhamdulillah ada gampung, beberapa gampung yang saya katakan sangat berhasil ya,
1: mm-hmm.
0: bisa menambahkan PAD,
1: yeah.
0: ya PAD, PAG lah, pendapatan gampung, asli ya. Gampung, mm-hmm. dan bisa digunakan untuk tambahan,
1: mm-hmm.
0: Yang tidak tertampung di dana desa.
1: Yeah.
0: Seperti saya kasih contoh satu gampung agak unik, judul kegiatannya di BUMG, Badan Usaha mm-hmm. Milik Gampung itu sendiri,
1: mm-hmm.
0: ada namanya Kelompok Perempuan Jujur.
1: Oh, unik sekali ya.
0: Dan itu sudah berjalan kurang lebih 3 tahun sampai hari ini masih berjalan. Jadi lebih ke perempuan-perempuan di gampung itu, jadi diberikan modal. Modal tidak sama rata, sesuai dengan skill dia.
1: Oh,
0: ada yang menjahit misalnya, atau dia cuman maunya kayak kios, kios gitu.
1: Yeah.
0: Tapi tidak dipatok berapa harus dikembalikan ke BUMG.
1: Dari keuntungannya.
0: Dan sesuai dengan judulnya tadi, memang jujur mereka, sehingga saat ini sudah info tadi pagi saya connect ke Pak Geci Aluimirah ya, Gampung Aluimirah, ya, sebelum saya masuk sini sudah bertambah anggotanya. Nah, dan itu berjalan dan sangat membantu untuk kegiatan-kegiatan lainnya dari keuntungan-keuntungan perempuan-perempuan jujur tadi.
1: Jadi diberikan modal usaha kepada modal perempuan-perempuan usaha. Ini dan nanti keuntungan dari itu kan dikembalikan kepada BUMG. Nah, jenis usahanya apa saja mungkin?
0: Ada kebanyakan rata-rata kios-kios kecil seperti itu.
1: Dan rata-rata perempuan yang menjalankan.
0: Memang harus perempuan karena judulnya Perempuan Jujur.
1: Iya, tidak mungkin laki-laki ya.
0: Karena laki-laki mungkin suka gombal atau gimana, makanya ditaruhlah Perempuan Jujur.
1: Atau mungkin laki-laki kurang jujur kan ya.
0: Supaya jadi laki-lakinya itu lebih ke, kalau di BUMG, kalau di gampung-gampung itu lebih mengelola sawah-sawah atau kebun-kebun atau tambak yang dimiliki oleh BUMG seperti itu.
1: Oke, okay. Dan itu menarik sekali ya, dari segi namanya saja sudah menarik, Perempuan Jujur. Ya, yeah. Dan kayak mengalirkan energi positif atau pesan positif ya, bahwa menjalankan amanah itu ya harus dengan kejujuran seperti itu ya. Ini ada pertanyaan Pak, boleh saya bacain? Atau
0: boleh.
1: Gimana?
0: Boleh.
1: Ini ada respon dari pendengar kita ya. Assalamualaikum Kak Nanda, saya Pak Muhammad Lam Karuna. Beliau mau menanyakan, apakah BLT tahap 2 2026 sudah cair khusus untuk tanah Jambu Ahi? Nah,
0: baik.
1: Mungkin bisa langsung dijawab. Ini mungkin warga Jambu Ahi ya. Ini enggak disebutkan namanya soalnya.
2: Mana Pak Camat dulu atau ketua forumnya dulu?
1: Itu Pak sebentar. Ini Pak Lam Karuna tadi pertanyaannya belum ditanyakan. Jadi beliau baru memperkenalkan diri, mungkin pertanyaannya bisa ditanyakan ya Pak Lam Karuna. Dan ini yang tadi, ini dari BLT ini warga Jambu Ahi sepertinya. Ini yang pertanyaan BLT dulu. Oke, silakan Pak.
2: Siapa dulu?
1: Dari warga Tanah Jambu Ahi, boleh dari Pak Gici dulu boleh.
2: Alhamdulillah Jambu Ahi itu 46 desa udah melakukan penarikan dan udah 100%. Kemarin 2 hari yang lalu udah penarikan yang ke-47. Artinya semua dana desa yang udah melakukan penarikan itu sudah ada BLT-nya. Mungkin Pak Gicinya lagi membuat berita acaranya. Insya Allah itu sudah diperintahkan dalam setiap rapat forum, juga kadang rapat yang dipanggil oleh Bapak Camat dengan Bapak Muspikanya itu adalah hal nomor satu, karena itu menyangkut dengan hajat hidup orang banyak. Dan insya Allah kalau ada desa yang belum, itu mungkin lagi persiapannya.
1: Ya, artinya kalau belum berarti lagi persiapan ya, bukan berarti belum dicairkan, tapi akan dicairkan, hanya saja masih dalam tahap persiapan seperti itu ya.
2: Betul.
0: Mungkin saya tambah.
1: Boleh, silakan Pak Fauzi ya. Tadi Pak Sofyan, silakan.
0: BLT kali ini kan lebih spesifik dia, lebih spesifik, artinya BLT kemiskinan ekstrim ya.

0: yeah. Polisi ya.
1: Yeah.
0: Dan itu dari hasil musyawarah juga di desa.
1: Mm-hmm.
0: Nah, sebenarnya penerima BLT ini enggak ada yang, menurut saya ini yang paling transparan BLT di desa ini. Kenapa? Mm-hmm. Karena nama-nama yang sudah di calon-calon penerima itu di musyawarah khusus di Menasah.
1: Ya, yeah, jadi setransparan itu gitu Pak.
0: Iya. Yeah. Ya pasti ada yang merasa mungkin sebagian, saya dulunya tahun-tahun sebelumnya dapat, kenapa tahun ini saya nggak dapat. Yang pertama bisa kita sampaikan, yang pertama anggarannya untuk saat ini kan semakin sedikit. Sebenarnya kalau saya bilang ini bukan semakin sedikit, ini lebih ke pelan-pelan diarahkan desa ini menjadi mandiri.
1: Ya, ya. Jadi ketergantungannya dikurangi.
0: Iya, seperti itu. Makanya itu lebih spesifik terkait BLT. Terkait itu udah pasti dimusyawarahkan. Mungkin saya kalau nggak salah saya dengar pertanyaan tadi yang tahap keduanya.
1: Kedua, iya benar.
0: Tahap berarti keduanya. Dia udah terima nih. Tahap satu sabar dulu lah. Insya Allah secepatnya yang kedua.
1: Karena ada tahap satu, jadi bersabar sejenak ya. Tahap dua
0: baru mungkin beberapa hari soalnya.
1: Oh gitu, oke.
0: Sabar dulu.
1: Iya benar ya. Jadi tahap satu kemarin waktu Maret ya, Maret atau Mei?
2: April.
1: Oke. Dan tahap kedua nanti di Agustus.
2: Ya. Juli bisa.
0: Secepatnya, juga. Tergantung Gampung itu membuat pengajuan dan hasil dari tahap satu.
1: APBG-nya ya. Juga ya. Baik. Dan itu mungkin bisa menjawab ya pertanyaan dari netizen kita yang berpartisipasi tadi. Kalau dari segi ini sudah penarikan ya Pak ya. Cuman belum mungkin ada beberapa persiapan lagi yang harus dilakukan. Baik. Saya juga tertarik ini membahas mengenai seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Fauzi, ada banyak kegiatan-kegiatan pembangunan fisik dan sumber daya manusia juga. Nah, kerap kali kita sekarang berangkat ke konteks saat ini, nah atau fakta-fakta di lapangan gitu ya. Kerap kali kadang-kadang kalau di desa itu ada pelatihan-pelatihan yang dianggap kurang penting. Nah, misalnya kayak BIMTEK yang menghabiskan banyak sekali anggaran dan itu seringkali menuai kontroversi atau ketidaksetujuan dari publik gitu. Kenapa harus dihabiskan anggaran yang cukup banyak hanya untuk BIMTEK? Nah, ini bagaimana menanggapi? Pak Fauzi dulu mungkin?
0: Boleh. Silahkan. Baik, kalau kita katakan BIMTEK yang bimbingan teknis, yang judulnya aja udah jelas, bimbingan teknis, tidak penting, itu menurut saya nggak benar itu. Kenapa saya katakan seperti itu mari kita kembali ke diri kita sendiri juga. Artinya ketika kita mengikuti itu, kita benar-benar mengikuti atau tidak? Karena sejauh saya menjadi camat, yang pertama sekali saya tetap mengarahkan dana desa itu sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan, baik nasional maupun di tingkat kabupaten. Yang kedua, silahkan gampung-gampung itu bebas, bebas dia merencanakan apapun sejauh ya tidak lari dari aturan-aturan. Ya terkait BIMTEK ini mungkin yang tahun-tahun sebelumnya viral dan lain segala macam. Kalau saya lihat di lapangan banyak juga yang berhasil. Dia banyak juga yang mempraktekkan hasil dari BIMTEK dia. Maaf cakap saya katakan ya, kalau dari 40 siswa yang belajar di sekolah kan ada juga yang bolos ya. Mungkin yang gak penting itu yang seperti itu. Tapi alhamdulillah ya, walaupun seperti saya katakan di awal ini tidak sempurna 100%, tapi ini banyak perkembangan dari terutama peningkatan SDM. Karena BIMTEK yang paling ini tuh untuk life skill yang bengkel, perbengkelan ya, sama ya, perbaiki ada, HP ya, ada untuk lima. Anak mudanya. mungkin seperti
1: jadi itu. Kalau dari penilaian Pak Fauzi sendiri, ini dianggap sudah tepat sasaran dan tidak ada istilah membuang-buang anggaran di situ ya, kalau dilihat sejauh ini, karena yang dijalankan oleh Kecamatan Tanah Jomboe seperti itu Pak ya, yeah. Semuanya berdampak dari BIMTEK yang dilaksanakan. Mungkin anggapan sebagian masyarakat ada yang mungkin BIMTEK sekedar formalitas tapi tidak menghasilkan hal yang bermakna bagi kampung, seperti itu. Baik, kalau dari Pak Sofian sendiri, gimana menanggapinya Pak?
2: Baik, terima kasih. Kami memandang BIMTEK itu ada kalanya perlu, karena sesuai dengan Permendagri nomor 4 tahun 2011 kalau tidak salah, itu dibolehkan. Mm-hmm. Bukan bahasanya karena dibolehkan melalui Permendagri atau melalui aturan lainnya, tapi kami melihat manfaatnya itu memang sangat besar. Mm-hmm. Cuma individu yang melakukan BIMTEK, apakah Pak Gici diikuti dengan perangkat desanya, mm-hmm. bisa nggak mengadopsi di desanya masing-masing? Mm-hmm. Karena setiap selesainya satu bimbingan teknis itu, baik di dalam daerah atau luar daerah, itu kan mendapat satu bukti sebentuk sertifikat. Mm-hmm. Dan biasanya 4-5 hari atau kalau BIMTEK penuhnya 2 hari, saya sebagai pelaku BIMTEK pernah ngikut, sangat bermanfaat.
1: Iya.
2: Cuma kadang-kadang sepulang dari BIMTEK kita, mau kita adopsi di kampung, kadang nggak cocok dengan cuacanya. Mm-hmm. Semisal kita BIMTEK-nya ke Malang, di sana kan cuacanya begitu sejuk. Mm-hmm. Di sana kan perkebunan apel sama anggurnya. Yeah. Terus kita mau adopsi di Tanah Jambu itu nggak cocok.
1: Tidak cocok.
2: Terus BIMTEK lain seperti tadi Bapak Camat sampaikan, BIMTEK ketahanan pangan. Ya sekarang kan lagi digalak-galaknya oleh Bapak Presiden kita. Mm-hmm. Itu jalan.
1: Yeah.
2: Terus pengembangan kreativitas kepemudaan, itu ada servis sapi, baby shop, apa gimana? Yeah. Ada 4 servis ASI, itu sangat bermanfaat. Kadang-kadang kendalanya di lapangan, sepulangnya kita mau laksanakan di desa, kan mesti membuka warung lagi, buka bengkel, itu masih kendalanya. Tapi insya Allah bukan juga tidak ada kendala. Seperti yang Pak Cap sampaikan, kalau di sebuah ruangan itu ada 40 siswa, ya beberapa masih ada yang bolos. Ya gitu untuk sementara.
1: Jadi partisipasi terhadap BIMTEK ini sendiri membawa manfaat untuk desa ya, karena setelah itu ilmunya bisa kepake gitu Pak ya.
2: Iya, ibu kepake. Cuma kan namanya masyarakat yang melihat, yang memantau jalannya pemerintahan, mungkin di saat tidak sesuai dengan pemahamannya, ya mungkin menanyakan seperti hari ini. Alhamdulillah begitu sementara.
1: Ya, baik, baik. Kita masih memiliki waktu kurang lebih 15 menit lagi ya. Dan kalau kita melihat keadaan di lapangan dana desa, kita tidak bisa menutup mata nih, dana desa kerap kali diselewengkan atau terjadi korupsi di situ. Nah, bagaimana dari pemerintah Kecamatan Tanah Jamboe ini memastikan bahwa tidak ada praktik yang mengarah ke sana dari segi pengawasannya, atau mungkin kalau memang sudah pernah ada pengalaman sebelumnya yang tersangkut dengan penyelewengan anggaran ini, seperti apa langkah tegas yang diambil?
0: Baik, kami di kecamatan sejauh ini terkait mungkin ada yang agak-agak bandel seperti itu ya, yang menyelewengkan dana atau sudah dianggarkan namun nggak dikerjakan, uang ditarik gitu kan. Sampai hari ini itu kita tetap proses dia, dan selalu kita sampaikan yang namanya dana desa ini uang negara. Ya, itu tetap kita proses, tetap kita laporkan, karena kami di kecamatan melaporkan hasil yang kami evaluasi di kecamatan itu ke kabupaten, dalam hal ini ke inspektorat. Dan banyak sebelum-sebelumnya gitu ya, itu banyak yang merasa di awal-awal itu ketika saya udah habis masa jabatan selesai. Saya sudah mengatakan ini tidak, ini tetap melekat
1: terkait
0: terkait penggunaan uang negara ini, sama ya Pak Gecinya atau perangkatnya yang mengelola seperti itu. Dan ada beberapa yang sudah di proses ya.
1: Berarti ada, pernah terjadi ada, ya di
0: Jambu Ain. Pernah terjadi, namun ya hanya ya 5% lah. Itu pun sudah 2 tahun sebelumnya.
1: Ya, dan itu menjadi pembelajaran juga ya, untuk ke depan.
0: Dan pemerintah juga dari pemerintah pusat kan semakin memperketat aturan-aturan terhadap penggunaan dana desa itu sendiri.
1: Itu menyebabkan banyak kerugian nggak dengan adanya kasus itu, atau mungkin kepercayaan publik jadi menurun?
0: Ya, ya pastinya kerugian yang pasti rugi, pasti rugi dalam hal ya pembangunan dan lain sebagainya. Namun dari kerugian-kerugian itu yang udah ada temuan-temuan, sudah sangat banyak juga yang mengembalikan dan mengerjakan sesuai dengan ya hasil temuan tadi, itu sudah berjalan ya. Bahkan itu ada pembangunan-pembangunan yang tahun anggaran sebelumnya tidak dilaksanakan, ya kita tetap proses itu, dan itu ada diberikan untuk batas waktu dia untuk membenahi itu. Nah, ketika dia tidak melaksanakan sesuai waktu yang telah ditetapkan, itu langsung sekolah dia.
1: Iya. Jadi udah di apa namanya, di warning gitu ya.
0: Iya.
1: Apalagi untuk yang sifatnya pembangunan fiktif ya.
0: Iya ya. Itu.
1: Jadi itu sangat rawan sekali terjadi di pengelolaan dana desa ini ya. Baik. Nah kalau untuk mensosialisasikan misalnya kepada aparatur desa supaya lebih transparan, lebih akuntabel, tidak ada hal-hal yang sifatnya mengarah ke penyelewengan dana, itu ada dilakukan nggak? Atau ke Pak Fauzi?
0: Boleh. Ya. Itu hampir kalau setiap tahun kita ada, kita mobile per kampung kita turun, kita kumpulin, kita selalu mengingatkan tupoksi-tupoksi masing-masing, ya. Jangan tugasnya si A dilaksanakan oleh si B, seperti itu. Kita terus mengingatkan, dan juga di situ kita update ya info-info, aturan-aturan terbaru. Dan memang itu enggak, gimana kalau saya pribadi itu tidak terlalu harus formal seperti itu. Kadang kita nongkrong di warung kopi juga, kita kumpulin itu seadanya itu. Boleh, kalau saya pribadi selalu membebaskan Pak Geci, khusus Pak Geci dan perangkat-perangkat. Itu boleh nelpon saya 24 jam terkait terutama permasalahan-permasalahan yang mungkin butuh teman diskusi untuk diselesaikan. Nah, seperti itu. Dan memang terus kita pantau ya, walaupun saya tidak langsung turun sendiri kadang-kadang karena ada tim di situ, ada juga dari Danrami, Kapolsek itu ikut ambil perannya masing-masing seperti itu.
1: Jadi upaya-upaya sosialisasi atau seperti yang tadi Bapak katakan kayak mengingatkan gitu Pak ya, supaya ini tetap di on the track, di jalannya sendiri tanpa ada penyelewengan, itu selalu dilakukan. Dan Pak Sofyan, kalau dari segi partisipasi masyarakat nih dalam hal misalnya mengawasi, kan masyarakat sebagai pengawas juga ya, dalam hal pengelolaan dana desa ini, apakah masyarakat selama ini di gampung-gampung di Jambu Ai cukup partisipatif dalam hal mengawasi atau memberikan misalnya laporan-laporan kalau misalnya ada dugaan penyelewengan misalnya, seperti apa masyarakat di sana?
2: Baik, terima kasih. Terkait partisipatif dan antusias masyarakat dalam memantau jalannya pembangunan dana desa, itu luar biasa di Jambu Ai. Kami lihat dari 47 desa, itu semua masyarakatnya, kebetulan saya menjabat sebagai ketua forum, nomor HP saya udah mesti ada. Tanya, Pak Ketua, ini kampung saya begini-begini, betul? Saya jawab, coba lihat APBK-nya. Karena berbicara tadi dengan peluang korupsinya, itu kayaknya udah menjadi rahasia umum kalau dana desa itu. Bahkan sempat viral kita lihat berapa desa. Dan kita juga bukan tutup mata, namun kami dengan Bapak Camatnya yang selalu koordinasi, dari dana desa mau cair tahap pertama, tahap kedua itu sudah diarahkan, sudah sosialisasi. Terus semua bentuk publikasi, terutama itu APBG, tertempel di depan desa masing-masing. Jadi kalau mau korupsi itu berarti ada pos yang tidak dikerjakan, nah, karena di situ kan terpapangi semuanya. Terus si masyarakat ini yang begitu antusias, dia kadang-kadang nelpon, kadang lihat di situ tertepat ada proyek pembangunan laning jalan sepanjang 300 meter. Bahkan ada yang bawa meter, betul nggak? Begitu antusiasnya bawa meter ya. Tapi begitu ngukurnya dia pas, dia nggak beli aplis lagi. Artinya kepercayaannya semakin tinggi. Pun berbicara tadi antusiasnya. Kami lihat di Jambuaya antusiasnya luar biasa, karena dibuktikan dengan masuknya telepon. Itu masuk telepon, oh Pak Gici udah begini, desa kami udah begini. Artinya yang terpampang di publikasi itu realisasinya. Ulang sekali lagi.
1: Jadi masyarakatnya komunikatif ya, tetap mengkomunikasikan, konsultasi gitu ke Gicinya, bagagaimana ini perencanaan proyeknya, apakah sesuai gitu ya, daripada nanti mereka yang kena gitu ya kalau salah-salah gitu Pak ya.
2: Betul.
1: Ya gimana Pak?
2: Tapi ada satu dua, ada satu dua juga seperti Pak Camat sampaikan, yang namanya masyarakat terlalu partisipatifnya, kadang ada hal-hal pribadinya dengan
0: terlalu kecilnya, terlalu over dalam pengawasan.
1: Jadi kalau mengawasi pun dalam batas-batasnya gitu, jangan mencampur adukkan ranah pribadi juga di situ atau masalah pribadi gitu ya.
0: Kalau ke kantor camat terhadap laporan masyarakat, terutama di dana desa itu hampir setiap hari ada. Tapi kita tetap mengarahkan. Kita kan mainnya administrasi. Jadi kita nggak menolak laporan masyarakat. Di gampung kan ada pengawas di tingkat gampung, yaitu
1: Tuhape.
0: Tuhape tadi sampaikan ke Tuhape, dan Tuhape sudah kita arahkan. Apabila memang ada atau ada yang ragu-ragu, silahkan jangan dengan lisan. Buat aja kita main resmi-resmi
1: administrasi
0: aja.
1: Administrasi ya.
0: Tuhape bisa menegur Geci dengan poin-poin yang mungkin yang dilaporkan oleh masyarakat terhadap Tuhape, dan boleh ditembuskan ke kantor camat tadi supaya kita juga tahu ini lagi ada permasalahan ini. Gitu. Dan kita terus mantau, ada yang selesai dengan sendirinya di tingkat kampung, nggak perlu
1: sampai ke kecamatan.
0: Kecuali udah yang stadium 3 lah.
1: Udah stadium akhir ya.
0: Seperti itu.
1: Okay. Jadi memang dari segi konsultasi, tadi komunikasi ya, itu harus dibangun supaya ada transparansi dan keterbukaan gitu Pak ya. Jangan ada saling ditutupi atau ada permainan di baliknya. Jadi keterbukaan itu sangat perlu sekali. Dan kalau dari segi menjalankan sejauh ini di Kecamatan Jambuaya semuanya terkomunikasi dengan baik dan tidak ada masalah-masalah dalam hal pelaksanaannya ya. Bisa kita simpulkan seperti itu ya. Artinya tidak ada masalah-masalah yang cukup krusial, dan termasuk dari pencairannya sendiri juga tepat waktu seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Fauzi dan juga Pak Sofian. Baik, mungkin di sisa waktu yang kita miliki, saya ingin minta closing statement ini atau mungkin pesan-pesan atau harapan ya dari Pak Sofian dan juga Pak Fauzi. Mungkin dari Pak Sofian dulu, silakan Pak Sofian.
2: Okay, baik, terima kasih. Di akhir dialog kita, alhamdulillah dengan judul mengelola membangun desa dengan dana terbatas sebelum 2006. Namun alhamdulillah di tahun 2006 dengan dana yang sangat terbatas, mungkin semua kita sudah tahu dan maklumi dengan kondisi negeri kita hari ini, bukan satu kendala dengan dana yang terbatasnya. Namun kami berkomitmen semangat gotong royong yang terbangun sebelum dana desa bergulir, kami coba dan kami sudah mulai di 1 Januari 2026. Artinya semua, baik infrastruktur, baik pembangunan sumber daya manusianya, kita mulai dengan semangat gotong royong kita.
1: Jadi harus membangun semangat gotong royong lebih lagi untuk membangun desa menjadi lebih baik ya.
2: Yeah.
1: Baik, gitu. Silakan Pak Fauzi.
0: Baik, Mungkin untuk membangun dan mengelola gampung dengan dana desa yang terbatas ya, tentunya kebutuhan masyarakat pasti banyak. Namun harapannya itu gampung, pemerintah gampung dan seluruh masyarakat ya bersama-sama agar memilih program-program yang paling prioritas.
1: Paling prioritas.
0: Paling prioritas dan bermanfaat, tentunya sesuai dengan aturan, ya, tidak melanggar aturan dan aman secara pertanggungjawaban.
1: Iya. Jangan sampai nanti terjadi masalah ke depan ya, gitu Pak ya.
0: Karena ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah gampungnya saja, itu termasuk semua masyarakat. Masyarakatnya ya supaya lebih memilih dengan anggaran yang minim ini, lebih memilih yang benar-benar prioritas dan langsung terdampak ke masyarakat, itu memang betul-betul bisa digunakan.
1: Atau Pak Fauzi mungkin ada pesan tersendiri untuk biasa yang mengelola APBG supaya jangan sampai nanti karena tanda tangan satu jadi bermasalah, misalnya gimana? Ada tips-tipsnya mungkin? Jangan sampai siapa yang buat masalah dia yang kena getahnya gitu ya, takutnya iya. Gitu ya.
0: Ya kalau tips-tips yang dari saya mungkin bisa saya sampaikan, selalu administrasikan dengan baik semuanya.
1: Iya.
0: Kalau bisa di, walaupun kadang-kadang hanya rapat kecil sekalipun, itu saya selalu mengingatkan harus ada notulennya, fotonya, absennya. Karena dimanapun pasti ada yang namanya juga kita manusia, pasti ada yang terlupakan apa yang kita rencanakan. Sehingga orang yang mengingatkan, yo ini olahan ya, kemarin rencananya A. Maka selalu saya ingatkan harus ada notulennya, harus ada absennya, harus jelas. Administrasi itu administrasi hal yang paling penting.
1: Jadi laporan pertanggungjawabannya harus benar-benar sesuai dan bagus gitu ya.
0: Iya, benar. Laporannya itu jangan pas selesai baru buat laporan gitu. Sebenarnya sebelum mulai harus sudah ada mulai
1: mempersiapkan
0: laporan, harus detail memang. Terutama untuk pegangan kita sendiri. Ya, apalagi sekarang bangunan-bangunan yang sebelumnya terbangun dengan dana desa, tentunya di desa ini dia khusus kewenangannya, nah, kewenangan desa. Jadi banyak yang dibawa bencana kemarin. Jadi mari sama-sama dengan yang minim ini kita fokus dulu yang benar-benar prioritas yang langsung dirasakan oleh masyarakat.
1: Iya, baik, baik. Jadi prioritas pembangunannya harus lebih-lebih menyasar kepada kepentingan masyarakat dan juga dari segi administrasi tadi harus diperhatikan, jangan sampai muncul masalah di kemudian hari ya. Semoga dialog ini bisa memberikan wawasan dan pencerahan kepada kita semua. Terima kasih banyak Pak Fauzi Saputra, Camat Kecamatan Jambu Aye yang sudah hadir ke RRI Pro 1 Loksmoe. Terima kasih juga Pak Sofyan SPD, Ketua Forum Gici Kecamatan Jambu Aye yang sudah hadir. Semoga bisa hadir di kesempatan selanjutnya dan semoga Kecamatan Jambu Aye semakin maju, semakin sukses dan orang-orangnya semakin berdaya menjadi SDM unggul dimanapun berada. Terima kasih, kita akhiri untuk dialog pagi hari ini dan sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga. Tetaplah bersama kami.

Petenis putri Indonesia Janice Audila melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026. 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia telah berjalan sepekan. Portugal memulai pertandingan dengan hasil seimbang. Sementara Inggris berpesta gol. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Piala Dunia telah berjalan sepekan dan Portugal membuka pertandingan pertama dengan hasil seimbang satu sama atas Republik Demokratik Kongo di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Portugal langsung membuka pertandingan dengan gol cepat dari João Neves pada menit ke-6. Namun, Kongo yang tidak mau kalah dari apapun mampu menyamakan kedudukan setelah 6 percobaan tendangan yang gagal. Yohane Wissa berhasil membawa gol penyeimbang tersebut pada waktu tambahan ke-5 tepat sebelum turun minum. Selesai pertandingan, kepala pelatih Portugal, Roberto Martinez mengatakan yang terpenting adalah sikap dan usaha dari para pemain terlepas dari hasil pertandingan. Sudah pernah ada pertandingan seperti ini di mana lawan memanfaatkan situasi dan memenangkan pertandingan. Fokus, sikap, dan usaha kami memungkinkan kami mendapatkan hasil seimbang dan aspek-aspek yang sangat penting yaitu sikap serta seluruh usaha para pemain yang memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua tetapi juga untuk menyadari bahwa pertandingan yang kami hadapi serta tanggung jawab kami untuk berusaha tampil di level tertinggi demi memenangkan Piala Dunia. Sementara itu, di pertandingan kedua hari ini, Inggris membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan apik 4-2 atas Kroasia di Stadion AT&T, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Laga langsung dibuka dengan Noni Madueke yang dijatuhkan oleh Luka Modric dalam kotak terlarang dan wasit Turpin tidak ragu untuk memberikan tendangan penalti. Pencetak gol terbanyak di Bundesliga, Harry Kane sukses mencetak gol penalti di menit ke-12. Akan tetapi, Kroasia dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dengan gol Martin Baturina pada menit ke-36. Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-42 sebelum Petar Musa mengembalikan kedudukan seimbang untuk Kroasia pada waktu tambahan ke-5 babak pertama. Inggris jelas tidak mau kalah. Jude Bellingham langsung membobol gawang Kroasia 2 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan. Gol Marcus Rashford pada menit ke-85 menjadi penutup kemenangan hebat bagi Inggris. Selesai pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel menyampaikan pendapatnya terkait alasan timnya kebobolan hingga 2 gol pada babak pertama. Saya sangat menyukai reaksi tim setelah babak pertama yang sangat rumit. Kami berhadapan dengan lawan papan atas. Menurut saya, kami terlihat sedikit gugup. Mungkin kami ingin terlalu memaksakan diri, tetapi jelas kami terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saat seharusnya bermain pendek, kami malah bermain panjang. Kami tidak bisa menemukan ritme permainan yang sesungguhnya. Bahkan dalam bertahan, kami terlalu lama mengambil keputusan untuk bergerak sebagai satu blok dalam melakukan tekanan tinggi. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu dalam formasi blok rendah yang juga bukan identitas kami dan bukan yang kami inginkan. Hasil pertandingan lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol semata wayang Caleb Irenki di penghujung pertandingan membawa Ghana berada di puncak klasemen sementara bersama Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara

Sementara itu, Uzbekistan harus menyerah 1-3 dari Kolombia yang digelar di Stadion Banorte, Mexico beberapa waktu yang lalu dengan gol Kolombia lebih dulu dicetak Daniel Munoz pada menit ke-40. Gol balasan Uzbekistan terjadi di menit ke-60 oleh Abosbek Fayzulayev. 5 menit berselang gol Luidia kemudian membawa Kolombia unggul atas Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jeminten Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90 plus 9. Hasil ini menjadikan Kolombia di puncak klasemen, sementara grup K dengan 3 poin.

0: Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain kedua yang tampil dalam 6 piala dunia, hanya sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair, yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico Guillermo Ochoa juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung setara karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Ann Lee Teresa Valentova dengan 6-4, 6-4. Janice Aldila yang menempati unggulan ketiga tampil solid dengan memenangi servis pertama 89,5% di set pertama dan 83,3% di set kedua. Mereka memanfaatkan kesalahan ganda lawan dan mengkonversi peluang break point untuk meraih kemenangan. Hasil positif ini menjadi kebangkitan setelah mereka gagal di Italian Open, French Open, dan Libema Open. Selanjutnya di perempat final, Janice Aldila akan berhadapan dengan ganda Ceko Miriam Kolesciova, Jessica Malekova, yang mengalahkan Miyukato Makoto Ninomiya dengan 6-3, 6-0. Janice Aldila berharap dapat mengulang kesuksesan mereka saat meraih gelar WTA 250 Chennai tahun lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke informasi dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan kewarganegaraan untuk Michael Baker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih Timnas Indonesia John Hartman, kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis John Hartman.
1: Memang ini adalah permintaan John ya, memang ini permintaan John, ini adalah talents-nya John sendiri, dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi menjadi warga negara Indonesia, sehingga ini adalah pilihan John dan kita ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan akan menghasilkan memperkuat tim ini di masing-masing posisi lebih kuat, lebih tebal dan bisa kedalaman ini lebih baik lagi itu Pak.
0: Michael Baker adalah penyerang Georgetown University dengan garis keturunan dari Yogyakarta dan Semarang. Sementara Luke Fikri adalah pemain sayap Manchester FC A-League Australia dengan garis keturunan dari Medan. Keduanya dipersiapkan untuk memperkuat Timnas Indonesia.

0: Dari kabar Liga 1. Striker Persib Beckham Putra mengimbau supporter untuk lebih bijaksana dan dewasa karena ia mendapat sorotan negatif dari oknum supporter saat membela timnas Indonesia di Jakarta. Oknum tersebut membawa rivalitas klub Liga 1 Persib versus Persija ke dalam tribun saat timnas bertanding. Sehingga Beckham meminta agar supporter dapat memisahkan antara rivalitas klub dan dukungan untuk timnas Indonesia.
1: Karena kita menjadi pembelajaran juga buat supporter, harus lebih bijak juga mana yang dibedakan rivalitas, mana yang dibedakan dengan timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya ke saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita bisa dengan lebih bijak, karena membela tim nasional itu adalah semua cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub dari manapun, kita harus tetap support dari manapun klubnya, kita harus tetap support.
0: Ia juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. Beckham menekankan pentingnya satu bendera untuk timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

Informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Ricci Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatir Raihan, Devin Arta Wahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida Rinjani Quinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

0: Masih dari ArenaNet. Tunggal putra Alwi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13, 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya. Setelah saya sadari itu bagus. Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas. Saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya. Karena juara cuma satu kan. Jadi di abis Australia saya baru bisa realize ternyata jalan yang Tuhan persiapkan buat saya tuh memang Tuhan mau saya di minggu terakhir saya masih mau nge-fight gitu. Jadi ketika bermain di Australia pun badan saya juga rasanya nggak fit, capek, tapi saya nge-push diri saya dan saya yakin sekali kepada rencana yang Tuhan kasih dan selagi ada kemauan semuanya pasti bisa kan.
0: Kegagalan sebelumnya memacunya untuk membenahi mental yang diibaratkannya seperti ilmu ketapel, di mana ia harus mundur sejenak untuk melesat lebih jauh. Pembelajaran mental ini menjadi titik balik pembuktian bagi Alwi dan gelar ini menjadi momen kebangkitan penting dalam karirnya.

0: kabar dari olahraga lainnya. Kemenpora bersama Komisi 10 dan Komisi 13 DPR bersinergi membuka jalan bagi prestasi anak bangsa untuk mencapai target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi Permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa student atlet, sertifikasi guru olahraga, dan mendorong swasta berkolaborasi mengadakan kompetisi olahraga.
1: Cara RPJMN Bapak Presiden tahun 2025-2029 bahwa pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkompetisi di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, bahkan juga di Piala Dunia. Kami dari Kemenpora sudah menderogasi 191 aturan yang menjadi 4 aturan sekarang, terima kasih oleh Menteri Hukum yang mendukung. Tidak lain untuk mendorong, memperkuat pembinaan olahraga dari akar rumput, beasiswa untuk para student atlet yang sedang didorong pada saat ini. Sertifikasi kepada guru-guru olahraga. Dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang peningkatan di banyak olahraga sendiri, mulai ada dampak guru-guru olahraga punya ekspertis keolahragaan itu. Di dalam Permenpora yang dilakukan, kita juga mendorong pihak swasta untuk mendorong banyaknya kompetisi. Kami mendorong dengan adanya keterbukaan ini tanpa cabang-cabang olahraga melupakan pembangunan dari grassroots-nya.
0: Melalui kolaborasi ini diharapkan terus mendorong kualitas olahraga nasional agar lahir atlet-atlet Indonesia yang dapat mengibarkan merah putih di ajang internasional sebagai bukti kedikdayaan bangsa Indonesia.

0: Kabar dari Arena Tinju. Timnas Tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 18 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wibowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari berbagai negara, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, India, Jepang, dan China. Kita sebagai pelatih tetap optimis karena kita sebagai tuan rumah, kita siap.
0: Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk kualifikasi Olimpiade.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Nyana Iza di Banten Kepegah Bang Lon Putar Lagu Sabobo. Salam ke Bandung pendengar setia Bung Jaro, ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Banten untuk sebuah dorongnya.
0: Tentunya hanya di

0: Iya, ada sebuah tembang dari Safira Amalia Ratu, dan semoga lagu ini bisa menambah semangat kita di siang hari. Selamat siang paling baik untuk Anda semuanya, warga Kota Lok Sumawe dan juga warga di luar Kota Lok Sumawe yang masih setia mendengarkan Pro 1 RRI. Untuk Anda warga Aceh Tamiang mungkin ya yang bisa mengakses siaran kami, atau Anda warga Langsa, Aceh Timur, Idi, dan juga Birun ya, yang jauh-jauh sana. Semoga cuaca di sana cukup bersahabat, karena di Lok Sumawe hari ini cukup panas dan biasanya di sore hari nanti sering turun hujan. Semoga kegiatan hari ini lancar, kita selalu produktif, selalu sehat, itu yang paling penting. Dan Mbak, program Bungong Jaro edisi Oronyo, Anda hadirkan lagu-lagu Aceh. Bagi Anda yang ingin request lagu Aceh favorit Anda, kajit bergabung Mbak 0817658 Sikorengle. Dan bagi Anda yang mungkin hanane telepon jitne WA manteng, nanti akan Anda putar lagu-lagu yang nelake. Nyo bahasa tajampu-jampu mengingat narakarakan sit yang hanjut total bahasa Aceh ya. Jadi siga bahasa Aceh, siga bahasa Indonesia. Bagi rekan-rekan pendengar setia, silakan untuk menghubungi di 0811671 5893. Kita coba terima penelpon yang baru masuk. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa? Di mana?
1: Ibu Siti.
0: Dengan Kak Rista ya?
1: Iya.
0: Gimana kabarnya Kak Rista?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Ibu Siti gimana? Panas gak siang ini?
1: Sangat panas
0: ya. Berarti sama kayak di Lok Sumawe. Kak Rista gak ke Lok Sumawe hari ini?
1: Kerjanya sehat, cuma baru pulang dari Merdu kemarin, yang Salinto baru.
0: Oh, padat ya jadwal Kak Rista ya.
1: Ya.
0: Yang penting Kak Rista selalu sehat ya, jaga kesehatan Kak Rista ya, dengan cuaca.
1: Alhamdulillah.
0: Mm-mm. Dan cuaca kayak gini, kalau misal nggak terlalu penting di rumah aja.
1: Iya benar.
0: Iya. Ya, gimana Kak Rista, mau dengar lagu apa?
1: Lagunya De Arul, Dara Bineh Pasi.
0: Oh, De Arul, Dara Bineh Pasi. Oke. Okay. Kak Rista udah jarang ya telepon langsung. Biasanya WA.
1: Kadang-kadang enggak ini kebetulan sama orang.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Oke, Kak Rista mau kirim salam buat siapa?
1: Salamnya buat orang Aceh Timur dulu, orang Langsa.
0: Semua orang Langsa pokoknya. Atau ada spesial?
1: Salah satunya buat Oma dulu.
0: Buat Oma, oke. Okay. Terus?
1: Terus sebanyaknya ada ini orang apa-apaan ya, kok nggak salah, Wahyuni.
0: Kenapa?
1: Kak Wahyuni.
0: Kak Wahyuni di Gandapura kok nggak salah.
1: Iya, di Gurugol ya.
0: Ya. Oke, okay, terus untuk siapa lagi?
1: Ya buat semua aja, nggak usah disebut satu-satu, nanti marah pula orang.
0: Atau spesial mungkin untuk Mister itu?
1: Ya buat Mister B aja, suami orang itu.
0: Oke, okay. Udah itu aja Kak Rista.
1: Ya. Oke, okay, hari ini makannya lu apa dirimu?
0: Apa ya? Kalau di rumah hari ini apa ya? Kangkung. Sama apa tadi ya, kangkung sama ikan itu, ikan tongkol panggang pakai sambal kecap, kan mantap tuh ya.
1: Ya oke, jangan lama-lama seorang marah nanti.
0: Iya, makasih Kak Rista.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Iya, ada Kak Rista di Lebu City ya. Lebu katanya juga panas hari ini, sama kayak kota Lusmai. Apakah wilayah lain juga panas? Adakah yang hujan siang ini ya? Kayaknya rata-rata panas ya kalau kita dengar ceritanya. Kita coba terima penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Oma, gimana?
1: Iya,
0: kabarnya? Iya, dengan Anda, Oma.
1: Iya, Oma.
0: Gimana kabarnya, Oma, siang ini?
1: Alhamdulillah sehat, Anda.
0: Sehat ya. Cuaca di situ gimana, Oma?
1: Panas sekali.
0: Panas ya. Kayaknya semua panas ya. Enggak ada yang hujan kayaknya kalau siang ini.
1: Iya, kayak.
0: Ini Oma lagi santai atau lagi ada aktivitas?
1: Lagi santai, masak-masak udah.
0: Oma mau denger lagu apa nih, Bungong Jaro?
1: Lagu Mariam Sate.
0: Mariam Sate, Aba KAR ya?
1: Iya. Jangan karaoke tapi ya.
0: Iya, siap-siap. Terus Oma mau kirim salam untuk siapa?
1: Jangan Nanda, suasa terlalu Nanda.
0: Terima kasih, Oma juga.
1: Bu Rista tadi ya?
0: Bu Kak Rista di Lubu.
1: Untuk Dek Yuni, untuk Dek Yuna, untuk Ante Mona, untuk Cik Herman, Cik Dar, Cik Nurit, Cik Mustafa, untuk Mama Dania, untuk Wasamiro,
0: Aceh Tamiang ya?
1: Iya, Tamiang. Untuk Om Budi, Tamiang juga. Untuk semua-semua aja Nanda.
0: Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Oma. Sehat selalu ya Oma. Ya, sudah terputus. Dan Oma di Langsa ya. Dan lagi santai-santai katanya ya. Lagu Mariam Sate Abu Bakar Air, ditunggu aja Oma ya. Salam untuk keluarga di Langsa. Dan pendengar, kita coba baca ya chat yang sudah masuk ini di 0811671583. Assalamualaikum Kak Penyiar. Waalaikumsalam. Ini Andika Yuda di Aceh Timur. Iya, Andika di Aceh Timur ya. Salam ke Tante Mona, ke Bang Joldiman, ke Mandu-Mandu fans Bungong Jaro. Lagu dari Dea Fauzia judul Jih Rindu. Ke Kak Nanda kompak selalu. Terima kasih. Terima kasih Andika di Aceh Timur ya. Dan salam-salamnya yang disebutkan tadi, apakah juga mendengarkan untuk siang ini? Ditunggu aja ya, Andika, lagu dari Dea Fauzia judul Jih Rindu. Selanjutnya ada siapa di sana di WA kami 0811671583. Assalamualaikum Kak Ananda. Waalaikumsalam. Putar lagu Kelon Sabo Jud judul Ji Gincu Mirah dari Ana Sulaiman. Oke, okay, gincu mirah ya, gincu pink. minyak gincu ungu lah inlom ya. Gincu ungu biasa wate pemilihan. Salam mandum-mandum manteng yang ingin bergabung ke prosa. Salam spesial buat Kananda yang tengah siaran, moga sehat sabit. Remang genase Bunda Mia di Palu, sehat selalu Bunda Mia. Iya pendengar, masih Nanda tunggu di 0811671583. Bagi Anda yang ingin request lagu-lagu Aceh favorit Anda, silakan. Dan bisa menelpon atau juga bisa WA langsung di 0811671583. Kita coba baca lagi nih, satu chat lagi. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Salam dari Iskandar di Merah Mulia. Terima kasih Bang Iskandar di Merah Mulia. Nemputar lagu Saboh Kak, judul Ji Hanasi Padan, penyanyi Fahmi. Siap ya, ditunggu aja ya, lagu Hanasi Padan dari Fahmi. Sehat selalu untuk Mbak Iskandar di Merah Mulia. Kita coba terima penelpon selanjutnya untuk sesi ini. Tadi yang sudah berdering, kemanakah orangnya ya? Atau langsung saja ya, kita coba puterin tadi lagu yang di request oleh Kak Rista di Lubu City. Ini sebuah lagu, kalau yang terkenalnya memang Oh Hai Sayang, tapi lagu ini juga cukup terkenal dari Bang Arul ya. Sebuah lagu dari Bang Arul, Dara Bineh Pasi.

0: Pro 1 RRI Loksemawe. Kembali lagi pendengar bersama Nanda di siang hari ini, masih dalam program Bungom Jaro dan lagu-lagu Aceh mantang nedenge Mbak Cat Uronyo. Selamat Cat Uro ke Anda-anda mandum ya, ke drone yang tengah mungkin tengah istirahat siang, dan kena yang tengah magun atau tengah bak jalan ya, tengah minta rezeki, mungkin tengah jaga toko, jaga kedai, dimanapun Anda berada, semoga sehat sabi ke rakan-rakan pendengar Bungom Jaro. Tanya coba terimang penelpon selanjutnya yang Kak Jita Meng. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Ya, saya Abu Bintara dulu.
0: Oh, Abu Bintara. Kiban Abu Bintara, sehat uronyo Kiban. Oh. Kiban nah meri kurung Abu Bintara. Tetap semangat tapi ya Abu Bintara ya.
1: Semangat juga ada untuk.
0: Masya Allah.
1: Ya.
0: Mantang sampai dengar prosa Abu Bintara ya sebagai hiburan ya. Sebagai yang teman. Hah? Kiban?
1: Sampai radio.
0: Oh, di samping radio. Jadi merasa nangen sampai-sampai ya. Nah. Nah, musuh radio.
1: Iya,
0: Abu Bintara apa lagu nak dengar Cak Uronyo?
1: Ya, saya Bidan Langsa.
0: Bidan Langsa.
1: Ya.
0: Bidan Langsa dari Sorah, Yakub Atailah ya. Pokoknya Bidan Langsa ya.
1: Ya.
0: Baik Bidan Lok Semawe. Iya, bidan perawat awak medis. Naso uruh tu, naso kalen. Iya. Nah kirim salam Abu Bintara.
1: Ya
0: dengan Anda.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Wib.
0: Tante Mona.
1: Kawan ini di rumah. Dan semua-semua ya jadi ini.
0: Iya. Semua-semua yang mendengarkan ya Abu Bintara.
1: Ya.
0: Nyan mantang Abu Bintara.
1: Ya, nyantang.
0: Oke, terima kasih. Semoga sabi bersemangat Abu Bintara ya.
1: Ya.
0: Wassalamualaikum.

0: Iya, nah Abu Bintara sanyo yang kabergabung ngan kitanyo dari Buloh Abu Bintara. Semoga Abu Bintara sabebe semangat ya, walaupun kondisi saatnyo hana sehat le, mungkin hana bisa beraktivitas dengan normal, tapi yang penting semangat dan senyuman baik pudar ya Abu Bintara ya. Dan semoga musik-musik yang kamu sajikan bisa menjadi teman yang selalu menemani Abu Bintara. Baik, pendengar, tanya coba terima ngelom penelpon yang bergabung ya. Memangnya gadah-gadah su coba atau tak kalian dile. Oke, mungkin bagi rekan-rekan yang ingin bergabung silakan bisa mencoba kembali di 0811 67 158 si kurung teh. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Sonyo Dipat.
1: Ya, mau siapa di tengah pagi ya, Kak Ina?
0: Oh, nya dengan Kak Nanda.
1: Oh, Kak Nanda.
0: Oke, Abang Mustafa ya?
1: Iya.
0: Di tanah.
1: Kak Suum, Kak Nanda.
0: Kak Suum. Ina nale Pak Kaye, Bang Mustafa.
1: Alhamdulillah, ada mana Pak Kaye, kapaya sa denden.
0: Kapaya ta denden. Mangga ta grup yang kru ngaju.
1: Oh, sedih di mana alhamdulillah ni Pak Kaye.
0: Alhamdulillah, makasih be ta puna ni ta kokoh Pak Kaye sayang tu. Oh, hale genyo kepele Pak Kaye.
1: Mulo kayunya kadang-kadang karai Pak Kaye di tongolmo
0: ko ta kopi. Oh, iya. Tuh, mungkin ta pegleh mantang be ta koh babi ya.
1: Ada bawa angin, ada angin ya tu.
0: Bang Mustafa tengah santai-santainya, cawarnya. Tahu tengah nak kegiatan.
1: Anya kaya nabi ada wae.
0: Sembari dengar lagu-lagu Aceh ya. Pula lagu nak dengar Bang Mustafa.
1: Oh, lagu mana masalah? Jika tak kabur macam kan, kami bila kelele abuan juga lagu minta kan. Salim yang pertama ke Brown kan?
0: Iya, terima kasih.
1: Kedua Abu minta yang kasih pertama. Tantu mana yang di itu yang pasir kan? Bang Nuri di kanan, Bang Jen di man, Bang Ancan. Madu-madu ke pan kita nyawa setia RI.
0: Iya. Nyan Sagai?
1: Nanda.
0: Lagu apa Nanda yang pilih mantang? Pu dari
1: lagu itu ikut mantang anak buang.
0: Ikut mantang. Pu dari Ramlan Yahya, Nagala, Bang Saputa, Syatila, Ajit. Oke. Baik. Terima kasih Bang Mustafa yang kali bergabung.
1: Terima kasih kembali.
0: Sehat sabe. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, coba kita terima ya penelpon selanjutnya. Tadi ada Bang Mustafa di Tanah Pasir ya. Coba ini ada siapa? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Nanda. Iya. Dengan Cik Dar di Bandara Malikul Saleh, Muara Batu.
0: Oh iya, dengan Cik Dar. Apa khabar Cik Dar?
2: Sudah lama tidak bertemu ya.
0: Iya.
2: Akhirnya Batu karena agak sibuk ya.
0: Cik Dar berarti sibuk selamanya ya?
2: Betul-betul. Sibuk nak kesibukan mencur yang hanjir tak ikuti depan tahun keadaan-keadaan hari. Kalau ada kerenu, kebetulan nak berhalangan dengan keluarga anak acara mencur ya.
0: Nyok kembali jadi, ke aktivitas normal lom?
2: Hanya ke kembali ke aktivitas normal. Kali pra kesibukan.
0: Pasca kali berarti kali
2: ha. Kali. Mudah-mudahan nyoka lagi makan. Mitor benar dengan kapupi. Kerja sama gabung dengan rekan-rekan yang na babu jero dan lain-lain bahkan di perpuluhan itu
0: gimana? Ya betul. Tapi hanapu bang Cik Dar menyana kesibukan berarti kan narasuki sih.
2: pasti jadi kita ujung jika yang pelik kena tiki kan. Kalau kita sibukkan untuk boleh ya kiri-kiri rezeki.
0: Jadi semakin gak ya?
2: Alhamdulillah, benar rezeki muncul kan?
0: Iya, alhamdulillah.
2: Yang balas kira-kira. Nyo kalau senang turunnya agak penuhnya memang cuaca api mendukung muncul ada walaupun seuruh mah.
0: Bekah sama tahu.
2: Memang seuruh memang lebih habis seuruh mana cerita. Anak cerita ke lebih yang menjadi keadaan. Tapi lebih itu kayak teman mungkin tidak dua belah kan?
0: Iya, kayak sama musim hujan. Tapi ya di sini lah musim hujan kayak ada kebanjir.
2: Mudah-mudahan lagi hujan kadang kalau ikut
0: sama kayak kan. Pusoh-soh gitu ya, mudah-mudahan lebih normal sampai cuaca.
2: Pusoh, jadi mudah-mudahan bena di lagi-laginya nanti ujian-ujian yang bermanfaat ya.
0: Ujian yang lagi biasa, yang normal-normal mentong.
2: Betul-betul.
0: Sampai mendatangkan musibah ya.
2: Ya betul-betul.
0: Oke. Cik Dar pun lagu nak dengar. Mbak pun jangan cakap
2: lagu sebenarnya awak nak dekat geram layak ya. Mereka lagi ada boleh. Mereka nak dekat. Tangki muduro katanya.
0: Tangki muduro.
2: Ada Ramlan Yahya kan?
0: Buno Ramlan Yahya okeynya tak putar Tangki Muduro untuk ke Bang Mustafa sahabat ke Pegah Dumpujud untuk tak minta judul lain.
2: Oh iya ya betul-betul Tangki Muduro yang remik Kak Nanda apa?
0: Yang remik?
2: Irama Haji remik bukan Irama Awai Irama Tujuh.
0: Oh baik versi asli.
2: Iya ya betul-betul buku dia kena Irama
0: Cang Kayaji menyayang remik hananya Bang Cik Dar.
2: Tapi nak putar beri berkata.
0: Oh nanya. Oh oke okay. Kita coba minta lebah
2: menyayang. Iya ya betul-betul.
0: Karena
2: betul. Yang ujung yang kena temang yang nak di Langsa, yang nak di Idi, yang nak di Kamu, yang nak di Birin bahkan yang nak di bampir kawasan penjuru Aceh Utara lah menaik lah. Tapi jadi lo dengar saya nak suruh Abu Bindara mudah-mudahan buat sehat Abu.
0: Iya. Sangat nak bergabung.
2: Sehat. Boleh dia jadi si Umar Bubuh. Yang buah rukuk boleh pinah peluk-peluk rukuk dia punya peluk sehat kan.
0: Betul.
2: Abu ke belainya nak sehat kesambung rukuk ke kan.
0: Oh, tiga gemuruh.
2: Habis sibak, kesambung sibak. Panik di kubur kan.
0: Berarti Cik Dar gak meduri dengan Abu Bintara?
2: Tak ada, anak meduri begit. Kadang-kadang Abu punya, kadang-kadang tengah pergi rukuk tapi. Jadi, pindah rukuk Abu ni boleh air Abu.
0: Terima kasih Cik Dar, kak nepi ingat sih dah. Dan nyo ke bandu-bandu rakan-rakan sih, baik tiga tak merukuk.
2: Sampai tiga tak merukuk, bila kesehat, merukuk je kan kajian kurangi rukuk.
0: Ya, dan hana merukuk tapi sehat kantong sih dah.
2: Cik Dar.
0: Oke.
2: Ya. Oke lah, terima kasih kan anda salim ke rakan-rakan. Kru-kru yang naik dari Kerusai nak sampai mudah-mudahan orang aman orang menjumpa.
0: Good.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah Cik Dar di Muara Batu ya di Bandara Malikus Saleh yang ka bergabung. Dan Cik Darne preh mantang lagu dari Ramlan Yahya Tangki Muduro ya coba Nanda mitaile yang versi remix ji. Dan kuta terima nyo azan leho bapoh 12 lewat 56 menit ya mungkin ada beberapa lagu yang akan Nanda putar le azan. Dan kalau pihana sempat mau putar Nanda lakim ahbraitat mungkin di lain kesempatan itu akan Nanda putar. Ta coba dengar delay saboh lagu yang buno ge request dari Abu Bintara dari Yakub Taylah Bidan Langsa ya.

Pofsa Uroh, Wate Indonesia Barat. Dari Lok Sumawe, Aceh Utara, Radio Republik Indonesia, Gepesampo, Haba Uronyo. Haba yang kamu putroh, Niba Uronyo, di Antaraji. Haji Uma melake pemerintah supaya transparan pembagian hasil gas andaman. Pemerintah harus jut menyesuaikan dana BBM operasional. Haba selengkap ji, Gepesampo le ulentuan Nanda Feriana. Pendengar, tanyo awali berita yang kebon. Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman alias Haji Uma, getegaskan bahwa pemerintah harus menyiapkan skema yang jelas, jujur, serta terbuka dalam mengelola proyek gas andaman. Langkahnya penting demi mencegah najih konflik serta spekulasi liar di tengah masyarakat. Menurut Haji Uma, investasi minyak ngan gas atau migas di Aceh wajib memberikan keuntungan nyata ke masyarakat setempat, kan cuman memperkaya perusahaan pengelola. Gopnyan juga mendukung penuh investasi tang tamang Aceh untuk meningkatkan kesejahteraan. Tetapi pengelolaannya harus jelas serta dampak ji harus jid dirasakan langsung li masyarakat. Haji Uma gedesak pemerintah pusat supaya gebuka data potensi pendapatan proyeknya secara jujur, sesuai Undang-Undang Pemerintahan Aceh atau UUPA. Menya produksi gas berada di atuh 12 mil laut, Aceh berhak mendapatkan bagi hasil 70%, sementara pemerintah pusat 50%. Angkanya harus dibuka le publik atau dibuka ke publik supaya masyarakat ditepu manfaat yang diterima Aceh. Sementara terkait infrastruktur, Haji Uma mendukung penuh pembangunan fasilitas pengelolaan dan pengolahan gas di darat atau onshore processing facility di wilayah Aceh. Halnya sejalan dengan aspirasi warga serta surat yang dikirim oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf u pemerintah pusat dengan harapan gas andaman jid menghidupkan industri-industri baru di Aceh. Pendengar, tanya ke berita yang selanjutnya. Momentum bulan Muharram seharusnya dimanfaatkan sebagai syiar budaya Islam untuk kaum milenial yang jinoka terkontaminasi dengan budaya non-Islam. Ba RRI, salah siro dosen sospol dari Universitas Malikus Saleh atau Unimal Aceh Utara, Akmal Gepegah, peringatan bulan Muharram atau Tahun Baru Islam seharusnya jir ke saboh sarana untuk mengembalikan kebiasaan umat yang jino genilai kaji oh dari kebiasaan Islam yang sebenarji. Pulom di era digital yang penuh dengan mebago informasi campur aduk dengan kebiasaan ureng di luar Islam, jino kamulai ditiru le generasi Islam. Makajih Akmal geharap semoga dengan najih peringatan 1 Muharram atau Tahun Baru Hijriah yang juga dikenal Tahun Baru Islam harus menjadi sarana dakwah ke umat tentang budaya Islam sesuai tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Pendengar, Bahpih Najih di EIUM Bahan Bakar Minyak atau BBM non-subsidi lagi Pertamak RON Sikurung 2 serta Pertamak Green Sikurung 5 hana berdampak langsung ke masyarakat ekonomi rendah secara umum. Tetapi halnya tentejih akan berdampak terhadap masyarakat mampu ngan pemerintah sebab biaya BBM operasional kendaraan pemerintah akan meningkat. Anggota DPRK Kota Loksemawe, Said Fahri Gepegah, najih kenaikan IUM BBM non-subsidi tetap akan berpengaruh ke kondisi di lapangan. Lagi contoh biaya operasional kendaraan pemerintah yang harus menggunakan BBM non-subsidi. Maka darinya ngeharap pemerintah pusat harus jid menyesuaikan anggaran operasional untuk mandum pemerintahan daerah. Pulau Melawitnya geputerang legopnyan dengan najih efisiensi anggaran, maka pemerintah daerah makin terbebani dengan dieji IUM BBM non-subsidi. Selain ibaknyan gepegah, pihak gopnyan genilai dengan najih die BBM non-subsidi, gepastikan akan berdampak dengan die ke sejumlah barang yang na di pasaran. Pendengar, tanya beralih ke berita yang selanjutnya. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Disperindakop UKM Kota Loksemawe yang diwakili Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Rahmat Syah Gepegah, IUM barang komoditi di pasar tradisional di Kota Loksemawe, Bak Rabu Baro Manteng Stabil. Menurut Gopnyan, berdasarkan pantauan yang gepena di pasar tradisional, IUM barang komoditi manteng stabil, barang yang di IUMjih cuma campli mirah di 14,28%. IUMjih dipasai 48 ribe si kilo, serta bawang bombay di 8%. IUMjih dipasai 28 ribe si kilo. Sementara nibaknyan gepegah barang-barang komoditi lain, IUMjih manteng sama lagi uro Selasa 16 Juni, bruh medium IUMjih manteng 15 ribe si kilo, bruh premium 15 ribe laparto hingga 16 ribe si kilo, saka sikurung 15 ribe si kilo, minyak goreng curah 18 ribe sekurto si kilo, minyak kita 15 ribe tujorto si kilo, minyak kemasan premium 20 ribe si kilo. Selanjutnya silumo IUMjih manteng certuh 70 ribe si kilo, Simano potong 72 ribe si kilo, campli ubud 40 ribe si kilo, bawang merah 40 ribe si kilo, engkut tuna ngan tongkol 50 ribe si kilo, engkut bandeng 40 ribe si kilo, sedangkan engkut kembung IUMjih manteng 60 ribe si kilo. Sedaralon ohno dile haba uronyo produksi tim redaksi Radio Republik Indonesia Loksemawe. Terima kasih.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pargoy aja. Pargoy itu apa sih? Pargoy itu ternyata adalah partai goyang. Dan unik sekali istilahnya ya. Ini sebuah istilah gaul untuk gaya joget atau goyangan bebas yang populer di kalangan anak muda dan sering dibagikan biasanya di platform media sosial seperti TikTok. Jadi intinya ini kayak dibawa joget aja kali ya. Jadi sesusah apapun mungkin kehidupan atau misalnya banyak pikiran bisa jadi. Jadi dibawa santai aja ya, dipargoikan aja. Partai goyang ya. Dan pendengar, lagu-lagu dangdut masih kami hadirkan di kesempatan siang hari ini bersama Nanda di sini yang kebersamaannya ini tidak lama lagi ya, hanya tinggal berapa menit lagi sebelum nanti pamit undur diri. Dan semoga lagu-lagu yang kami hadirkan bisa menghibur Anda, terutama di siang yang cukup panas ini. Bagi Anda yang beraktivitas di luar ruangan, untuk lebih melindungi diri Anda dari paparan sinar UV, karena sinar UV cukup bahaya untuk wajah kalau sering terpapar secara langsung tanpa perlindungan tabir surya. Dan juga banyak minum air putih, karena air putih kunci dari semua resep-resep dokter itu adalah minum air putih ya. Jadi apapun kondisi kesehatan kita, air putihlah obatnya. Atau air putih ini bisa menjadi bukan sebagai obat, tapi bisa untuk menenangkan badan atau bisa memberi stamina kembali ya. Jadi banyak sekali manfaat dari air putih yang tidak bisa disepelekan. Jangan minum yang terlalu berwarna, yang manis-manis apalagi ya. Biasa kalau udah berwarna-warna itu pasti manis. Dan tetap jaga kesehatan ginjal juga ya. Kalau banyak minum yang seperti itu akan memperberat kerja ginjal. Tapi kalau air putih itu

Ya, kita dengerin sebuah tembang selanjutnya. Ini dari Hesti Klepek-Klepek ya. Dan ini kayaknya memang jadi apa ya, jadi bisa jadi sebuah fakta juga ya, karena biasanya lagu-lagu itu mengangkat fakta-fakta sosial di masyarakat, atau mungkin sekedar sarkas atau mungkin sindiran gitu ya. Nah, dibuat dalam bentuk lagu deh jadinya ya. Kita coba dengerin lagu dangdut berikut ini, Tua-tua Keladi dari Hesti Klepek-Klepek.

Iya, sebuah tembang dari Sophie Angel masih kita dengarkan ya. Dingin ya, walaupun cuacanya tidak dingin, namun banyak orang yang menunjukkan sifat dingin ya. Itu kenapa ya? Ada apa ya dengan orang-orang yang bersikap dingin? Padahal cuaca sepanas ini, namun sikap orang bisa dingin ya. Ternyata ada sesuatu di balik itu. Jadi jangan dingin-dingin, tetap selalu ceria, tetap selalu ramah kepada setiap orang. Dan mari kita saling menjaga mood masing-masing ya. Itu pesan di akhir siaran Nanda di siang hari ini. Dan pendengar, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Dan bagi Anda yang tadi sudah berpartisipasi juga dalam program Buang Jaro tadi siang. Dan ini Pro Dangdut, sesaat lagi akan terus berlanjut. Ada rekan Yuna Ari yang akan menemani Anda. Dan Anda pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai ketemu di edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro 1 RRI Loksmawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Kembali Anda bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi kerja Kamis 18 Juni 2026. Suasana siang yang begitu terik ya. Pilihan utama untuk meredakan dahaga adalah kelapa muda. Dan yang kedua adalah buah potong ya. Buah-buah apa yang paling segar? Bukan buah yang paling manis. Buah-buah apa yang paling segar? Kita main teka-teki ya di siang ini ya. Buah yang segar adalah buah yang dibeliin sama teman. Betul. Ada yang merasa tersindir ternyata teman-teman. Ya, menemani teman-teman yang juga sedang siaran Yuna ini sampai jam berapa Kak Yun? Oke. Yuna siarannya dari jam 2 ya, dari jam 2 siang sampai jam 7 malam nanti. Jadi buat rekan-rekan dan juga pendengar setia kami, untuk karyawan-karyawati RRI Loksmawe juga selamat siang. Teman penyiar yang sedang bertugas di ruang sebelah juga ya, lagi live TikTok biasanya. Yunas apa dulu untuk penelpon pertama kita di 08 11 67 15 893. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo cantik. Iya, dengan siapa ini? Lengkap kali.
1: Warga Aceh Jaya.
0: Jaya. Ada Kak Fatma di Aceh Jaya.
1: Okay.
0: Kiban kabar?
1: Baik. Aku tahu buah yang paling segar di siang hari. Kan panas.
0: Buah apa yang paling segar?
1: Buah semangka.
0: Iya betul.
1: Karena airnya.
0: Betul, serat. Ngerti konsep teka-teki gak sih?
1: Itulah.
0: Jawabannya terlalu standar ya. Jadi jawabannya adalah semangka karena airnya banyak.
1: Iya.
0: Bagus.
1: Kan dia kan?
0: Bagus. Tapi kalau misalnya dikasih pilihan lain selain semangka, Kak Fatma apa tuh?
1: Selainnya kalau di siang hari ini panas, buah yang paling segar kelapa muda lah.
0: Iya kan, berarti. Semua buah itu segar. Apalagi gratis. Setuju?
1: Setuju deh.
0: Kakak udah dapat buah gratis belum hari ini? Kalau Yuna udah.
1: Aku belum ada yang gratis, semua apa yang dibeli semua.
0: Oh, sama kita, Kak. Kita di posisi orang beliin. Kadang-kadang kita jarang dibeliin orang ya, Kak. Tapi ini kita ada pantun lagi nih Kak, tentang buah-buahan. Mau gak Kakak dengar?
1: Coba.
0: Ke pasar impres membeli lada. Jangan lupa membeli santan. Okay. Maksud hati memeluk janda. Apa daya peluk durian.
1: Itu.
0: Kak Fatma, besok-besok cari pantun tentang ini ya, tentang jangan buah-buahan lagi, tentang bunga-bunga ya.
1: Tentang bunga.
0: Besok ya.
1: Oke.
0: Okay. Hari ini request dulu Kak Fatma, mau request lagu apa? Silakan.
1: Berdaya, yang aslinya ya.
0: Lagu siapa Kak?
1: Tak Berdaya, lagu dari Ayah Mansur aja ya.
0: Tak Berdaya aslinya dari Ayah Mansur. Oke deh. Salam-salamnya Kak Fatma.
1: Salamnya dari pertama dari Wela dulu. Ada Bang Amir di sana.
0: Halo Bang Amir.
1: Iya, ada Bang Herman juga di Aceh Selatan.
0: Bang Herman.
1: Iya, ada Ros di apa namanya di Brugo. Kalau dia lagi buka radio, soalnya dia nggak pernah naik di radio ya.
0: Tapi dengar selalu dia ya.
1: Dia sering buka radio. Terus suaminya juga sekeluarga lah semuanya ya.
0: Oke deh.
1: Buat kakak itu yang mau kedatang ke sini, kasih dia kemana tuh kok nggak datang-datang?
0: Itulah lucu kali dia udah bilang mau pergi ke sana, abis itu udah nggak ada kabar lagi kan, cukup beraneh.
1: Kayak gitu. Kak Yuni.
0: Kak Wahyuni.
1: Ini nama nomornya Kak Yuni 0822. Catat ya Kak Yuni.
0: Catat
1: nomornya. 0822 741 4691.
0: Oke.
1: Iya Kak Yuni, datang ya Kak Yuni, kutunggu-tunggu ya.
0: Kutunggu.
1: Kelapa muda masih ada tuh di pohon ya, tapi gak di rumah kita.
0: Apa, gitu. apa tuh? Apa buah?
1: Kelapa muda masih di atas pohon.
0: Iya, tapi pohon orang, kayak mana?
1: Oh, iya, memang betul pohon orang, bukan pohon kita.
0: Ya Allah Kak, tanam sendiri dong Kak.
1: Tapi Kak, tapi kan kalau Kak Yuni kesini kan kita kan bisa kita olah itu.
0: Oh gitu.
1: Adalah,
0: Kakak raja olah ya?
1: Raja segala raja.
0: Oke, Kak Fatma ditunggu aja lagunya ya Kak ya.
1: Oke, Bu Ayuna.
0: Oke, terima kasih Kakak.
1: Aku dengar radio RRI semuanya. Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pilihan Kak Fatma adalah Mansyur S dengan Tiada Berdaya. Hampir aja Yuna putar Tak Berdaya dari Maggie Z. Ternyata salah dan berbeda. Selanjutnya ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mak Yuna.
0: Halo, Oma di Langsang.
2: Iya.
0: Gimana, Oma? Lagu apa kita putarkan di siang hari yang panas ini?
2: Sendiri aja.
0: Dari siapa?
2: Ike Nurjana.
0: Ike Nurjana lagi? Oke. Ike Nurjana judulnya?
2: Sendiri aja.
0: Oke, siap. Ditunggu salam-salamnya.
2: Terima kasih selalu.
0: Amin ya Allah.
2: Untuk Mbak Mah tadi.
0: Untuk
2: Yuni.
0: Oke.
2: Untuk Jelista. Untuk Cik Herman.
0: Oke.
2: Cik Dar. Cik Nurit,
0: Cik
2: Mustafa, Cik Adi, untuk Pak Sanino, untuk Om Budi, masuk dong, ini Yuna dah siaran.
0: Siapa Sama lagi?
2: Ya.
0: Oke deh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi malam Yuna siaran sambil live TikTok. Terus ada yang tanya, Kak Yuna emang zaman sekarang masih ada yang denger radio? Kak Yuna emang masih ada yang nelpon radio untuk request lagu? Yuna sebenarnya mau siaran ini sambil live gitu untuk membuktikan sama dunia bahwa masih banyak yang mendengarkan radio. Kenapa? Apa tuh? Nama TikTok Kak Yuna adalah @yunaari. Jadi pakai @ dulu, Yuna. Habis itu A lagi baru Ri, Ari, Yuna Ari ya. Kalian promo gitu, bagus juga sih pancingan dia. Itu kan karena Kak Yuna beliin buah untuk dia. Kalau enggak, dia aja berat. Dia sebenarnya gak suka lihat Kak Yuna live secara langsung. Tapi kalau lihat dari luar, dia suka. Ngintip-ngintip di jendela dia ya. Kayak burung kakak tuh tinggap di jendela. Ada siapa lagi yang ingin bergabung bersama kami? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kok sedih kali suaranya?
3: Kecapean loh.
0: Apa sih yang dikerjain?
3: Semalam baru pulang.
0: Oh enak kali jalan-jalan ke Medan ya.
3: Nanti kan tunggu ini lagi kesada ke situ kemarinnya nggak ada siapa yang antar.
0: Iya sedih
3: ini
0: kali loh Kak Yuna.
3: Nanti antarin ke situ ya.
0: Kapan sih tante?
3: Nanti bentar lagi jam-jam, pokoknya Kak Yuna di situ ada seterusnya kan?
0: Ada, sampai jam 7 malam. Tapi jangan lupa untuk Bang Saipul Teknik ya, soalnya dia udah bantu Kak Yuna hari ini promo. Jadi dia pun ya. Dia pun harus kita kasih. Nanti kalau dia gak dapat, punya Kak Yuna belah untuk dia. Gitu dia.
3: Jangan belah hatimu.
0: Oh jangan, jangan, jangan.
3: Tinggal di rumah.
0: Jangan, hatiku sudah ada yang punya.
3: Makanan boleh.
0: Iya betul.
3: Ya kan?
0: Oke okay, deh.
3: Ini nanti bentar lagi ditunggu.
0: Iya.
3: Ini saya upahkan dengan orang demi untuk Kak Yuna sukses sayang.
0: Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh.
3: Itu lagu itu ya, nanti diputarkan lagu-lagu adu-adu ya.
0: Lagu adu-adu-adu, adu-duh. Mana tahan itu ya?
3: Iya, betul kali.
0: Boleh ya?
3: Ya, ini salam salam untuk Kak Yuna. Kalau masuk Kak Yuna,
0: okay.
3: Kami ini penyiar-penyiar semua semangat.
0: Bukan
3: loh.
0: Penyiar yang
3: macam
0: semangat,
3: Yuna,
0: pendengar,
3: ya?
0: Pendengar yang setia.
3: Penyiarnya
0: semangat.
3: Katanya ngomong sama tante kan. Kalau Kak Ina itu semangat kali ngomongnya ya. Sama istri
0: kayak kebanyakan vitamin ya kan.
3: nomor itu
0: apa sih?
3: Tempat berasnya nomor apa ya?
0: Tempat beras.
3: Halo,
0: tempat beras. Siapa lagi jualan? Ya udah tolong beli untuk Yuna bentar ya.
3: Oh, ada tuh yang di toko tante kan? Sewakan toko tante, dia pasar murahnya,
0: nggak
3: pakai ikan, telur 35.000, minyaknya murah, 1 liter entah berapa.
0: Uma, padahal Tante Mon kan informasi kayak gini dibutuhkan sekali sama masyarakat. Jadi besok kalau ada Halo RRI masuk ya, kasih tahu ya.
3: Oh boleh.
0: Bahwa itu ada harga-harga murah.
3: Bulannya 18.000. Iya langsung ini berkomunikasi dengan pemerintah.
0: Oh.
3: Nah, apa?
0: Apa
3: berasnya
0: tuh?
3: Juga itu. Pokoknya gula tempat lain 20, tempat dia 18.
0: Berarti itu murah tuh.
3: Telur, ya, telurnya pemurah banget.
0: Iya. Yeah.
3: Kak Yuna nanti biar kasih tahu besok. Kita halo-halo di RI ya, sama tokonya ya.
0: Mudah-mudahan ada, karena besok Kak Yuna lihat ada jadwal pertandingan sepak bola.
3: Boleh, jadi mau makan telur?
0: Bukan, masalahnya kita nggak ada siaran Halo RRI.
3: Oh gitu ya, ya nggak apa-apa, lain kali nanti kalau ada, nanti kita halo-halo aja ya.
0: Oke deh.
3: Nah, betul, ini bukan main-main, Tante. Betul-betul di toko tante itu.
0: Okay. Jut tante, jut
3: kan?
0: Jut.
3: Ini salam gelapnya untuk Oma. Ngapain Oma?
0: Halo Oma.
3: Ini yang orang apa? Tanya Abang Abadi. Bang Rizzo.
0: Pu, tante, tenang. Tenang.
3: Herman, apa kabar Herman? Gak pernah telepon tante ya.
0: Iya ya, untuk udah sok ya.
3: Ngomong kita gembira-gembira, bukan untuk apa-apa.
0: Iya, iya.
3: Supaya walaupun pikiran susah, kita
0: happy.
3: Hatinya senang loh.
0: Betul.
3: Ngapain buat susah? Tante dari semalam, dari Medan. Sehari suntuk, malamnya balik lagi sini. Tadinya buka toko lagi. Itulah kayak gitu kegiatan Tante Mona. Masih sehat, masih kuat. Itu yang perlu.
0: Semangat ya Tante Mona ya. Sehat terus ya. Walaupun usia bertambah, usia tak lagi muda, tapi semangatnya luar biasa.
3: Luar tanggung jawab.
0: Oke.
3: Okay. Ini salam lagi. Bu Ida, Bang Iwan, Bu Hagu, Bang Nuri, Abu Bin, Bang Mustafa, siapa lagi ya? Cedar, Mbak Undania, dan semua yang bergabung dengan RR.
0: Karena
3: itu namanya kita hatinya senang loh.
0: Iya loh. Bahagia loh.
3: Iya, bahagia.
0: Ya udah.
3: Ketenangan jiwa.
0: Oke.
3: Hidup bahagia.
0: Oke. Oke. Tante jangan lupa dikirimkan telur apa tadi? Sembako? Enggak, bukan hari ini mau dikirim.
3: Enggak. Itu nanti ada lain lagi mungkin tuh Kak Yuna.
0: Oke deh, baiklah ya. Tante terima kasih.
3: Yuk sama-sama Kak Yuna aku sayang.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, kalau Yuna hitung mundur tadi ya, yang sudah masuk dan bergabung ada Oma, ada Kak Fatma. Tadi Kak Fatma requestnya lagu apa tadi Kak? Tak Berdaya dari Mansyur S. Kemudian ada lagi requestnya dari Oma yang minta lagu Ikan Nurjanah ya Oma ya. Sendiri saja katanya. Kemudian ada Tante Mon request lagu Aduh Aduh Aduh Aduh Duh Mana Tahan. Dan satu lagi ternyata masuk di pesan WhatsApp kami, ada Mbak Riri. Halo Mbak, assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Iya, salam-salamnya tetap untuk penyiarnya, untuk operatornya, untuk musik direkturnya, dan untuk seluruh kru Pro 1 RRI Lok Sumawe. Lagu Ria Amelia, Kasih Sekejap. Selamat menikmati Pro Dangdut untuk semua pendengar setia. Terima kasih, Pro 1 Lok Sumawe is the best. Kita dengar lagu dulu ya. Nanti jam 3 juga kita akan menuju Pro 1 RRI Jakarta untuk kita simak Beranda Asta Cita. Sekarang kita nikmati terlebih dahulu pendengar untuk lagu-lagu yang sudah di request dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ini nih Mbah, ini nih tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
1: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
2: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
2: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya Mbah?
2: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya Mbah.
3: Anda ingin lihat yang horor-horor? Ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angka. Tiap hari, buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai paylater, biar keuangan kamu nggak jadi film horor.

0: 101 RRI Lok Semawe pukul 14:53 waktu Indonesia Barat. Adakah Anda yang masih semangat sampai jam segini di bawah terik matahari yang luar biasa ya? Berbeda dengan yang bekerja dalam ruangan full AC atau juga mungkin bekerja di dalam mobil sebagai driver atau juga bekerjanya mungkin di luar ruangan tapi ada waktu untuk beristirahat dan jeda sebentar. Ya, jadi semangat ini akan Yuna sampaikan untuk yang bekerja di luar ruangan, selalu terpapar sinar matahari seperti ojek online, kemudian juga para kurir, kemudian juga yang harus bekerja di sawah, di kebun, belum lagi di ini ya, istilahnya tuh kalau tukang bangunan tuh Yuna kalau ngelihat ya, kadang-kadang yang dibangun tuh rumahnya sendiri memang, apalagi yang bekerja di pemerintahan atau di sebuah perusahaan ya, itu kayak gak ada ampun gitu loh, jam kerja tetap kerja, ada targetnya. Tapi kalau ngerjain rumah sendiri, bangun rumah sendiri, ya semampunya gitu. Walaupun kalau bekerja di bawah pimpinan orang lain juga sih semampunya ya. Kalau memang sudah merasa terlalu berat dan merasa harus istirahat, ya harus istirahat gitu, jangan diforsir juga. Tapi gimana dengan yang hari ini kerjanya harus gaspol ya, tanpa beban? Kenapa? Karena besok mata boleh merem lebih lama, mandi boleh ditunda, absensi cukup lewat usapan jari di atas kasur. Hello. Hello, hari Kamis yang menyala ya, bersiap untuk menghadapi hari Jumat WFH. Masya Allah. Jadi semangat kerja hari ini tuh harus 100% ya. Bukan cuma demi cicilan rumah atau cicilan mobil atau cicilan apapun yang masih dalam kredit, tapi demi menyambut hari esok di mana celana pendek jadi ganti celana kantor. Boleh yang ini lebih santai besok, ini baju dinasnya. Ya, meja kerja juga bisa pindah ke kasur kalau besok. Tetap kerja memang, tapi di rumah. Wah, enak banget Mbak Rere salah satunya. Karyawan-karyawati RRI juga, tapi Yuna tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menikmati WFH. Karena sistem kerja kita yang berbeda ya. Kalau Anda bekerja di sistem reguler, kerja Senin sampai Kamis, jadi Jumatnya bisa menyelesaikan pekerjaan dari rumah ya, jadi enggak boros bensin, nggak boros tenaga juga, tapi kerjaan harus tetap dikejar, harus tetap dikebut, harus tanggung jawab dengan semua pekerja. Ya, selesaikan pekerjaan hari ini dengan cepat dan tepat. Ya, muka boleh aja lelah, tapi senyum harus tetap merekah. Kenapa gitu? Tiada. Karena semangat kerja hari ini disponsori oleh besok WFH bos, menyala WFH. Jadi seragamnya dasteran ya, Masya Allah. Seragam-seragam apa yang paling nyaman? Seragam dasteran jadi seragam kantor rumahan. Sabe-sabe pantun ya. Baiklah, terima kasih untuk seluruh pendengar setia kami. Anda sudah mendengarkan Pro 1 RRI Lok Semawe. Anda sudah mengikuti program acara siaran kami di Pro Dangdut untuk hari ini. Terima kasih untuk partisipasi atensinya. Namun jangan lewatkan pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Beranda Asta Cita. Hari ini ada gak sih kak? Ada dong. Bukannya setiap hari Kamis ya? Apanya? Iya, setiap hari Kamis itu kita akan mendengarkan Beranda Asta Cita Berjaringan. Kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta dan dirilai oleh Pro 1 seluruh Indonesia. Yang akan menjadi host pada hari ini adalah RRI Ambon, RRI Fak-Fak, RRI Cirebon, dan RRI Banten. Apa potensi alam yang akan dibahas dan apa apakah tambahan wawasan yang akan kita dapatkan dalam siaran tersebut. Tetaplah bersama kami pendengar. Sekali lagi Yuna ucapkan terima kasih. Yuna tutup program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru dengan peningkatan jumlah peserta Asia menjadi 8 tiket otomatis dan 1 tiket playoff antar konfederasi, memperbesar peluang tim-tim Asia tampil di panggung tertinggi. Berdasarkan hasil kualifikasi terbaru, terdapat 9 negara Asia AFC yang dipastikan menjadi wakil di Piala Dunia 2026 yang diadakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Negara-negara tersebut meliputi Iran, Jepang, Yordania, Korea Selatan, Qatar, Arab Saudi, Uzbekistan, Irak, dan Australia yang mengamankan tiket melalui jalur otomatis dan playoff. Bahkan Uzbekistan dan Yordania menjadi debut pertama sebagai wakil Asia di Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohata.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 yes. di seluruh Nusantara ya.
2: Ya, hadir di hari ini tentunya beranda Asta Cita Nasional, dan nanti kami akan mengawali dari RRI Ambon
1: dengan tema memanfaatkan pembangunan bendungan untuk meningkatkan produksi pertanian di Provinsi Maluku.
0: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

Pendengar di seluruh penjuru tanah air, salam jumpa bersama kami dari Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Kami hadir ke ruang dengar Anda lewat Mosaik Indonesia Berjaringan dengan judul Manfaat Bendungan Irigasi untuk Peningkatan Produksi Pertanian di Maluku. Saudara, keberadaan bendungan dan irigasi di Maluku sangat bermanfaat, khususnya bagi para petani yang ada di Kabupaten Seram bagian timur. Para petani tersebut merasa terbantukan dan mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian mereka. Namun sayangnya, saat ini diketahui bendungan dan irigasi di sana tidak lagi berfungsi, sehingga memaksa para petani harus berjuang keras dengan aktivitas mereka. Terkait dengan hal tersebut, berikut kami ajak Anda dengarkan bincang-bincang Taste the Cop dengan Bapak Sumardi, salah seorang petani yang

0: Pak Sumardi selaku seorang petani. Sudah berapa lama menjadi seorang petani, Pak, di Kecamatan Bula Barat nih, Bapak?
1: Jadi petani di Kecamatan Bula Barat mulai tahun 2008, Pak. Kata masuk 2008.
0: Iya. Bapak bertani tanaman apa saja yang Bapak tanam di sana, Bapak?
1: Ya, sebagai petani tanamnya itu, Pak, itu majemuk. Ada tanam padi sawah, ada padi koko, jagung, kedelai, dan kacang tanah, dan umbi-umbian termasuk betatas, Pak, katong bertanam.
0: Ya, dari semua jenis tanaman ini, Bapak, apakah tanaman-tanaman ini Bapak tanam ini dengan bantuan irigasi atau bendungan?
1: Bendungan irigasi itu, Pak, ada bendungan irigasi, cuman sampai sekarang kurang maksimal dan irigasinya ini yang dihambatan para petani, jadi berharap hanya di pada hujan saja, Pak.
0: Jadi posisi atau kondisi bendungan irigasi itu bagaimana, Bapak, sampai tidak berfungsi atau tidak maksimal saat ini, Bapak?
1: Ketika air datang itu menghantam dengan semua bendungan, banjir bandang pada putus semua dan rusak semua, Pak.
0: Ya, Bapak pingin tahu ketika bercocok tanam atau menanam tanaman hortikultura, kira-kira ada perbedaan dengan menggunakan irigasi dengan tidak menggunakan irigasi itu seperti apa?
1: Sangat jauh berbeda, Pak. Perbedaan sangat luar biasa. Ya, ketika seandainya ada irigasi, petani bisa mengatur ritme atau waktu dengan secara tepat dan hasilnya pun memuaskan. Padahal sekarang ini hanya berharap terkait dengan tanda hujan, apabila kondisi atau musim menguntungkan, pada petani akan panen. Tapi kalau tidak menguntungkan, bisa jadi gagal panen, Pak, yang sering seperti itu.
0: Kalau dari dia punya hasil, bagaimana? Kira-kira untuk padi itu, kalau tanpa dengan irigasi itu perbedaannya seperti apa, Pak?
1: Perbedaan itu 41, Pak. Seandainya 1 hektar dapat 4 ton, kalau tidak ada hujan, itu mungkin bisa 1 ton berat. Tapi kalau ada irigasi, bisa 4-5 ton per hektar, itu pasti.
0: Bapak selama ini menjadi petani secara berkelompok atau secara mandiri?
1: Berkelompok, Pak, berkelompok. Iya.
0: Ya, mengingat betapa pentingnya keberadaan bendungan dan irigasi ini, diketahui saat ini bendungan atau irigasi tidak berjalan dengan maksimal. Lalu bagaimanakah kira-kira cara yang diambil atau ditempuh oleh Bapak dan kelompok tani Bapak untuk bisa bertahan dalam melakukan aktivitas bercocok tanam ini, Bapak?
1: Iya. Kita manfaatkan dan menggunakan bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, termasuk pompa air dan alat-alat tanam itu ada bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, Pak.
0: Kendala terkait dengan bendungan dan irigasi ini, apakah kelompok tani atau warga di sana sudah melaporkan ke dinas atau ke pemerintah yang berwenang begitu?
1: Sudah, sering kita mengadakan pertemuan kelompok, hasilnya disampaikan kepada kepala dinas maupun balai sungai. Namun sementara ini yang sering bantu itu terkait dengan penanganan secara berkelanjutan itu dari balai sungai, Pak, sering membantu kita untuk menggali sedimen yang ada di bendung, tapi ternyata ini debit air yang tidak bisa mengairi persawahan, Pak, dari debit air, Pak, yang kurang memadai, Pak.
0: Apakah bendungan bergantung sepenuhnya kepada sungai di sana, Bapak, ya?
1: Betul, kalau sungai itu kering, pada umumnya tidak bisa mengairi sawah, atau hujan setengah bulan, saya tidak ada hujan setengah bulan, Pak, katong petani sudah setengah mati ini, Pak.
0: Berarti kalau ketika tiba musim kemarau itu, otomatis debit air di bendungan itu tidak ada sama sekali, ya, Pak, ya?
1: Tidak ada sama sekali, seperti saat ini sudah mulai mengering, kita petani mau cari air saja, menggunakan pompa air dari Dinas Pertanian, katong cari rawa-rawa yang ada stok air, katong masukkan pompa air untuk mengairi persawahan maupun di kebun, Pak, gitu.
0: Lantas Bapak, ketika kondisi demikian, apakah ada pernah mendapat bantuan atau dibantu untuk ketersediaan air untuk pengolahan pertanian di sana, Bapak? Dari dinas terkait atau mungkin dari pemerintah daerah begitu?
1: Iya, salah satunya bantuannya, Pak, melalui pompanisasi alat pompa air saja. Tetapi ketika air rawa kering, pada akhirnya percuma, pompa air pun tidak akan berfungsi, Pak, begitu, karena tidak ada mata airnya, Pak.
0: Kalau berbicara tentang luas lahan atau areal yang sementara ditanami ini, seberapa banyak, Bapak, di sana?
1: Ini saat ini musim ini mau panen padi itu, Pak, sekitar 70 hektar. Sekarang saya sudah ada sawah ini. Ya, dengan teman-teman petani, para petani. Ya, alat sudah mulai gerak untuk panen sisa kemarau ini.
0: Berarti tidak ada kan air dari manapun begitu, ya, Pak, ya?
1: Iya, karena bendung satu ada bentuk persiapan, airnya sudah kering betul, tidak bisa mengairi pertawahan, Pak.
0: Apakah sudah mencoba untuk membuat sumur bor gitu, Pak Sumardi?
1: sumur bor sudah banyak Pak dari Dinas Pertanian, setiap Pak saat musim tentu ada bantuan dari sumur bor dari Dinas Pertanian. Cuman tetap saja namanya debit air itu mengurang, akan hasilnya pun juga kurang memadai Pak, begitu.
0: Iya. Pak, untuk hasil-hasil yang selama ini diproduksi baik itu padi atau mungkin tanaman hortikultura yang lain, dijual kemana atau di-dropping kemana gitu Pak?
1: Iya, sementara ini paling selama ini petani bisa lakukan itu dijual di Fak-Fak, di Sorong dan di Makassar juga bisa Pak, terkait dengan cili dan tomatnya itu Pak. Padi pun juga banyak pesanan Pak, padi beras pun juga banyak pesanan.
0: Kalau bisa diambil kesimpulan, selama ini yang didapatkan itu keuntungankah ataukah bagaimana? Rugi atau bagaimana Pak?
1: Yang jelas Pak, pada umumnya setelah meskipun panen itu tetap akan merugi Pak. Keuntungan itu belum pernah. Balik modal saja itu untung-untungan kalau balik modal.
0: Iya. Anda kata kalau bendungan irigasinya normal-normal atau baik-baik saja, tentunya tidak ada pengaruh begitu ya Pak ya?
1: Iya betul Pak, begitu.
0: Baik, di penghujung bincang-bincang kita, mungkin apa yang mau disampaikan Pak Sumardi kepada pemerintah dan juga dinas terkait agar dinormalkan kembali fungsi dari bendungan dan irigasi di sana supaya bisa mendukung aktivitas pertanian dan juga dari sisi hasil panen dan sebagainya. Apa yang mau disampaikan kepada pemerintah dan dinas terkait Pak Sumardi, silakan.
1: Oke, terima kasih. Saya berharap kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, sekali masyarakat itu akan mengalami kesulitan, tentunya akan dilihat bersama-sama. Tidak harus dibebankan kepada daerah saja, tidak dibebankan kepada provinsi saja. Minim, paling tidak pusat pun juga punya kewenangan untuk membantu petani-petani yang ada di pelosok-pelosok desa ini Pak, begitu kira-kira.
0: Baik Pak, terima kasih untuk bincang-bincangnya bersama kami RRI Ambon. Semoga usaha Bapak, pertanian Bapak lancar, bendungan dan irigasi dapat berfungsi dengan baik lagi, agar hasilnya bisa dinikmati dengan baik pula oleh Bapak dan teman-teman kelompok tani di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, keberhasilan dan kesuksesan yang kita raih tentunya tidak terlepas dari usaha dan perjuangan kita, serta didukung oleh sarana-prasarana

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar dari RRI Ambon, ya kita beralih ke RRI Fak-Fak.
2: Betul, dengan tema menanti tuntasnya saluran irigasi masyarakat Bomberai merawat bendungan.
3: Saudara pendengar, pembangunan bendungan dan irigasi di distrik Bomberai Kabupaten Fak-Fak kini menjadi salah satu harapan besar masyarakat dalam mendukung sektor pertanian, khususnya kebutuhan air bagi areal persawahan warga. Bendungan tersebut telah selesai dibangun dan menjadi langkah awal dalam penguatan infrastruktur pertanian di wilayah Bomberai. Meski demikian, proses pembangunan belum sepenuhnya rampung. Saat ini, pengerjaan saluran irigasi yang nantinya akan menyalurkan air langsung ke area persawahan masyarakat masih terus dalam proses pembuatan. Di tengah proses tersebut, masyarakat setempat menunjukkan kepedulian tinggi dengan tetap menjaga serta merawat bendungan agar kondisinya tetap baik dan siap dimanfaatkan secara maksimal ketika jaringan irigasi nantinya selesai dibangun. Saudara pendengar, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Astacita, siaran berjaringan nasional produksi LPPR RI Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan kami bersama Ibu Sitiaro, salah satu masyarakat di distrik Bomberai berikut ini. Iya Bu Siti, bagaimana nih pendapat Ibu sebagai masyarakat distrik Bomberai terkait pembangunan bendungan dan jaringan irigasi yang baru dibangun di wilayah ini?
4: Baik, terima kasih. Dengan adanya pembangunan irigasi di distrik Bomberai, kami khususnya masyarakat Bomberai sangat terbantu. Semoga dapat bermanfaat dengan adanya bangunan bendungan besar di Bomberai, ada saluran irigasi sehingga kedepannya dapat bermanfaat sebagai untuk petani-petani kita di khususnya di distrik Bomberai.
3: Menurut Ibu, sejauh mana keberadaan bendungan dan irigasi ini dibutuhkan oleh masyarakat Bomberai, ya khususnya para petani ini, Bu? Silakan.
4: Untuk bendungan irigasi di distrik Bomberai sangat membantu masyarakat, cuma sampai saat ini belum bermanfaat karena saluran irigasi yang akan disalurkan ke sawah belum selesai, masih dalam proses saluran irigasinya. Semoga di tahun ini bisa selesai sehingga masyarakat juga dapat segera menerima manfaat air bendungan tersebut. Hanya alhamdulillah kita dengan komunikasi bendungan di Ibu Merai masih dalam perawatan, pembersihan, dan lain-lain sehingga bendungan tersebut masih terjaga dengan baik.
3: Ya, sebelum adanya pembendungan dan irigasi ini, apakah ataupun apa saja kendala yang biasa dihadapi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian dan kebutuhan air, Bu?
4: Khususnya bagi petani atau pengguna air di Ibu Merai dengan adanya pembangunan irigasi sehingga dapat angin segar dengan adanya bendungan, kedepannya secara otomatis petani persawahan atau membuka lahan persawahan itu tidak akan khawatir dengan kekurangan air karena dengan adanya bendungan dan saluran irigasi yang akan dialirkan ke sawah-sawah, semoga dapat berhasil dalam proses penanaman padi kedepannya karena sudah tidak berpikir kekurangan air. Semoga dengan jaring bendungan dan saluran irigasi dapat segera bermanfaat untuk kita semua yang ada di Bomberai.
3: Ya, menurut Ibu setelah pembangunan ini berjalan atau nantinya akan selesai, perubahan apa nih yang paling dirasakan oleh masyarakat?
4: Pembangunan irigasi setelah dalam proses pembangunan dan sudah selesai, jelas ada perubahan yang kami rasakan. Tentunya dengan adanya bendungan yang dulunya hanya hutan belantara, setelah dibangun mempunyai dampak positif ke masyarakat dari pekerjaan sekarang juga dengan adanya bendungan sudah jadi, ada namanya perawatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sehingga bisa menjaga, merawat, mempunyai dampak ekonomi untuk yang menjadi perawatan atau menjaga bendungan di Ibu Mbrai tersebut.
3: Ya, menurut Ibu, apakah pembangunan bendungan dan irigasi manfaatnya apa nih untuk kesejahteraan masyarakat? Seperti apa nih manfaatnya?
4: Dengan adanya bendungan irigasi di Desa Bumrai, untuk saat ini masih menjadi tempat pariwisata masyarakat Bumrai maupun luar Bumrai untuk bersantai, memancing, mandi-mandi sehingga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi untuk menghilangkan jenuh sejenak, sehingga kalau ke bendungan itu mendapatkan sunset tersendiri untuk bagi orang yang menikmati suasana hening.
3: Nah, bagaimana nih harapan masyarakat terhadap pemanfaatan bendungan dan irigasi ini ke depan?
4: Kedepannya untuk pembangunan bendungan dan irigasi di Desa Bumrai tentunya akan meningkatkan hasil pertanian dan mensejahterakan masyarakat sehingga saat melaksanakan atau menanam padi tidak akan kekurangan air karena akan dialiri air dari bendungan tersebut.
3: Apa saja ataupun apa pesan atau harapan Ibu kepada pemerintah agar pembangunan ini benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Bumrai khususnya?
4: Dan kami sebagai masyarakat untuk pemerintah, semoga bendungan Bumrai ini dapat terjaga dengan baik dalam jangka panjang, juga ada perawatan secara insentif sehingga bendungan di Bumrai bisa baik ke depannya, tidak ada perawatan-perawatan sehingga dia tetap terjaga bendungan tersebut.
3: Ya, menurut Ibu, apa yang perlu dijaga bersama agar bendungan dan irigasi ini tetap berfungsi dengan baik?
4: Bendungan irigasi di Ibu Mbrai sangat perlu penjagaan yang baik sehingga bendungan dan irigasi tetap terjaga kebersihannya. Tentunya masyarakat juga ikut menjaga, bukan hanya pemerintah, masyarakat juga ikut menjaga sehingga bendungan tersebut bisa lebih baik kebersihannya, terus tidak merusak, tidak membuat hal-hal yang membuat bendungan itu menjadi rusak seperti itu.
3: Terakhir Bu, harapan ke depan?
4: Harapan ke depan, semoga bendungan ini segera bermanfaat untuk masyarakat, khususnya petani persawahan, pengguna air untuk pertanian, sehingga penerima manfaat dari bendungan yang ada di Desa Bumrai sangat merata, digunakan dari Kampung Onim Jaya, Kampung Onim Sari, Mekarsari, Pinang Agung, Kampung Wonerejo dan Kampung Bumi Moroh Indah. Itu harapannya sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara luas.
3: Ya pendengar, kehadiran bendungan di Distrik Bumrai membawa optimisme baru bagi masyarakat, terutama para petani yang berharap kebutuhan air untuk persawahan dapat terpenuhi secara lebih baik di masa mendatang. Nah, walaupun pembangunan saluran irigasi masih dalam proses menuju pengerjaan, semangat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta merawat bendungan menjadi bentuk komitmen bersama agar fasilitas tersebut tetap terpelihara dan siap digunakan secara optimal. Nah, masyarakat pun berharap proses pembangunan irigasi dapat segera dilakukan sehingga manfaat bendungan benar-benar dirasakan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan warga di Distrik Bumrai. Hingga di sini jumpa kita dalam Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Fakfak. Sampai jumpa.
0: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar, kita lanjutkan ya untuk berikutnya dari RRI Cirebon.
1: Iya, dengan tema merajut asa di aliran irigasi Cikesik berikut ini.

Cirebon kali ini dengan judul Merajut Asa di Aliran Irigasi Cikesik. Bertahun-tahun lalu, jika Anda berdiri di batas cakrawala daerah irigasi Cikesik saat musim kemarau, yang Anda lihat hanyalah hamparan tanah yang terbelah. Retakannya menganga, seolah menjerit meminta setetes air. Bagi ribuan petani yang menggantungkan hidup di bawah naungan DI Cikesik, kemarau bukan sekadar pergantian musim. Kemarau adalah hantu kelaparan, lambang kerugian modal, dan air mata yang jatuh di atas tanah yang kering kerontang. Namun, takdir tanah Cikesik tidak dibiarkan mati begitu saja.

0: perubahan itu terjadi? Kita harus mendengarkannya langsung dari mereka yang jemarinya setiap hari menyentuh lumpur. Di gubuk bambu, di pinggir petak sawah, yang kini menghijau royo-royo, saya menemui Pak Didis Nur Rahman, pria parubaya yang sudah lebih dari 3 dekade menjadi petani di wilayah jaringan DI Cikesik.
1: Nama Bapak siapa, Pak?
2: Didis Nur Rahman, Pak.
1: Pak Didis kan sebagai petani di sini ya, Pak Didis. Kalau dulu sebelum adanya irigasi Cikesik ini yang mengaliri sawah di daerah sini, dulu tuh bagaimana, Pak Didis, untuk aliran air untuk mengaliri sawah di sini?
2: Ya dulu itu rada kesulitan ya untuk pengairannya gitu, masih banyak yang kekurangan air. Soalnya ini kan untuk pesawahan, apalagi musim sekarang gak menentu, jadi banyak kurang airnya gitu.
1: Tapi setelah sekarang sudah dibangunnya daerah irigasi Cikesik ini, gimana nih dampak kepada petaninya untuk pengairan sawahnya?
2: Ya alhamdulillah sangat membantu. Jadi untuk pengairan sawah ya alhamdulillah sekarang nggak sampai kekurangan kayak dulu. Lebih bagus lagi, lebih meningkat karena nggak kekurangan kayak yang sudah-sudah lah, yang bulan-bulan yang dulu gitu.
1: Baik.

lebih satu kali dalam setahun? Kini kepastian pasokan air dari saluran primer dan sekunder DI Cikesik membuat tanah mereka tidak pernah menganggur. Di balik mengalirnya air hingga ke ujung petak sawah Padidis, ada kerja teknis yang masif dan terstruktur. Daerah irigasi Cikesik berada di bawah kendali manajemen yang kokoh. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendakalan parah. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendangkalan parah.

0: Bagaimana sebenarnya cetak biru pengelolaan air ini dirancang agar adil dan mendorong produktivitas? Kapim pun menemui Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Kabit Ops Mesuji Cimanuk Cisanggarung, Bapak Martius.
1: Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang, Pak Chandra.
1: Pak Kabit, ini sebelum adanya peningkatan saluran irigasi di daerah irigasi Cikesik, Pak Kabit, berapa besar sih, Pak, tingkat kehilangan air yang terjadi di sana, Pak?
2: Kalau posisi sekarang, memang ini kan sejarahnya daerah irigasi saya, mungkin mulai dari sejarahnya ya. Yeah. Kita itu kan memang daerah irigasi Cikesik itu kita laksanakan rehab beberapa tahun terakhir ya. Tepatnya mungkin mulai dari tahun 2020 sampai bertahap-bertahap sampai sekarang tahun 2006 ini. Mm-hmm. Nah, dari pekerjaan yang sudah kita laksanakan, dari tadinya mungkin masih saluran semi teknis atau

0: persen lah Pak kalau harusnya untuk yang pemberian airnya. Namun demikian kan tidak seluruhnya yang turun ke sawah ya Pak ya. Ada tadi seperti Palawija dan Tebu tadi mungkin begitu Pak.
1: Tapi setelah proyek ini berjalan Pak, ini berarti sangat besar ya Pak peningkatan efisiensi debit air yang sampai ke petak-petak sawah petani di sana ya Pak ya?
0: Iya, ya faktor kehilangan airnya kan biasanya kalau salurannya itu ada yang bocor atau yang memang masih saluran tanah. Untuk saluran tanah mungkin ya kita masih di bawah 75% lah kan. Kalau udah salurannya dilining atau apa dan sekarang udah dinormalisasi juga, itu udah di atas 75% lah kemampuan dia mengalirkan air. Jadi faktor kehilangan airnya sudah berkurang jauh setelah kita melakukan rehab ini Pak.
1: Baik. Pak Kabid, dari total luas daerah irigasi Cikesik itu berapa sih Pak? Berapa hektar lahan pertanian di wilayah Cirebon yang kini teraliri air secara optimal Pak setelah adanya perbaikan ini Pak? Perkiraan berapa?
0: Secara ya, ini, iya, secara ini kan luas daerah irigasi Cikesik ini kan 6.924 hektar secara luas ya. Namun memang ya seperti kami sampaikan tadi bahwasannya dari kesepakatan rencana tanam di daerah irigasi ini memang tidak seluruhnya irigasi. Yang untuk MT1 kemarin kita itu sesuai rencana mereka itu 4.264 hektar. Terus untuk Palawija 2.251. Untuk tebu 267 hektar. Nah, dari rencana yang tanah rencana luas tanam itu realisasinya di MT1 alhamdulillah itu terpenuhi Pak. Berarti sesuai rencana yang disepakati oleh kelompok tani atau petani kita di daerah irigasi Cikesik ini 100% terrealisasi kemarin itu Pak di MT1.
1: Apakah ada area idle Pak, lahan tidur yang kini bisa difungsikan kembali di sana Pak?
0: Kami mungkin dapat menyampaikan saat sekarang memang kan belum seluruhnya yang maksimal saluran itu kita rehab ya. Memang kini kan masih berjalan ya Pak ya. Untuk areal-areal yang lahan tidur sebenarnya itu sekarang kan memang dibilang bukan lahan tidur itu. Mereka malah petani menanam palawija ya. Kalau dari data yang kami punya, itu mereka nanam palawija. Mungkin juga ada beberapa yang mungkin di kita di sini kan palawijanya kan bawang, mungkin dia juga tumbuh-tumbuh lainnya ya Pak ya.
1: Yeah.
0: Kedelai gitu kayaknya. Nah, tapi pada prinsipnya sesuai dengan rencana tata tanam yang kemarin. Dengan luasan 4.264 itu terrealisasi. Nah untuk yang lahan tidur itu dibilang ya kami dari luasan data yang kami punya itu boleh dimanfaatkan lah walaupun itu untuk palawija dan juga mungkin ada tanaman tebu ya sekitar 267 hektar Pak Iskandar.
1: Baik Pak Kabid, terima kasih Pak Kabid atas waktunya untuk RRI Cirebon. Pak Kabid, selamat siang Pak Kabid. Ya.
0: Selamat siang Pak Iskandar, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik benar bisa melayani daerah Cikesik kedepannya Pak.
1: Ya, amin. Terima kasih Pak Kabid.
2: Pengaturan air yang presisi. Kalimat itu menjadi kunci. Air dialirkan secara matematis ke tempat yang paling membutuhkan. Akar-akar padi yang lapar akan kehidupan. Air adalah lambang peradaban. Dan di daerah irigasi Cikesik, aliran air yang jernih di sepanjang saluran beton itu adalah urat nadi yang mengalirkan masa depan. Kerja keras BBWS Cimanuk Cisanggarung bersama cucuran keringat para petani telah membuktikan bahwa alam tidak akan pernah hianat pada mereka yang

0: Miranda Astacita.
1: Anda baru saja menyimak Beranda Astacita Nasional dari RRI Cirebon.
2: Cirebon,
1: ya?
2: Betul. Dan sekarang kita lanjutkan ke RRI Banten.
1: Dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten berikut ini.

0: Pendengar, bendungan dan jaringan irigasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Bendungan berfungsi menampung air saat musim hujan sehingga ketersediaannya dapat dimanfaatkan sepanjang tahun, termasuk saat musim kemarau. Air yang tersimpan kemudian disalurkan melalui jaringan irigasi ke lahan-lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan pasokan air yang lebih terjamin, petani dapat meningkatkan intensitas tanam, mengurangi resiko gagal panen, dan menjaga produktivitas hasil pertanian. Berikut dialog kami bersama Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWS C3 Banten, Ridwan Fauzi Rahman, STMN, dipandu presenter Lela Rahman.
1: Pendengar, kembali lagi di Beranda Asta Cita bersama saya Lela Rahma. Pendengar, untuk tema kita di siang hari ini adalah peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Dan narasumber adalah Bapak Ridwan Fauzi Rahman, ST Master of Engineering, selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWS C3 Banten. Pendengar, Pak Ridwan, ini kenapa sih Pak pembangunan bendungan ini dianggap penting untuk mendukung ketahanan pangan di Banten ini Pak?
2: Terkait dengan untuk pembangunan bendungan, ini memang sangat vital sekali, karena dengan program ketahanan pangan ini kan artinya di sini terkait dengan produktivitas pertanian. Nah, produktivitas pertanian ini juga yang paling utama itu adalah ketersediaan air. Di sini ketersediaan air itu juga kan harus dijaga, artinya di sini air itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Karena kalau berlebihan kan nanti akan banjir, sedangkan kalau kurang itu nanti akan kekeringan. Nah, disinilah peran vital dari bendungan dan jaringan irigasi. Bendungan ini bisa membuat tampungan air, menampung air. Terus kemudian dari jaringan irigasi ini juga bisa mengalirkan air ini biar sampai ke lahan-lahan sawah, sehingga semua area persawahan ini bisa terairi dengan baik.
1: Baik, terima kasih. Tadi sempat disinggung terkait untuk bendungan seperti itu ya Pak ya. Pak Ridwan, saat ini bendungan apa saja Pak yang sudah beroperasi dan manfaatnya yang sudah dirasakan oleh petani seperti apa ini Pak?
2: Untuk di wilayah kami, terutama untuk di Provinsi Banten ya, di BBWS C3 ini, bendungan saat ini yang sudah terbangun dan sudah beroperasi itu ada dua Bu. Ada yang pertama mungkin yang dekat dengan sini dan kota Serang ini ada bendungan Sindanghela. Dan bendungan Sindanghela ada dengan tampungan sekitar 9 sampai 10 juta meter kubik. Terus kemudian ada satu lagi di Kabupaten Lebak, itu ada bendungan Karian. Nah, itu bendungan Karian tampungannya jauh lebih besar. Itu bisa sampai sekitar 300 juta meter kubik.
1: Kalau untuk ketersediaan airnya saat ini seperti apa Pak? Sudah mampu untuk irigasi begitu Pak untuk para petani?
2: Untuk ketersediaan area irigasi bendungan Karian saat ini kondisi sudah cukup ya. Kemarin kan sempat musim hujan, terus kemudian kita sudah melakukan menampung air pada saat musim hujan, sehingga saat ini tertampung di bendungan Karian, sehingga diharapkan itu bisa menyediakan suplai air bagi daerah irigasi Cihujung yang ada di bagian hilir bendungan Karian, sehingga area sawah yang ada di daerah area irigasi Cihujung ini bisa terairi.
1: Baik Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang bendungan seperti itu ya Pak ya. Ini apakah dengan adanya bendungan Pak hasil panen petani bisa meningkat? Bisa dijelaskan seperti apa ini Pak pengaruhnya Pak?
2: Nah, ini juga dengan adanya bendungan itu juga pasti nanti akan berhubungan dengan produktivitas ya, produktivitas pertanian gitu kan. Karena dengan adanya bendungan ini gitu kan, kita suplai air atau ketersediaan air itu bisa dijaga. Dengan adanya ketersediaan air gitu kan, risiko untuk gagal panen itu bisa dihindari atau dikurangi. Nah, terus kemudian juga area luasan gitu kan yang bisa diairi juga pada saat musim kemarau itu biasanya kan kalau tidak ada bendungan itu juga kan ketersediaan airnya sedikit, area sawah yang bisa diairi itu kan sawahnya kan pasti berkurang gitu kan. Tapi dengan adanya bendungan ini, area sawah yang bisa diairi juga bisa tetap terjaga, sehingga area sawah itu juga pada saat itu bisa tetap berproduksi. Akhirnya ya produksi pertanian atau produksi beras gitu kan mandi gitu kan bisa tetap terjaga dan bisa ditingkat.
1: Selanjutnya ini Pak, terkait untuk pemerintah ini Pak. Pemerintah saat ini kan sedang mendorong swasembada pangan ya. Seperti apa peran bendungan dalam mendukung program tersebut ini Pak Ridwan?
2: Betul, saat ini pemerintah sedang menggalakkan program sesuai dengan aspek pemerintahan Prabowo ya, Presiden Prabowo untuk swasembada pangan. Nah, di sini untuk dukungan bendungan itu tadi yang jelas nanti ada dukungan untuk ketersediaan suplai air irigasi, karena ketahanan pangan ini tidak lepas dari daerah irigasi untuk pertanian Bu. Nah, itu dukungan untuk ketersediaan air juga, lagi-lagi untuk ketersediaan air irigasi itu juga sangat didukung oleh adanya bendungan ini. Terus kemudian juga dari situ juga kita melakukan operasi juga, ada operasi dan pemeliharaan sehingga bisa proses suplai air ke daerah-daerah sawah itu bisa tetap terlaksana dengan baik.
1: Apakah ada pembangunan bendungan lagi nih Pak? Karena katanya akan ada pembangunan bendungan lagi, di mana ini Pak?
2: Di kami juga di BBWC 3 saat ini ya, untuk rencana pembangunan bendungan itu ada sekitar 5 bendungan, rencana pembangunan bendungan ya. Yang pertama mungkin ada di daerah Kabupaten Serang Cilegon. Di sana ada rencana bendungan Cidanau Bu, gitu kan. Nah, di situ di kami untuk proses desainnya sudah cukup sudah cukup lengkap lah gitu kan. Tapi kan memang proses pembangunan bendungan ini cukup panjang ya, karena nanti ada pembebasan lahan segala macam. Nah, rencana kami di sana di bendungan Cidanau, terus kemudian ada juga di daerah ini Pasir Kopo Bu. Ada bendungan Pasir Kopo, itu daerah Sungai Cisimet, Lewi Damar kalau nggak salah. Terus kemudian juga ada bendungan Cilawang, terus kemudian bendungan Tanjung. Bendungan Tanjung itu daerah hulunya Sungai Cidurian Bu. Sungai Cidurian, terus kemudian ada rencana pembangunan bendungan Ciliman ya. Daerah Sungai Ciliman juga, daerah bagian hulu Ciliman. Untuk bendungan ini mesti lokasinya itu juga daerah-daerah bagian-bagian hulu.
1: Baik, terima kasih Pak Ridwan ya untuk perbincangan kita di siang hari ini. Dan untuk rencana-rencana pembangunan bendungan berikutnya semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan semakin memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Pak.
2: Baik, terima kasih.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Sukacita di siang hari ini dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten, dengan narasumber Bapak Ridwan Pauji Rahman ST, Master of Engineering selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWSC 3 Banten.
0: Sebagai infrastruktur strategis, bendungan dan jaringan irigasi tidak hanya menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat diharapkan dapat terus menjaga serta mengoptimalkan pemanfaatan bendungan dan irigasi demi kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan

0: Ya pendengar, demikian untuk Beranda Sajita Nasional untuk hari ini ya, di Kamis 18 Juni 2026.
1: Iya, dan setelah ini masih ada beragam informasi kami akan hadirkan, sekaligus juga nanti menuju ke pukul 16 ya,
0: di
1: untuk Warta Berita Kota.
0: Betul sekali.
1: Tetap bersama kami di Jakarta
0: sore ini.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: 16 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami akan ajak Anda untuk sama-sama kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Lusmawe, Aceh Utara dan sekitarnya. Setelah azan asar, nanti kami akan ajak Anda untuk kita simak info cuaca pada sore hari. Pada pukul 16 setelah azan berkumandang. Dari studio, Yuna mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.
1: Kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Lusmawe, Aceh Utara dan sekitarnya.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi laki-laki yang ingin menikah, nikahilah wanita karena empat perkara. Yang pertama, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah olehmu wanita yang punya agama, engkau akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Love Sumawe, pukul 16 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Tadi kita sudah dengarkan bersama kumandang azan asar untuk wilayah kota Love Sumawe, Aceh Utara dan sekitarnya. Selanjutnya pendengar, kami akan ajak Anda untuk sama-sama kita ketahui seperti apa prediksi cuaca di sore hingga malam hari nanti bersama prakirawan cuaca dari Bandara BMKG Bandara Malik Saleh Aceh Utara.
1: Info cuaca.
0: Ada Bang Febri di ujung telepon. Kita sapa terlebih dahulu. Halo Bang Febri. Halo.
2: Halo Kak.
0: Iya. Bang Febri, ya, gimana kabarnya, kondisi cuaca kita di siang hari ini sangat panas, menyengat sekali. Apakah ada perubahan suhu di sore hingga malam hari nanti? Silakan infonya Bang Febri.
2: Baik, hari ini untuk sore sampai dengan malam hari nanti kita prediksi berpotensi turun hujan di wilayah Biren, Lok Sumawe, kemudian Bener Meriah, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Langsat. Intensitasnya hari ini ringan, cuman di beberapa tempat seperti di Biren, Bener Meriah, dan Aceh Utara akan disertai kilat petir juga di sore hari nanti. Sedangkan suhu hari ini tercatat 25 sampai dengan 32 derajat Celcius, gitu kan?
0: Suhu 23 hingga 32, 25?
2: Iya, 25 sampai 32, Kak.
0: Baik. Tadi potensi hujannya berarti merata di seluruh daerah. Cuman yang ada potensi kilat dan petir tadi hanya di Biren, Bener Meriah, dan Aceh Utara. Tapi untuk potensi hujan ringan itu di semua daerah di siang, di sore atau di malam harinya, Febri?
2: Iya, betul, Kak.
0: Baik, untuk cuaca panas hari ini ada pantauan titik panas atau hotspot?
2: Untuk data update terakhir kemarin, karena cuacanya nggak begitu panas kayak, jadi kemarin nggak ada titik panas. Cuma untuk data hari ini, biasanya kan diupdate di jam 5 nanti kan, nanti saya update deh.
0: Baik.
2: Besok pagi saya update.
0: Baik, kebetulan juga besok pagi bersama Yuna, tapi besok sepertinya kita akan memberikan informasi lebih awal sebelum pukul 8, karena pukul 8 kami akan siarkan Piala Dunia live ya. Baik, Febri, untuk wilayah pesisir seperti apa kondisinya sore ini?
2: Pesisir itu tinggi gelombangnya hari ini sekitar 0,1 sampai 1 meter, kemudian kecepatan anginnya itu mulai dari 5 sampai dengan 20 km per jam. Jadi kondisinya hari ini cukup baik di pesisir.
0: Tidak ada sesuatu yang apa ya mengkhawatirkan, atau mungkin ada himbauan yang ingin disampaikan, Febri?
2: Kalau di kawasan pesisir hari ini cukup baik sih, cuman yang jadi perhatian kita itu di wilayah Pesangan Selatan tuh, kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bener Meriah, kemudian Aceh Utara, sekitar kawasan kecamatan Direk, Langkahan, kemudian Kabupaten Bener Meriah secara umum, itu nanti sore malam hari yang berpotensi turun hujan disertai kilat dan petir. Jadi bagi masyarakat untuk tetap hati-hati dan waspada ketika mau berkegiatan atau beraktivitas di luar ruangan nanti.
0: Baik ya, khusus untuk daerah-daerah mungkin boleh disebutkan sekali lagi, Febri, daerah mana saja tadi untuk Aceh Utara, Kecamatan Langkahan, kemudian?
2: Langkahan, Cergirek, Matangguli, kalau di Biren itu sekitar kawasan Juli, Pesangan Selatan, dan Kabupaten Bener Meriah secara keseluruhan.
0: Iya, itu daerah-daerah yang harus mewaspadai adanya potensi hujan yang disertai dengan petir, ya. Angin kencang juga, Febri?
2: Oh iya, satu lagi benar Kak, sama angin kencang juga.
0: Baik, itu dia update info dari Febrianto, forecaster BMKG Bandara Malikul Saleh Aceh Utara. Namun Febri, seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa besok mulai dari pukul 8 kami sudah menyiarkan siaran Piala Dunia. Jadi kami akan menghubungi Anda mungkin 10 menit sebelum pukul 8. Febri, terima kasih untuk update-nya di sore hari ini. Sampai jumpa besok. Selamat sore.
1: Demikian info cuaca.
0: Ya, itu tadi update informasi cuaca untuk Anda yang berada di Kota Loksmawe, yang ada di wilayah pesisir Aceh Utara, kemudian juga Aceh Timur, Kota Langsa, di Biren dan Bener Meriah. Ternyata ada daerah-daerah yang mendapat notis ya dari Febrianto Simanjuntak, forecaster prakirawan cuaca dari BMKG Bandara Malikul Saleh Aceh Utara, bahwa untuk Kecamatan Cotgire, Matangkuli, Langkahan, sedangkan untuk daerah-daerah di Biren ya, seperti di kawasan Pesangan ya, Pesangan Selatan, di Bener Meriah juga, di malam hari akan ada potensi hujan yang disertai dengan petir dan angin kencang. Jadi harus ekstra waspada, namun kita juga tidak perlu takut dengan kondisi ini, hanya butuh waspada saja, hanya butuh ilmu dan juga sesuatu yang kita butuhkan untuk menghadapi hal-hal yang atau kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi. Ya, Yuna akan segera kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami di frekuensi kesayangan Anda di 89,3 MHz.

ujung kuku ujung rambutnya. Dan kita juga harus ingat bahwa saring sebelum posting itu penting. Saring sebelum sharing itu harus, biar kita gak ikut-ikutan jadi agen hoax ya. Untuk sore hari ini Yuna juga memberikan informasi untuk Anda bahwa besok ya, sesuai dengan jadwal pertandingan yang bisa Anda baca di laman resmi kami rri.co.id, informasi dari pusat pemberitaan RRI bahwa untuk tanggal 19 Juni pukul 2 dini hari itu ada pertandingan grup B, Swiss melawan Bosnia pada pukul 2 dini hari. Tapi untuk hari ini 18 Juni pukul 11 malam nanti, pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan dan menyaksikan bersama pertandingan grup A, Ceko melawan Afrika Selatan. Dan untuk besok kami akan menyiarkan siaran Piala Dunia. Itu dimulai dari jam 5 pagi dan juga jam 8 pagi. Jadi ada dua pertandingan yang kami siarkan untuk Anda pada hari Jumat 19 Juni 2026 pukul 5 pagi antara Kanada melawan Qatar, sedangkan pada pukul 8 pagi Meksiko melawan Korea Selatan. Jadi untuk yang masih terus mengikuti Piala Dunia 2026, berita dan informasinya masih terus dapat Anda baca, Anda dapatkan di laman resmi kami. Seperti berita Kolombia yang menaklukkan Uzbekistan di grup K. Yuna nonton ini tadi ya. Banyak juga yang harus kita tahu mengenai pertandingan sepak bola. Mulai dari aturannya, kemudian pemainnya, kemudian juga negaranya. Terus juga kalau kita lihat gol Messi menyamai rekor Ronaldo yang masuk top skor Piala Dunia, apa saja bocoran-bocorannya, itu juga sudah lengkap informasinya di rri.co.id. Seperti apa informasinya? Nanti Yuna akan sampaikan lagi. Kita kembali mendengarkan dulu lagu-lagu yang sudah Yuna siapkan untuk Anda. Bukan lagu-lagu edisi 80-an atau 90-an. Kita bermain di lagu-lagu terbaru di tahun 2025 dan 2026. Kalau ini viral kemarin. Ada yang tahu lagu ini? Semoga terhibur dengan lagu-lagu pilihan untuk menemani sore hari Anda yang masih panas.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Anda untuk kita sama-sama dengarkan dan juga kita simak beragam berita dari laman resmi kami rri.co.id. Bukan cuma berita terkait Piala Dunia yang kami hadirkan, tapi juga di setiap daerahnya ya kita akan mengetahui bagaimana berita dan informasi terkini dari masing-masing daerah, seperti misalnya bagaimana Bupati Aceh Utara yang terus mendorong penguatan UUPA dan Otsus. Kemudian juga kita lihat bagaimana Bupati Aceh Utara yang meminta DPR maksud kami untuk mengawal revisi UUPA dan keberlanjutan dana Otsus. Itu dua pilihan berita yang bisa Anda baca di rri.co.id. Selain itu juga pendengar, berita mengenai 784 jamaah haji Aceh yang tiba di embarkasi berjalan lancar ya. Kita ketahui bahwa sudah mulai pulang ke daerah semuanya. Kita juga mendoakan sehat, lancar, selamat perjalanan pergi, selamat perjalanan

seluruh personil dan juga anggota Polres di wilayah hukum Polres Loksmawe dan juga Polres Aceh Utara, bahwa kita ketahui ada Wakapolres ya, Kabak Lok juga, ada 5 Kapolsek juga yang serah terima jabatan yang dipimpin oleh Kapolres Loksmawe langsung tadi pagi. Lagi-lagi informasinya Anda bisa baca secara lengkap di rri.co.id. Untuk sore hari ini pendengar, Yuna masih terus menemani Anda walaupun tinggal 7 menit lagi. Ada satu lagu yang ingin Yuna putarkan ya, khusus untuk yang sedang menunggu jemputan. Ada gak yang lagi nunggu jemputan nih? Ada motor sendiri, ada mobil sendiri, tapi maunya dijemput, segitu manjanya ya. Dari Rosa, tapi maunya bukan yang ini Kak Yuna, jadi yang mana sih? Salah aja lah Yuna. Maunya Rosa, tapi maunya yang ngebeat gitu, oke. Kalau gitu kita ganti ya, ganti menjadi lagu yang dispesialkan untuk para ladies deh. Kalau gitu ya, boleh ya. Salah satu lagu upbeat miliknya Rosa yang paling ikonik, yang musiknya ceria, yang liriknya itu memang diutamakan untuk para perempuan. Aransemen musiknya dinamis, coba Yuna putarkan pilihan lain dari Rosa. Yang pastinya lagu yang akan Yuna pilihkan ini punya efek psikologis yang bisa buat suasana hati jadi seneng gitu. Jadi apa ya, lagu yang good mood maker. Woi.

semoga saja saat Yuna putarkan lagunya, pendengar setia kami akan ikut bersenandung atau minimal ikut mengetukkan jarinya. Apalagi dengernya sambil nyetir gitu ya. Sangat bagus pokoknya untuk menjaga semangat Anda yang sudah berjam-jam disibukkan dengan aktivitas, yang pinggangnya udah mulai sakit, yang udah mulai ngambil waktu untuk pulang juga. Tapi kalau ingat besok WFH, harus bawa pulang kerjaan lagi ke rumah, waduh. Berhubung sore-sore gini tensi energi juga sudah mulai turun, dan biar gak makin lemes, biar gak makin ngantuk, kita naikkan lagi moodnya bareng Teh Rosa yang kali ini gak akan membuat Anda galau, tapi akan membuat Anda ikut bergoyang. Selamat mendengarkan dan tetaplah bersama Pro 1 RRI Loks Mawi.

Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita akan segera bergabung bersama Pro 1 berjaringan ya, dengan teman-teman di daerah RRI Banda Aceh, RRI Melaboh, RRI Takengon, Sabang, dan juga Singkil. Untuk kita update berita daerah berjaringan Korwil Lintas 17 Banda Aceh. Dari studio, Yuna mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lone sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar bersama presenter dari RRI Skorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Los Mawe, Malabo, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan Lensa 17 menyiarkan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 18 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, 3 kloter jemaah haji Aceh sudah kembali dari Tanah Suci. Sementara itu, BI Aceh dan TNI AL lepas ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026 ke wilayah Kepulauan Aceh 2026. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merudu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Sebanyak 3 kelompok terbang atau kloter jemaah haji Aceh sudah kembali ke tanah air dan masih terdapat 11 kloter yang menunggu kepulangan. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Sebanyak 3 kelompok terbang kloter jemaah haji Aceh sudah kembali ke tanah air dan proses kedatangan penerimaan di asrama haji hingga pemulangan ke masing-masing kabupaten kota terlaksana dengan tertib. Pelaksana tugas PLT Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah yang juga Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Aceh Arijal mengungkapkan kepulangan jemaah telah dimulai pada 15 Juni untuk kloter perdana dan terakhir yakni kloter 14 dijadwalkan 30 Juni 2026. Pihaknya bersama stakeholder terkait berupaya memberi pelayanan terbaik kepada seluruh jamaah.
2: Peluang sampai dengan 14 kepulangannya lewat Madinah. Kalau sini kloter 1 kepulangannya lewat Jeddah, tapi itu kloter berikutnya akan pulang lewat Madinah. Dan tetap berterima kasih atas ketertiban yang Bapak sampaikan kepada penyedia. Kalau ada kekurangan kami mohon diperbanyak maaf.
1: Kepala Asrama Haji Kelas 1 Aceh Irsyadi menjelaskan pada tahapan kepulangan menyiapkan kamar bagi jamaah asal kabupaten kota yang harus menginap karena melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing keesokan harinya seperti Aceh Tenggara, Sabang, Simalu.
3: Namun kalau di masa debarkasi ini hanya jamaah-jamaah yang membutuhkan fasilitas seperti jamaah Aceh Tenggara karena dia menunggu jadwal pemberangkatan kembali dengan pesawat. Dan juga seperti jamaah Sabang dan Simalu yang menunggu jadwal pemberangkatan kapal. Untuk yang lain mungkin disesuaikan.
1: Irsyadi memastikan layanan bagi jamaah diberikan secara optimal dan tahapan pemulangan memperhatikan kondisi kesehatan serta kenyamanan jamaah laki-laki maupun perempuan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia Perwakilan Aceh bersama TNI Angkatan Laut kembali melepas ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
4: Bank Indonesia Perwakilan Aceh bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut melepas tim ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026 di Dermaga Pangkalan TNI Angkatan Laut Kota Sabang, Kamis 18 Juni 2026. Ekspedisi ini menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan uang rupiah yang layak edar di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil atau 3T. Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026 akan berlangsung selama 7 hari, mulai tanggal 18 hingga 24 Juni 2026. Tim menggunakan armada KRI Tuna 876 untuk menempuh perjalanan sejauh 696 mil laut dengan tujuan Pulau Weh, Pulau Nasi, Pulau Bruh, Pulau Banyak, dan Pulau Simelu.
5: Dan siang ini di wilayah Sabang kita melakukan pelepasan ekspedisi Rupiah Berdaulat yang akan berlangsung dari hari ini 18 Juni sampai dengan 24 Juni 2026 menggunakan kapal perang KRI Tuna 876 dengan membawa modal kerja penukaran sebesar 5 miliar atau naik 25% dari tahun 2025. Seperti di informasi tadi, kita akan mengunjungi 53T di Provinsi Aceh, yaitu Sabang, Pulau Nasi, Pulau Banyak, dan Pulau Simelu.
4: Pelepasan ekspedisi dilakukan oleh Pelaksana Harian Kepala Perwakilan Bank Indonesia Aceh, Herta Bastiawan, Komandan Pangkalan TNI AL Sabang, Kolonel Laut P. Sadimin, serta Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Aceh, Amurtala. Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara Bank Indonesia dan TNI AL dalam menjaga kedaulatan rupiah sekaligus memperluas layanan kas hingga ke wilayah kepulauan yang sulit dijangkau. Melalui ekspedisi rupiah berdaulat, Bank Indonesia berharap masyarakat di daerah 3T dapat lebih mudah memperoleh uang rupiah yang layak edar, sekaligus meningkatkan kecintaan dan kebanggaan masyarakat terhadap rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Dari Banda Aceh, Sindi Novita melaporkan.
0: Kepolisian daerah Aceh akan menggelar berbagai kegiatan menarik dalam Bayangkara Fest pada 19 hingga 22 Juni 2026. Berikutnya kembali dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80, Kepolisian Daerah Polda Aceh akan menggelar Bayangkara Fest pada 19 hingga 22 Juni 2026 di Lapangan Merah Polda Aceh. Kegiatan tersebut terbuka untuk masyarakat umum dan menghadirkan berbagai agenda menarik mulai dari kajian islami, perlombaan kreatif, olahraga, hingga hiburan, termasuk pameran alutsista dan ragam produk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Agenda ini turut disampaikan Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Aceh AKBP M. Nuzir kepada wartawan di Warung Kopi Stadion di Murtala Lampineng, Banda Aceh pada Kamis 18 Juni 2026.
6: Rekan-rekan dari media, baik media elektronik, TV, radio, media cetak, dan media yang telah hadir dalam kegiatan kita di pagi hari ini.
1: Sebelumnya, Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdianto menjelaskan, kegiatan akan diawali pada 19 Juni dengan opening ceremony Bayangkara Fest 2026 yang berlangsung mulai pukul 16.20 menit waktu Indonesia Barat di venue utama Lapangan Merah Polda Aceh. Selanjutnya, pada malam hari, masyarakat dapat mengikuti kajian Islam bersama Ustadz Adi Hidayat yang akan dimulai pukul 20.30 menit waktu Indonesia Barat. Memasuki hari kedua, Sabtu 20 Juni, jumlah perlombaan akan digelar, diantaranya lomba monolog, band, dan lomba azan. Pada malam hari, masyarakat akan dihibur oleh penampilan grup musik The Massive yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 20.20 menit waktu Indonesia Barat. Pada Minggu 21 Juni akan digelar Bayangkara Run 2026 yang dimulai sejak pagi hari. Selain itu, terdapat lomba mewarnai anak di Meligo, Polda Aceh, dan hiburan rakyat pada malam hari yang dapat dinikmati oleh seluruh pengunjung. Rangkaian Bayangkara Fest akan ditutup pada Senin 22 Juni 2026 dengan lomba fashion show dan penampilan spesial penyanyi Gea Indrawari pada malam penutupan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara. Anggota DPRK Aceh Utara kecam dugaan penganiayaan ibu rumah tangga, polisi diminta usut tuntas. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
7: Anggota DPRK Aceh Utara, Haji Rifarhan atau yang akrab disapa Geci Pak Ang, mengecam keras dugaan tindakan kekerasan terhadap seorang ibu rumah tangga, IRT, yang videonya viral di media sosial. Dalam video yang beredar, korban tampak mengalami luka dan pendarahan di bagian hidung. Peristiwa tersebut diduga melibatkan oknum petugas perusahaan pembiayaan FIF saat proses penagihan, sehingga memicu kecaman luas dari masyarakat. Geci Pak Ang menegaskan bahwa segala bentuk penyelesaian persoalan kredit harus dilakukan sesuai ketentuan hukum dan tidak boleh disertai tindakan kekerasan, terlebih terhadap perempuan. Ia mendesak aparat kepolisian segera melakukan penyelidikan menyeluruh guna mengungkap fakta sebenarnya. Menurutnya, proses hukum yang transparan sangat penting untuk memberikan rasa keadilan kepada korban dan keluarganya.
8: Kita berharap aparat penegak hukum segera menindaklanjuti hal-hal seperti ini. Apapun alasannya, tindakan seperti ini terhadap nasabah itu tidak dibenarkan.
7: Selain meminta polisi bergerak cepat, Gecik Paang juga meminta pihak perusahaan pembiayaan memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan keterlibatan oknum petugasnya dalam insiden tersebut. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun manajemen perusahaan terkait kronologi lengkap kejadian tersebut. Masyarakat berharap kasus ini dapat diusut secara tuntas sehingga memberikan kepastian hukum dan mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa mendatang. Dari Lok Semawe, Anita Diana melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lambatnya proses perbaikan infrastruktur jembatan jalan nasional yang tergolong kecil di kawasan Kecamatan Syamtalira Bayu Aceh Utara kini dikeluhkan oleh para pengguna jalan karena setiap hari para pengendara roda 2 maupun roda 4 harus rela mengantri. Akibatnya diterapkan sistem buka tutup jalur. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
9: Para pengguna jalan yang melintas jalur nasional di kawasan Kecamatan Syamtalira Bayu, Bupati Aceh Utara mengeluhkan lambatnya pengerjaan proyek jembatan di wilayah tersebut hingga kini masih belum bisa dilalui secara normal. Pengguna jalan harus ekstra sabar dalam mengantri karena jalur utama hanya bisa diakses secara bergantian. Proses rehabilitasi jembatan ini dilakukan akibat kerusakan parah pasca diterjang banjir pada akhir November 2025 yang lalu. Meski masyarakat mendukung penuh upaya perbaikan ini, persoalan baru muncul karena proses pengerjaannya dinilai sangat lambat. Salah seorang pengguna jalan, Jafarudi, menyebutkan upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki jembatan yang rusak itu sangat bagus supaya bisa dilintasi kembali oleh masyarakat. Tapi persoalannya, jembatan sedang dibangun tergolong kecil namun sudah memakan waktu hingga 3 bulan dan belum juga rampung. Padahal, jika dikerjakan oleh rekanan yang berkompeten dan memiliki alat yang memadai, proses pembangunan jembatan seperti itu diperkirakan selesai dalam waktu 2 minggu.
10: Nah, upaya yang dilakukan itu sangat bagus ya untuk memperbaiki jalan tersebut agar memang bisa dilintasi kembali oleh masyarakat. Tapi persoalannya, jalan yang dibangun ataupun jembatan yang rusak tersebut itu kecil-kecil. Yang mengherankan adalah pembangunan jembatan yang sekecil itu sampai saat ini sudah memakan waktu 3 bulan, tapi sampai sekarang belum selesai pembangunannya. Ini yang menyebabkan kita heran kenapa jembatan yang sekecil itu belum selesai dibangun dengan masa yang sudah 3 bulan.
9: Menyikapi kondisi ini, masyarakat berharap agar pihak kementerian terkait atau dinas terkait segera turun ke lapangan untuk melakukan evaluasi terhadap rekanan yang menangani proyek tersebut. Evaluasi ini dinilai sangat penting agar aktivitas ekonomi dan mobilitas warga di jalur nasional tidak terus-menerus terganggu. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Malabo. Hingga Juni 2026, Mahkamah Syariah Malabo mencatat sebanyak 142 kasus perceraian. 118 diantaranya merupakan cerai gugat. Selengkapnya dilaporkan Tata Maulizar.
11: Mahkamah Syariah Malabo mencatat sebanyak 142 kasus perceraian hingga Juni 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 118 perkara merupakan cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri. Hakim Humas Mahkamah Syariah Malabo Ansarullah saat diwawancarai RRI menjelaskan bahwa mayoritas perkara perceraian yang masuk berasal dari gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami.
12: Nah, jadi dari 142 perkara yang masuk itu, jadi 118 perkara itu adalah perkara cerai gugat. Cerai gugat artinya yang mengajukan adalah istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat. Nah, kemudian untuk perkara cerai talak itu ada 23 perkara.
11: Ansarullah mengatakan mayoritas penyebab cerai gugat tersebut dipicu oleh perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Kondisi itu antara lain disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, suami yang terjerat judi online, hingga persoalan ekonomi keluarga. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa sebagian besar perkara yang masuk telah memperoleh putusan dari pengadilan. Dari 142 kasus tersebut, 105 diantara telah diputus atau dikabulkan, sementara 37 lainnya masih dalam proses hukum. Mahkamah Syariah Melabuh terus menangani perkara-perkara tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara sejumlah kasus lainnya masih menunggu proses persidangan dan penyelesaian lebih lanjut. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Aceh Barat menggelar bimbingan pranikah remaja usia sekolah angkatan 2 tahun 2026 di Aula Man 1 Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
13: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat menggelar bimbingan pranikah remaja usia sekolah angkatan kedua tahun 2026 di Aula Man 1 Aceh Barat. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman remaja tentang pentingnya persiapan menuju pernikahan sekaligus menekan angka pernikahan dini. Mengusung tema mencegah pernikahan dini, membentuk generasi muda berkualitas dan bertanggung jawab, kegiatan itu menghadirkan Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Barat Dr. Khairul Azhar MA sebagai narasumber utama. Dalam materinya, Khairul Azhar mengingatkan para pelajar agar memanfaatkan perkembangan teknologi dan digitalisasi secara bijak. Menurutnya, penggunaan telepon pintar yang tidak terkontrol dapat memicu berbagai perilaku negatif di kalangan remaja. Ia juga menyoroti ancaman pergaulan bebas yang berpotensi menjerumuskan generasi muda ke dalam penyalahgunaan narkoba, judi online, hingga berbagai tindakan yang dapat merusak masa depan.
14: Hari ini, KUA Juang telah melaksanakan sosialisasi pencegahan pernikahan dini. Ini adalah salah satu upaya kita agar usia-usia sekolah itu kalau bisa jangan dulu melaksanakan dan melakukan pernikahan. Apalagi sungguh sangat berat prosedur yang akan dilalui oleh seorang pelajar yang akan melaksanakan nikah ini. Tentu pertama kita lakukan adalah sosialisasi kepada madrasah, kepada sekolah-sekolah umum yang ada di Kabupaten Aceh Barat.
13: Menurutnya, penguatan literasi agama dan pembinaan karakter menjadi faktor penting dalam membentuk generasi muda yang tangguh, berakhlak, dan siap menghadapi tantangan kehidupan. Sementara itu, Kepala Kantor Urusan Agama Johan Pahlawan Marha Jadwal mengatakan kegiatan bimbingan pranikah tersebut merupakan salah satu upaya preventif untuk menekan angka pernikahan usia dini di wilayah Kecamatan Johan Pahlawan.
15: Karena pernikahan dini ini adalah sebuah punya proses, tidak serta-merta diberikan izin oleh Mahkamah Syariah. Karena pada usia sekolah, anak-anak masih di bawah usia 19 tahun. Kalau menikah di usia 19 tahun, ini belum bisa kita catatkan pernikahannya. Inilah yang dimaksudkan dengan pernikahan dini. Alhamdulillah di Kecamatan Johan Pahlawan termasuk rendah pernikahan dini yang kita catatkan. Sepanjang 4 tahun ke belakang hanya 4 pasang, 4 calon pengantin yang di bawah usia 19 tahun. Maka mereka harus menghadap dulu ke Mahkamah Syariah untuk mendapatkan izin dispensasi Mahkamah Syariah.
13: Melalui kegiatan tersebut, Kementerian Agama Aceh Barat berharap para remaja semakin memahami pentingnya pendidikan, kesiapan mental, dan tanggung jawab dalam membangun keluarga sehingga mampu menghindari pernikahan dini dan tumbuh menjadi generasi yang berkualitas serta berdaya saing. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayu. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menggelar peringatan 1 Muharram 1448 Hijriah. Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan santunan 150 anak yatim. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syaputra.
16: Bupati Bener Meriah Insinyur Tagor Abu Bakar bersama Wakil Bupati Armia menyerahkan santunan kepada 150 anak yatim dan yatim piatu dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Masjid Nur Nabawi Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, Kampus Rulekayu, Kecamatan Bukit, Rabu 17 Juni 2026. Peringatan Tahun Baru Islam tersebut dihadiri unsur Forkopimda Bener Meriah, pengurus dan anggota BKMT se-Kabupaten Bener Meriah serta penceramah Tengku Husaini Sasa. Dalam arahannya, Wakil Bupati Bener Meriah Armia menyampaikan bahwa peringatan Tahun Baru Hijriah bukan sekedar pergantian hitungan waktu, melainkan momentum untuk mengenang salah satu peristiwa paling monumental dalam sejarah Islam, yakni hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Menurutnya, hijrah adalah simbol perjuangan, pengorbanan, dan keberanian meninggalkan kebiasaan lama demi meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna hijrah saat ini harus dipahami secara lebih mendalam. Hijrah bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual dan moral, yakni perubahan diri dari kelemahan menuju kekuatan, dari kelalaian menuju kesadaran, dari yang kurang baik menuju lebih baik, serta dari kurang takwa menjadi lebih bertakwa.
17: Yang paling penting pada satu Muharram ini adalah bagaimana kita sejarah peradaban Islam, bahwa Rasulullah sudah dari Mekah hijrah karena ingin yang lebih baik, hijrah karena keamanan yang lebih baik. Maka kita pun mudah-mudahan memaknai hari satu Muharram ini sebagai juga hari hijrah. Hijrah dari tahun sebelumnya ke tahun yang baru. Hijrah dari kurang baik menjadi lebih baik. Hijrah dari kurang takwa menjadi lebih takwa. Hijrah dan segalanya kita harapkan menjadi lebih baik.
16: Sebelumnya, Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Bener Meriah, Hajah Puspitawati, menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya peringatan Tahun Baru Islam yang digelar bersama Dinas Syariat Islam Kabupaten setempat. Disebutkan pergantian Tahun Baru Islam 1448 Hijriah menjadi momentum refleksi terhadap apa yang telah dilakukan pada tahun
18: pada
16: sebelumnya.
18: Pada hari ini kita bisa bertemu di tempat ini lagi untuk merayakan bergantinya Tahun Baru Islam. Mulai kemarin kita memasuki 1 Muharram 1448 Hijriah. Pada hari ini selain kita dengan acara tersebut, pada inti adalah merayakan kegiatan ini untuk pergantian tahun sekaligus mencari kesempatan untuk melakukan refleksi diri dan kesempatan kita yang sudah dikerjakan di tahun kemarin. Apa saja yang sudah kita laksanakan, apa yang harus diperbaiki, apa yang bisa ditingkatkan, dan apa yang memang bisa dipertahankan kalau memang sudah bagus. Ya. Dan insya Allah tahun yang baru ini kita akan mengantarkan untuk bisa lebih banyak berkarya, untuk lebih mudah menjalankan semua urusan. Dan insya Allah tahun baru ini akan menjadi tahun yang penuh keberkahan bagi kita semua.
16: Diharapkan pada tahun yang baru ini dapat lebih banyak berkarya, dimudahkan dalam setiap urusan, dan memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemberian tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi ASN pemerintah Kabupaten Aceh Tengah akan berbasis kinerja dan disiplin, sehingga jumlah yang diterima dapat berbeda. Oleh masing-masing pegawai. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
19: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mulai menerapkan sistem pemberian tambahan penghasilan pegawai TPP yang lebih objektif dengan menitikberatkan pada disiplin dan kinerja aparatur sipil negara atau ASN. Kebijakan tersebut ditegaskan Bupati Aceh Tengah Hail Yoga saat memimpin apel kesadaran nasional yang dilaksanakan di lapangan Setdakap setempat Rabu pagi. Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa ASN yang menunjukkan kinerja baik dan disiplin tinggi tidak boleh memperoleh penghasilan tambahan yang sama dengan pegawai yang tidak menjalankan tugas secara optimal. Pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan menjadi instrumen untuk meningkatkan produktivitas ASN. Karena itu, komponen penilaian TPP akan didasarkan pada 40% aspek disiplin dan 60% aspek kinerja.
20: Jadi, Bapak-Ibu ingin kami sampaikan bahwa tidak mungkin sama antara yang bekerja dengan yang tidak. Kita siapkan anggarannya 12 bulan. Tapi di situ kami sebut siapa-siapa yang bisa mengambil TPP. TPP itu nanti 40% itu disiplin.
19: Ditambahkan tingkat kehadiran, kepatuhan jam kerja, serta pelaksanaan tugas harian menjadi indikator penting penilaian. ASN yang sering meninggalkan kantor tanpa alasan jelas atau tidak menyelesaikan pekerjaan akan berpengaruh terhadap besaran TPP. Bupati Aceh Tengah Hail Yoga menyebutkan penerapan sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja setiap ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung berbagai program pemerintah daerah hingga pusat. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
21: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh dan Takengon. Kini saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Yayasan Swatantra, kami ulangi pendengar, Yayasan Swatantra Pangan Nusantara atau YSPN menyalurkan bantuan benih dan sarana tanam kepada SD Negeri 25 Sabang dan SMP Negeri 7 Sabang. Program tersebut bertujuan menumbuhkan kesadaran ketahanan pangan sekaligus mendorong minat generasi muda terhadap sektor pertanian melalui kegiatan bercocok tanam di lingkungan sekolah. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
1: Yayasan Swatantra Pangan Nusantara YSPN menyalurkan bantuan benih dan sarana tanam kepada Sekolah Dasar Negeri 25 Sabang dan SMP Negeri 7 Sabang di kawasan Ibu. Program swasembada pangan berbasis sekolah tersebut bertujuan menumbuhkan kesadaran ketahanan pangan sekaligus mendorong regenerasi petani sejak usia dini. Bantuan yang disalurkan meliputi 600 polybag ukuran 40x40 cm, 300 polybag semai, serta benih sawi, terong, cabai rawit, dan cabai keriting, masing-masing sebanyak 9 kantong. Sarana dan benih akan dimanfaatkan sebagai media pembelajaran bagi siswa untuk mengenal budidaya tanaman secara langsung di lingkungan sekolah. Ketua Umum Yayasan Swatantra Pangan Nusantara Daryatmo mengatakan program tersebut tidak hanya berfokus pada hasil produksi pangan, tetapi juga mempersiapkan sumber daya manusia yang akan menjadi pelaku pertanian di masa depan. Menurutnya, sekolah menjadi tempat yang strategis untuk menanamkan pemahaman mengenai pertanian modern kepada generasi muda.
2: Jadi, salah satu di antaranya tujuan kami ini adalah mengatasi krisis generasi petani dengan mengajak kepada orang generasi muda dan juga siswa sekolah untuk memahami pertanian itu tidak hanya sekedar menanam saja, tapi suatu aktivitas bisnis, suatu aktivitas agrobisnis yang sangat inovatif.
1: Sementara itu, Kepala SD Negeri 25 Sabang yang juga PLT Kepala SMP Negeri 7 Sabang Azhari SPD menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan kepada kedua sekolah tersebut. Ia menilai program ketahanan pangan berbasis sekolah sangat bermanfaat dalam membentuk kebiasaan siswa untuk menanam dan memanfaatkan hasilnya bagi kebutuhan sehari-hari. Azhari mengatakan para siswa akan didorong untuk menanam berbagai jenis tanaman dengan pendampingan guru. Selain menjadi sarana pembelajaran, hasil panen nantinya dapat dimanfaatkan oleh siswa dan keluarga.
3: Sekolah ini kan nanti generasi yang akan meneruskan dalam segala hal, dalam segala bidang. SMP kami juga, SMP 7 juga, mengingat lahan kami yang agak luas, alhamdulillah kami sangat berterima kasih dengan ada bibit ini, dan nanti akan kami mengarahkan kepada siswa, begitu juga didampingi oleh gurunya, agar biasakan membudidayakan menanam beranak tiap batang cabai, terong dan lain sebagainya yang khususnya untuk dimanfaatkan sendiri. Kalau memang ada lebih nanti baru bisa dibagikan kepada yang lain.
1: Ia berharap program serupa dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak sekolah di Kota Sabang. Selain mendukung pembelajaran, kegiatan tersebut juga dinilai mampu menanamkan nilai kemandirian dan kepedulian terhadap ketahanan pangan kepada siswa. Diah Novritaria melaporkan.
0: Informasi terakhir kami hadirkan dari Bumesia Abdul Rauf, Asingkili.

0: Secara resmi kegiatan sensus ekonomi 2026 dimulai pemerintah melalui Badan Pusat Statistik atau BPS setempat menurunkan ratusan petugas untuk melakukan pendataan kondisi pelaku usaha di Kabupaten Aceh Singkil. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Secara resmi kegiatan sensus ekonomi 2026 dimulai di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik atau BPS setempat menurunkan ratusan petugas. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Aceh Singkil Subhan mengatakan, melalui 119 orang petugas pencacah yang telah dilatih, nantinya akan melakukan pendataan seluruh pelaku usaha di Kabupaten Aceh Singkil, baik usaha mikro, kecil, menengah, hingga usaha besar, di mana pendataan akan dilakukan secara langsung door to door atau pintu ke pintu terhadap seluruh pelaku usaha.
2: Jadi sensus ekonomi adalah kegiatan besar sensus 10 tahun sekali. Jadi di tahun 2026 ini sebanyak 119 petugas akan turun ke lapangan mendata seluruh pelaku usaha yang ada di Kabupaten Aceh Singkil khususnya. Jadi semua pelaku usaha nanti akan didata oleh petugas kami yang turun secara pintu ke pintu, door to door, dan tidak ada yang terlewat.
1: Kemudian tambah Subhan, dalam pendataan sensus ekonomi 2026 kali ini, kegiatan direncanakan akan berlangsung selama lebih kurang 2 bulan, terhitung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan hasil yang akurat terkait dengan gambar dan kondisi perekonomian di Kabupaten Aceh Singkil, Subhan berharap kepada masyarakat yang terpilih menjadi responden agar dapat menerima petugas dan mengisi data-data dengan jujur dan benar. Bahkan ke depan, hasil data ini tidak hanya untuk mengetahui kondisi usaha masyarakat, akan tetapi juga data tersebut akan dimanfaatkan sebagai landasan untuk menentukan arah kebijakan pemerintah.
2: Jadi nanti himbauan kami kepada masyarakat, ada jargonnya kami, TIR, yaitu T, terima kedatangan petugas, I, isi data dengan benar, dan R, rahasia Bapak Ibu akan terjaga oleh undang-undang. Jadi kegiatan sensus ekonomi ini akan dimulai sejak 15 Juni dan akan berakhir di akhir Agustus selama 2 bulan sekali.
1: Selanjutnya Subhan juga menyebutkan kegiatan sensus ekonomi 2026 ini tidak hanya memotret kondisi usaha, juga melalui kegiatan agenda 10 tahun sekali tersebut akan menghasilkan berbagai informasi strategis lainnya seperti peta data saing usaha, peta perekonomian antar wilayah, perkembangan UMKM hingga data tantangan yang dihadapi pelaku usaha. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: misi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

pemain termuda yang diprediksi bersinar di Piala Dunia 2026 adalah Lamine Yamal, Spanyol, yang akan berusia 19 tahun. Wonderkid lain yang siap mengguncang panggung adalah Endrick, Brazil,

Warren Zaire Emily, Prancis, Arda Güler Turki, Bobby Maino Inggris, dan Leonard Karl Jerman. Mereka diprediksi akan menjadi bintang baru yang siap memecahkan rekor atau memberikan dampak besar bagi tim nasional masing-masing pada turnamen sepak bola Piala Dunia 2026. Berikut adalah detail pemain muda yang diproyeksikan bakal tampil. Lamine Yamal, Spanyol, dianggap sebagai salah satu bakat paling menjanjikan dan menjadi tumpuan Spanyol. Endrick Felipe, Brasil, striker masa depan Brasil yang diprediksi akan menunjukkan tajinya. Warren Zaire Emery, Prancis, gelandang cerdas klub PSG ini menjadi andalan di lini tengah Prancis. Leonard Karl, Jerman, pada usia 18 tahun ia menjadi salah satu debutan termuda yang tampil gemilang bersama klub Bayern München. Franco Mastantuno, Argentina, remaja 18 tahun ini dengan kematangan

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Fabio Asher ya, benar-benar membuat suasana kita di sore hari ini semua ngerasa jadi orang yang paling terluka. Merana lewat mahir memberi luka. Emang paling capek ya kalau misalnya kita udah ketemu sama orang yang hobi banget gitu bagi-bagi luka. Bagi-bagi luka kok bangga ya. Yang dibagi itu kalau bisa jangan luka lah. Yang dibagi itu adalah kopi sore atau juga cemilan sehat, rebus-rebusan gitu ya. Tapi tenang saja untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Loksmawe, kita gak boleh berlama-lama di fase terburuk. Jadi dari Fabio Asher, sekarang Yuna akan ajak Anda untuk pindah ke lagu lainnya. Namun di sore hari ini, Yuna masih mengajak Anda untuk kunjungi website kami di rri.co.id. Beragam berita dan informasi, kalau tadi mengenai Piala Dunia, kemudian juga ada informasi tentang Kapolres Loksmawe yang memimpin Sertijab Wakapolres Kabak Lok serta 5 Kapolsek. Ada berita dan informasi lainnya juga dari dalam kota Loksmawe dan luar kota Loksmawe.

Tunggu kehadiran Ustadz yang akan memberikan tausiah untuk kita di sore hari ini, pendengar. Namun Yuna informasikan terlebih dahulu bahwa azan maghrib di Kota Loksmawe dan sekitarnya hari ini berkumandang pada pukul 18:47 waktu Indonesia Barat. Dan siapakah Ustadz yang akan hadir, tausiah apa yang akan kita dengarkan bersama? Kita masih menunggu. Dan masih juga berharap agar sore hari Anda tidak berlama-lama di fase terpuruk ya. Dari Fabio Asher, sekarang kita pindah ke Teteh Yura Yunita. Dan kali ini giliran kita yang harus maju dan kita bilang ke si doi. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku walaupun kau tak cinta. Aduh, dalam banget tuh lagunya. Tapi memang iya, ya. Untuk yang hatinya sedang enggak baik-baik aja tapi tetap harus nyetir dan tetap harus beraktivitas. Kita dengarkan saja lagu yang satu ini yang bisa membuat Anda semakin yakin dari Yura Yunita, Risalah Hati.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah, yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

101 RRI Long Sumawe, kembali Anda bersama kami pendengar untuk sore hari ini. Kita sudah berada tepat pukul 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Ternyata masih banyak yang menikmati sajian lagu-lagu yang kami persembahkan untuk menemani sore hari Anda, yang juga dalam perjalanan atau mungkin yang baru saja tiba di rumah. Coba jalani hari dengan dengar, baru saja kita nikmati suara indah dari Teh Rosa lewat lagunya Terlalu Cinta. Ya, sebuah lagu yang mengingatkan kita betapa perihnya kalau kita menaruh harapan dan rasa cinta yang terlalu besar, terlalu dalam kepada sesama makhluk. Nah, tapi tahu gak nih pendengar, bahwa rasa yang terlalu cinta yang berbahaya itu bukan cuma urusan asmara aja. Rasa cinta yang terlalu besar kepada dunia, terlalu cinta pada harta, tahta, ini juga bisa menjadi bumerang yang mencelakakan kita hayat nanti. Karena apa? Karena cinta kepada dunia yang berlebihan itu kan menjadi salah satu akar dari akhir hidup yang buruk, ya, atau yang kita kenal dengan su'ul khatimah. Jadi hari ini menjelang kumandang azan maghrib untuk sore hari ini di wilayah Lok Sumawe, Aceh Utara dan sekitarnya, nanti tepat pukul 18 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat. Jadi sama-sama kita bersihkan hati, kita istirahat sejenak dari aktivitas duniawi kita, dan kita akan simak tausiah sore bersama narasumber kita, Ustadz Saiful Azhar LC MSH MH, yang sore hari ini akan membahas tuntas topik yang sangat penting untuk menjadi pengingat diri kita, yaitu sebab-sebab su'ul khatimah.

Mari kita ikuti Tausiah Sore edisi hari ini Kamis 18 Juni 2026. Dari studio Yuno mengucapkan selamat mendengarkan.

yang menginginkan kebahagiaan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia berilmu. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18

0: atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam selalu kita doakan disampaikan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada sore hari ini insyaallah kita membahas satu tema, yaitu tentang sebab-sebab su'ul khatimah, ya. Di mana kita sudah sering mendengarkan istilah ini di dalam kehidupan. Ada orang menyebutkan husnul khatimah, ada orang menyebutkan su'ul khatimah. Nah, jadi husnul khatimah dan su'ul khatimah ini adalah dua hal yang berbeda, dua hal yang berlawanan. Kalau husnul khatimah berarti hasanun, hasan. Hasan berarti baik. Khatimah, akhir. Khatimah, akhir. Jadi husnul khatimah kurang lebih bermakna akhir yang baik. Nah, itu husnun. Ini kita orang-orang Indonesia kadang-kadang salah menyebutkan, ya, bukan dia sengajakan, memang karena memang ini bahasa Arab. Kalau kita tidak belajar bahasa Arab, kita tidak sengaja menyebutkan itu yang salah. Jadi husnul khatimah itu akhir yang baik. Tetapi kebalikannya, kalau akhir yang buruk, dinamakan, disebut sebagai su'ul khatimah. Su itu buruk, tidak baik, itu su'un. Su'ul khuluki ya'di, ya. Akhlak yang jelek itu menular, artinya bisa mempengaruhi orang lain. Kalau su'ul khatimah berarti akhir yang buruk. Nah, jadi ini ada dua kemungkinan. Sebagaimana kita melihat misalnya dalam hadis sahih riwayat Bukhari, ya. Hadis yang sahih lah, kan. Riwayat siapa? Kita lihat riwayat Bukhari, ya. Sahih Bukhari dan juga sahih Muslim. Artinya hadis ini adalah hadis yang sangat kuat. Dua-duanya meriwayatkan, ya. Yaitu innal abda la ya'mal fima yaran nas amala ahli jannah wa innahu lamin ahli nar. Seseorang hamba yang mengerjakan satu pekerjaan di mana manusia melihat pekerjaan tersebut adalah sebagai ahli surga, ahli jannah, ahli surga. Wa innahu lamin ahli nar, padahal dia adalah ahli neraka. Wa ya'mal fima yaran nas amala ahli nar. Sebaliknya, seseorang yang dilihat amalnya, dilihat oleh manusia, dia melakukan perbuatan ahli neraka. Kelihatannya, ya, kelihatannya dia orang jahat. Nah, gitu. Kelihatannya dia orang jahat, gitu kira-kira. Wa huwa min ahli jannah. Sebenarnya dia itu ahli surga. Jadi wa innamal a'malu bi khawatimiha. Jadi amal seseorang itu sangat tergantung dengan amal terakhir. Ini hadis, ya. Amal seseorang itu sangat tergantung amal terakhir.
1: Ustaz.
0: Amal terakhir.
1: Maksudnya gimana nih?
0: Makanya kan kita sering diajarkan kalau ada orang mau meninggal, kita disuruh talqin. Disuruh ucapkan la ilaha illallah, gitu kan? Misalnya siapapun lah, kalau kita lihat hari ini, saudara kita siapapun, ada yang sudah sakratul maut, ada ciri-cirinya seperti itu, kita terus suruh dia mengucap la ilaha illallah, gitu. Karena itu sangat berpengaruh. Karena di situ akan ada pertarungan. Kan hidup ini kan pertarungan. Pertarungan antara kebaikan dengan kejahatan. Jadi biar happy ending, itulah di akhirnya itu. Nah, di akhirnya itu kita harus happy ending. Caranya kita harus dalam kebaikan. Caranya kita harus mampu syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau la ilaha illallah. Artinya kata-kata yang mengarah kepada pengesahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita bantu, walaupun bantuan kita ini tidak memastikan dia akan mampu, karena itu dia sangat tergantung pada amalan masing-masing sebenarnya. Tetapi kita juga diajarkan untuk mentalkin, membantu dia, membantu laku mau takum. Jadi kita talkin dia. Nah, kalau dia, makanya artinya di saat orang-orang sakit yang tanda-tanda meninggal itu jangan lagi banyak hiburan. Hiburan dalam makna positif ya, maksudnya jangan misalnya dia suka melakukan kejahatan, ghibah kan. Ada orang sudah tanda-tanda meninggal diajak gosip. Gitu kan? Diajak, pernah teman kita dulu kan ini memang jahat kali dia. Jadi enggak usah lagi bahas-bahas masa lalu yang jahat, siapa baik, siapa jahat itu. Kita nanti khawatirnya pas meninggal sedang membicarakan kejahatan orang lain. Karena kita tidak boleh membicarakan kejahatan orang lain. Makanya itu kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan dalam kehidupan itu berpengaruh. Itu ada beberapa cerita, misalnya orang yang suka minum, minuman keras misalnya kan. Itu waktu meninggal dia itu kita suruh mengucap, kita suruh berkata-kata ketauhidan yang baik, dia tidak mau, dia justru tambah lagi minumannya, tambah lagi minumannya. Mungkin dia sudah terbiasa ya. Ada yang suka main judi misalnya, ataupun ya mengarah ke situ, dia terus akan membicarakan hal-hal tentang judi. Nah, tentang judi. Jadi ini adalah perkara besar. Para orang saleh, para ulama ini sangat khawatir kalau membicarakan tentang akhir daripada kehidupan. Karena ini misteri, kita tidak tahu ini. Nah, maka kan dalam hadis sahih tadi, ada orang yang kelihatannya ahli surga dalam zahiriah kita, padahal ahli neraka. Begitu juga sebaliknya. Nah, artinya apa? Kadang-kadang ada amalan batin. Nah, makanya supaya kita lebih cenderung, lebih pasti kita dapat husnul khatimah, zahir dan batin kita harus sama. Baik kita itu bukan hanya menampakkan baik, tetapi benar-benar baik. Baik perbuatan, baik pula hatinya. Nah, tapi kalau tidak sesuai, kelihatan baik padahal penipu. Kelihatan baik padahal ya suka menipu. Kan banyak sekali orang pandai menutupi kesalahannya. Nah, itulah kehebatan manusia kan. Dan hari ini kita lihat kadang-kadang ya tidak sangka kita gitu kan. Tidak sangka. Jadi kadang-kadang kita tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diketahui oleh manusia. Allah tahu gitu kan. Tidak diketahui oleh manusia. Jadi hal ini harus kita rubah. Jadi kalau batin kita tidak baik, harus kita rubah menjadi baik. Nah, kalau tidak itu berisiko sepandai-pandai kita menyembunyikan kejahatan kita, itu bisa terbukti di akhir kehidupan kita. Ya. Di akhir kehidupan kita, biasanya cenderung, ini kita berbicara teori bukan hakikat, Allah yang maha mengetahui akhir kehidupan seseorang. Berbicara teori yang kita pelajari dari rujukan-rujukan para ulama dan juga hadis-hadis, itu memang kecenderungan orang itu meninggal tadi itu sesuai dengan amalannya. Nah, tetapi bagi kita manusia yang melihat orang-orang meninggal tersebut, itu tidak boleh berburuk sangka. Ya, kan? Ada orang meninggalnya menurut kebiasaan, kok begitu meninggalnya. Kita tidak boleh berburuk sangka juga. Karena hakikatnya kita tidak tahu. Hakikatnya kita tidak tahu. Kalaupun kita temukan hal-hal yang tidak baik pada seseorang, itu pun jangan kita ceritakan kepada orang lain. Kita mendoakan semoga Allah mengampuni dosanya. Nah, lalu apa sebenarnya yang menyebabkan berat itu dalam kematian kita, ataupun susah kita bersyahadat ataupun mengucapkan la ilaha illallah? Ada beberapa hal, ataupun boleh disebutkan ada sebab-sebab, ya kan? Banyak sebab, di antaranya adalah harisan alat dunia wa jam'il mal, ya. Terlalu tamak pada dunia dan suka mengumpulkan harta. Ini tentu harus kita lihat, tidak semua ya, tidak semua orang mengumpulkan harta pasti buruk akhirnya. Tetapi di sini yang kita pelajari itu adalah dalam mengumpulkan harta ini, itu jangan sampai menghalalkan segala cara. Karena orang yang sudah tamak, tamak dengan suka harta kan berbeda. Tamak dengan dia mencari harta memenuhi kebutuhan hidup kan berbeda. Nah, kalau dia mencari harta secara standar, mencari kerja lalu berapa yang dapat itu yang dia makan, itu ya para nabi, para sahabat juga bekerja. Nah, begitu kan? Nah, yang salah yang mana? Tamak. Kalau tamak itu dia sudah menyebabkan, sudah mengarah ke jahat. Dia sudah ada kedzaliman itu. Kalau dia bisa mengambil hak orang, dia ambil. Kalau dia bisa memotong gaji orang, dia potong gaji orang. Kalau bisa hak yang enggak bisa dikasih, kalau enggak kita kasih, ini bertambah kekayaan kita. Enggak dikasih. Nah, gitu. Enggak dikasih hak-hak orang. Kenapa? Karena dia sudah tamak. Makanya kalau sudah tamak itu sudah jahat. Dan kalau kita membiarkan diri kita dalam ketamakan ini berbahaya sekali. Ini kita tidak tahu kapan meninggal. Kalau kita meninggal dan kita belum bertobat, bisa-bisa gara-gara kita tamak tadi, meninggal su'ul khatimah. Tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Dan ini adalah kerugian besar. Yang kedua di antara tanda-tandanya adalah himmatuhu syahwah. Himmah itu artinya keinginannya. Syahwah itu syahwat, keinginan-keinginan. Tujuannya itu adalah kesenangan-kesenangan. Ya, kan? Dia hidupnya yang penting saya nyaman, gitu kan? Tidak mau tahu bagaimana caranya, yang penting hidup saya harus aman nyaman. Nah, sehingga dia tidak mau bermujahadah, misalnya mencegah kemungkaran. Dia tidak mau terlibat itu. Kenapa? Kalau kita cegah kemungkaran, kita akan terusik. Ya, kan? Coba misalnya pada satu komunitas, kita selalu mengatakan jangan main berjudi, jangan ini, jangan itu. Kan kita akan ada lawan itu. Ada lawan. Ya, itu kita bukan bermakna mencari lawan, tapi kita harus meluruskan. Jangan semua diam. Nah, kalau semua diam, ini mungkin termasuk tanda yang penting kita nyaman. Jangan urusi orang lain. Itu juga tidak tepat. Nah, memang semua kita manusia, yang kita kan sama, semua manusia itu sama. Dia ada hati, ada perasaan, gitu, ada jiwa, ada fisik, sama. Itu mesti kita ingin hidup santai. Ingin hidup tidak pernah ada masalah, ingin hidup nyaman. Jadi orang-orang yang hanya ingin mencari santai saja, kenyamanan yang sifatnya duniawi saja, ini bisa berbahaya. Karena dia tidak mau berlebih-lebih untuk susah. Ya. Kalau kita lihat misalnya ada orang yang kita tidak bisa hitam putih ya. Karena ada orang itu dalam hidupnya dia tidak pernah berpikir bagaimana saya ini harus mampu salat subuh berjamaah. Enggak pernah ada niat dia. Tapi dia selalu niat, ini minggu depan kita liburan kemana ya. Nah, itu ada keinginan itu. Bukan salah liburnya kan begitu kan. Artinya kenapa kalau minggu depan, bulan depan, tahun depan kita piknik kemana, liburan kemana, itu kok ada terbesit di hati. Tapi kok enggak terbesit di hati, nanti subuh kita jamaah di mana ya. Begitu kan. Nah, kenapa? Karena untuk bisa jamaah subuh itu enggak nyaman, susah. Kita harus tidur di awal waktu. Supaya bisa cepat bangun. Dan itu suasana lagi dingin, tidur ada AC gitu kan, ataupun tidak ada AC, terserahlah. Itu subuh itu memang kita sedang nyenyak tidurlah. Bangun itu kan perlu usaha, perlu mujahadah, perlu menghilangkan kenyamanan tadi. Memindahkan selimut itu kayak memindahkan apa gitu, kayak memindahkan gunung, berat itu. Selimut ringan tapi terasa gunung, enggak sanggup kita pindahin selimut di waktu subuh. Gitu. Itu berat. Dan itu kita tidak mau, tidak nyaman. Ini bisa termasuk kalau kita belum ada niat untuk sedikit menghilangkan kenyamanan, nah kita kayaknya susah untuk mendapatkan husnul khatimah, justru kita dapat su'ul khatimah. Kenapa demikian? Karena hidup ini, ya, kan, secara umum memang hidup ini adalah mudah, senang, ya secara umum. Tetapi berdasarkan kita lihat dari para sejarah para nabi, para sahabat, para salafus salih, itu mereka untuk mendapatkan husnul khatimah, supaya tidak mendapatkan su'ul khatimah, untuk mendapatkan kesenangan di akhirat, mereka menghilangkan kesenangan dunianya. Nah, menghilangkan kesenangan dunia. Nah, artinya mereka tidak banyak santai. Nah, kita ceritakanlah seperti Ali, ini sudah sering kita ceritakan untuk mengingat saja. Ali adalah menantu Rasulullah, suami daripada Fatimah, anak Rasulullah. Itu kalau dia ingin hidup, kalau hari ini bahasa kita hari ini hidup normal, santai sebagai orang kaya, sebagai orang mapan, dia hidup seperti itu. Mapan, kaya, semua terpenuhi, gitulah kira-kira. Tetapi coba kita lihat kehidupan Ali. Tidak seperti kita hari ini, ya. Kita hari ini belum mampu level demikian, kita sudah naik level. Level kita enggak demikian, tapi kita lompat level, begitulah keinginan kita mendapatkan dunia. Sedangkan para sahabat seperti Ali, dia justru turun level. Turun level. Nah, buktinya begini. Ali itu punya harta, kan? Tetapi harta-hartanya itu dia sumbangkan. Ya. Pada suatu ketika saat hari raya, ada sahabat itu yang melihat ke rumah Ali, yang dia itu sedang memakan makanan yang kurang layak. Makanan yang bahasa kita ya bukan makanan segar lagi lah. Bukan makanan terbaik di hari raya. Tetapi makanan yang kualitas rendah lah, kira-kira demikian. Nah, kurang layak. Sehingga menangis sahabat tersebut. Sedihlah dia menyampaikan ke Rasulullah. Anakmu begini-begini dia ceritakan, begitu kira-kira kan. Nah, kenapa dia sampai sebegitunya Ali memakan makanan yang kurang layak? Ternyata makanan-makanan yang bagus-bagus, yang enak-enak ataupun yang terbaik, itu dia berikan kepada orang lain. Dia berikan kepada orang lain. Nah, ini akhlak yang benar. Ini akhlak sahabat, makanya kalau kita ingin mencontoh kehidupan yang benar hari ini, supaya kita tidak lagi berselisih siapa benar, siapa salah yang ada ujung-ujungnya, mari semua kita baca sirah sahabah. Ataupun sirah nabawiyah lah. Kita lihat bagaimana mereka hidup para sahabat. Tentu kita tidak lagi berbeda pendapat. Mereka itu tidak berfoya-foya. Mereka itu bukan tidak kaya, tetapi mengutamakan akhirat. Sehingga syahwat tadi, kesenangan tadi, kenyamanan tadi itu dia hilangkan. Bukan dia tidak mampu pagi-pagi minum espresso, pakai susu lagi, sangar kan. Tambah ini, tambah itu, bahasa kita lah hari ini. Bukan tidak mampu, tetapi dia tidak memilih itu. Tidak memilih itu. Lebih mengutamakan orang lain. Nah, makanya kita hari ini adalah salah satu kekurangan kita. Kita tidak mau mengutamakan orang lain. Kita suka mengutamakan diri sendiri. Nah, ini hati-hati. Nah, kalau kita masih suka syahwat tadi, syahwat dalam makna negatif, hati-hati kita bisa su'ul khatimah. Nah, berikutnya tanda-tandanya adalah tahawun bisalah. Tahawun bisalah ini boleh kita artikan adalah meremehkan salat. Meremehkan salat ataupun menganggap enteng salat. Salat dalam pikiran kita bukan sesuatu yang besar. Ya, kalau ada waktu salat, enggak ada waktu enggak salat. Nah, ini kan meremehkan. Ya, kalau ada waktu salat berjamaah, kalau enggak ada waktu enggak usah berjamaah. walaupun jamaah sunat, tapi kita biasa saja, tidak azam, tidak niat kuat. Nah, seharusnya kita niat kuat, ya Allah, saya ini ingin berjamaah, walaupun nanti tidak terpenuhi, tetapi secara niat dulu, secara niat kita harus salat berjamaah. Nah, karena kita sering meremehkan jamaah ini, kita anggap itu sunat. Akhirnya enggak pernah kita menganggap jamaah itu besar, jamaah itu penting. Padahal Rasulullah dalam hidupnya tidak pernah meninggalkan salat jamaah kecuali di saat dia sakit, di saat dia mendekati wafat. Nah, jadi sedangkan Rasulullah adalah suri tauladan. Nah, kenapa dalam hal lain kita mengikuti Rasulullah, dalam hal salat tidak mengikuti Rasulullah? Jadi itu tidak benar. Jadi kita jangan terus berlindung salat jamaah itu sunat. Padahal kekuatan kita itu di salat jamaah. Kekuatan umat Islam itu adalah di salat jamaah. Kenapa kita hari ini umat Islam lemah? Nah, salah satu penyebabnya kita tidak salat berjamaah. Kita salat sendiri-sendiri, itu pun kalau ada. Nah, karena salat berjamaah itu adalah ada manfaat selain daripada pahala 27 dan sebagainya. Di situ kan ada nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kekuatan. Makanya orang-orang yang memusuhi kita itu kan dia paling takut kalau umat Islam itu sampai salat subuhnya itu seperti salat Jumat ataupun seperti salat hari raya. Hari raya itu kan enggak muat masjid. Subuh enggak ada satu saf, jarang sekali, hanya masjid-masjid tertentu yang ada satu saf ataupun lebih. Nah, jadi kita hari ini berlomba-lomba buat masjid untuk salat hari raya. Jadi masjid yang kita buat hari ini standarnya hari raya. Berarti setahun dua kali pakai. Itu masjid yang kita buat. Karena kalau standar yang kita buat untuk salat jamaah, enggak perlu sebesar ini. Kita buktikan saja. Nanti maghrib coba pergi ke masjid dimanapun, coba lihat. Penuh tidak? Tidak penuh. Jadi ya inilah makanya kita hari ini lemah, ya. Hari ini bangsa Palestina, saudara kita di dalimi di sana oleh Zionis Israel, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Lemah. Ya, sangat disayangkan karena kita tidak mengamalkan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jauh dari agama, takut mati, takut hilang harta, takut sekali miskin, ya, takut yang kita sukai dunia, jabatan, harus banyak uang, harus tinggi jabatan, itu saja yang kita pikir, walaupun itu hak boleh saja, tapi jangan itu saja. Nah, akhirnya kita tidak mau berkorban untuk saudara di Palestina, ya. Kita hari ini Palestina itu adalah menunjukkan tingkat keimanan kita. Kalau hari ini kita tidak timbul rasa sayang kepada mereka, coba kita cek keimanan kita. Ini bermasalah. Tidak mungkin seorang yang imannya benar, dia tidak menangis melihat Palestina.

Kenapa kita berani mengatakan demikian? Karena telah terbukti dahulu, ya, pada masa Rasulullah, orang-orang Khawarij itu kan mereka hafal Quran. Mereka itu suka beribadah. Ciri-ciri mereka itu

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wal-mursalati urfa.
0: Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan.
1: Fal-asifati asfa.
0: Dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya.
1: Wan-nashirati nashra.
0: Dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Allah dengan seluas-luasnya.
1: Fal-fariqati farqa.
0: Dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang baik dan yang buruk dengan sejelas-jelasnya.
1: Fal-mulqiyati dhikra.
0: Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu.
1: Uzran aw nuzra.
0: Untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan.
1: Innama tu'aduna lawaqi'.
0: Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi.
1: Fa'idhan nujumu tumisat.
0: Maka, apabila bintang-bintang dihapuskan.
1: Wa'idhas sama'u furijat.
0: Dan apabila langit terbelah.
1: Wa'idhal jibalu nusifat.
0: Dan apabila gunung-gunung dihancurkan menjadi debu.
1: Wa'idhal rusulu uqqitat.
0: Dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktunya.
1: Li'ayyi yawmin ujjilat.
0: Niscaya dikatakan kepada mereka, sampai hari apakah ditangguhkan azab orang-orang kafir itu?
1: Liyaumil fasl.
0: Sampai hari keputusan.
1: Wa ma adraka ma yaumul fasl.
0: Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu?
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Alam nuhlikil awwalin.
0: Bukankah telah kami binasakan orang-orang yang dahulu?
1: Thumma nutbi'uhumul akhirin.
0: Lalu kami susulkan azab kami terhadap orang-orang yang datang kemudian.
1: Kadzalika naf'alu bil mujrimin.
0: Demikianlah kami perlakukan orang

0: orang-orang yang berdosa.
1: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Alam nakhluqukum min ma'in mahin.
0: Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, mani?
1: Faja'alnahu fi qararin makin.
0: Kemudian kami letakkan ia dalam tempat yang kokoh, rahim.
1: Ila qadarin ma'lum.
0: Sampai waktu yang ditentukan.
1: Faqadarna fa ni'mal qadirun.
0: Lalu kami tentukan bentuknya. Maka kamilah sebaik-baik yang menentukan.
1: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Alam naj'alil arda kifata.
0: Bukankah kami jadikan bumi untuk tempat berkumpul?
1: Ahya'an wa amwata.
0: Bagi yang masih hidup dan yang sudah mati.

Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan kami beri minum kamu dengan air tawar. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.

0: akan dikatakan, pergilah kamu mendapatkan apa azab yang dahulu kamu dustakan.
1: Inṭaliqū ilā ẓillin dhī thalāthi syu'ab.
0: Pergilah kamu mendapatkan naungan asap api neraka yang mempunyai tiga cabang.
1: La ẓalīlin wa lā yughnī min al-lahab.
0: Yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka.
1: Innaha tarmī bi syararin kal-qasr.
0: Sungguh, neraka itu menyemburkan bunga api sebesar dan setinggi istana.
1: Ka'annahu jimālatun suf.
0: Seakan-akan iring-iringan unta yang kuning.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Hadza yawmu la yantiqun.
0: Inilah hari saat mereka tidak dapat berbicara.
1: Wa la yu'dhanu lahum fayatadzirun.
0: Dan tidak diizinkan kepada mereka mengemukakan alasan agar mereka dimaafkan.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Hadza yawmul fasli jama'nakum wal awwalin.
0: Inilah hari keputusan. Pada hari ini, kami kumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu.
1: Fa'in kana lakum kaidun fakidun.
0: Maka jika kamu punya tipu daya, maka lakukanlah tipu daya itu terhadapku.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun.
0: Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan pepohonan surga yang teduh dan di sekitar mata air.
1: Wa fawakiha mimma yashtahun.
0: Dan buah-buahan yang mereka sukai.
1: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Katakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
1: Inna kadzalika najzil muhsinin.
0: Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun.
0: Katakan kepada orang-orang kafir, makan dan bersenang-senanglah kamu di dunia sebentar. Sesungguhnya kamu orang-orang durhaka.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, rukuklah, mereka tidak mau rukuk.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ.
0: maka kepada ajaran manakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: aktual, tajam, terpercaya dari Pro 3 RRI.
1: Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. KJRI di Johor Bahru menangani pemulangan 4 nelayan WNI setelah dibebaskan otoritas Malaysia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
2: Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi pangan nasional dan kesiapan menghadapi potensi El Nino tahun 2026. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Amran melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat potensi panen sekitar 10 hingga 11 juta ton. Selain itu, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kebutuhan pangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
2: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla, sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
3: Amran mengatakan, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
4: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan melakukan langkah-langkah antisipasi, suratnya 9 Maret yang lalu, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping daerah-daerah langganan kekeringan yang selama ini kering, 5-10 tahun terakhir kekeringan, kita deteksi, kita lakukan langkah-langkah.
3: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
5: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Suku bunga deposito
6: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Perry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
5: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
6: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
7: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi frontier market. Kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah, ini yang paling penting sehingga apa? Kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
6: Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
8: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
9: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan ketiga. Di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir Lee mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja, di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasir Lee mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pelaksanaan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
8: Ada 8 ribuan mitra. Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian, 24.456. Mitra perusahaannya 2.381, mitra kementerian atau lembaga 999. Jadi banyak sebenarnya.
9: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
10: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
9: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri.
11: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor satu bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
12: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Ronodipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Afina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Afina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi resiko penyakit tersebut.
13: Penyakit yang menyeramkan dan sebagainya, tapi lebih tahu detailnya lagi kanker itu seperti apa, dan juga faktor pemicunya, juga tahu deteksinya bagaimana, gejalanya juga bagaimana, dan juga terutama bisa tahu juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
12: Sementara itu, salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
14: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
12: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, YPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Ronodipuro, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali informasi dari Tanah Suci. Semangat untuk menelusuri jejak perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat banyak jemaah haji tetap berupaya mencapai Gua Hira di puncak Jabal Nur. Syariful Alam laporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
16: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan perjalanan menuju Gua Hira di Jabal Nur menjadi pengalaman tak terlupakan bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Pevlian, salah satu jemaah haji Indonesia asal Temanggung. Ia menuturkan pendakian menuju lokasi bersejarah tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama membutuhkan waktu lebih dari 1 jam dengan medan berupa ribuan anak tangga dan jalur bebatuan yang cukup menantang. Berikut keterangan dari Febrian.
17: Ya, kalau berapa kilonya nggak tahu ya. Kayaknya dekat, cuma perjalanannya itu panjang, bikin capek. Tapi harus semangat.
18: Jadi tapak tilas Rasulullah itu bagaimana bisa dibandingkan zaman dulu sama sekarang?
17: Harusnya sih. Tapi kalau tadi itu saya nggak tahu ya. Kalau awalnya itu pas zaman Nabi itu lewatnya mana, itu kan belum tahu toh. Kalau sekarang itu kan lebih dimudahkan kan gitu. Ya lebih panjang, perjalanannya lebih panjang, cuma ya lebih enak sih. Kayak naiknya itu gak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh.
18: Oleh Gua Hiro ya, pengalaman pertama.
17: Pengalaman pertama
18: ke Gua Hiro itu bagaimana?
16: Dan meski melelahkan, semangat para peziarah tetap tinggi. Bahkan Februari menyaksikan jumlah jemaah lansia turut mendaki hingga ke puncak Jabal Nur untuk menyaksikan langsung Gua Hiro. Sampai di puncak, Febrian bersama rombongan melaksanakan sholat subuh bersama sambil menikmati pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Baginya, ziarah tersebut menjadi pengingat akan keteguhan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji, Protega RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci Arab Saudi kita beralih ke Tanah Air. Meskipun selama di Tanah Suci pelayanan dari PPIH sudah baik, namun ke depan harus ada perbaikan dari berbagai sektor sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun depan semakin maksimal. Laporannya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
19: Ya, hampir 40 hari berada di Tanah Suci, jemaah haji Jawa Barat berangsur-angsur dipulangkan melalui debarkasi Jakarta-Bekasi. Berbagai pengalaman dan cerita selama menjalankan ibadah haji menjadi hal yang tidak dapat terlupakan, termasuk pelayanan dari petugas PPIH di Tanah Suci. Salah seorang jemaah asal Kota Bekasi, Haji Sanusi, yang baru tiba di debarkasi Jakarta Bekasi menuturkan, selama menjalankan ibadah haji, pengalaman spiritual yang sangat memadai mendalam. Meskipun menurut Sanusi, pelayanan PPIH sudah baik dan memuaskan, namun ke depan diharapkan ada perhatian atau perbaikan di berbagai sektor, termasuk penambahan petugas untuk lansia ketika di Armusma. Hal ini sangat penting karena ke depan kita akan melayani jemaah yang banyak. Sementara itu pendengar, selepas kedatangan kloter 14 asal jemaah haji Kabupaten Bogor subuh tadi, situasi dan kondisi debarkasi Jakarta Bekasi sepi dari aktivitas jemaah. Kegiatan kepulangan di asrama haji akan terlihat besok subuh dengan kedatangan kloter 15 asal jemaah haji Kota Bekasi. Dari debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumpena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global, terutama dalam kemitraan bersama Rusia selama 35 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Retno Mandasari.
20: Asosiasi Государств Юго-Восточной Азии.
21: Presiden Rusia Vladimir Putin resmi membuka KTT ASEAN Rusia ke-35 Kamis pagi di Kazan. Pada pertemuan itu, Presiden Putin menegaskan komitmen negaranya memperkuat kemitraan strategis dengan ASEAN, serta menilai hubungan kedua pihak telah berkembang menjadi faktor penting bagi stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Menurut Presiden Putin, ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi regional yang memiliki pengaruh besar, tidak hanya di Asia Pasifik, tetapi juga di tingkat global. Ia menilai keberhasilan ASEAN didukung oleh komitmennya terhadap hukum internasional dan penghormatan terhadap kepentingan bersama negara-negara anggota.
22: Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar hubungan Rusia dengan ASEAN. Hubungan tersebut telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang di tengah turbulensi geopolitik saat ini berfungsi sebagai faktor stabilitas penting di kawasan Asia Pasifik serta berkontribusi pada pembentukan arsitektur keamanan yang seimbang dan kerjasama yang setara serta saling menguntungkan.
21: Sementara Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada kesempatan yang sama mengatakan, sebagai Ketua ASEAN 2026, Filipina menggarisbawahi tiga prioritas utama dalam hubungan ASEAN dan Rusia ke depan, yaitu perdamaian dan keamanan, kemitraan ekonomi yang lebih dinamis, serta penguatan hubungan antar masyarakat.
23: Di tengah ketidakstabilan geopolitik yang serius, pentingnya kerjasama antara Rusia dan ASEAN tidak dapat dilebih-lebihkan. Ancaman lintas negara seperti terorisme, perdagangan ilegal, dan penipuan daring tidak mengenal batas negara. Karena itu, respons kita juga harus bersifat lintas batas.
21: KTT ASEAN Rusia ke-35 dihadiri sejumlah kepala pemerintahan negara ASEAN, di antaranya Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Sultan Brunei Darussalam Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Menteri Luar Negeri Sugiono turut hadir pada KTT ini sebagai kepala delegasi RI mewakili Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
24: Let us choose well. Thank you.
1: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, Konsulat Jenderal RI atau KJRI di Johor Bahru, Malaysia, menangani pemulangan 4 nelayan warga negara Indonesia asal Bintan, Kepulauan Riau, setelah 3 WNI tersebut dibebaskan otoritas Malaysia. KJRI di Johor Bahru menjelaskan pada 31 Mei lalu dilaporkan 2 kapal nelayan Indonesia, yaitu KM Baruna Jaya dan KM Hayang 3, dengan total 6 awak kapal ditangkap polis marin Malaysia di perairan sekitar Pulau Aur, Johor, yang diduga memasuki wilayah perairan Malaysia tanpa izin dan tidak membawa dokumen perjalanan. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku usaha warung kopi. Di mana tingginya antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng pertandingan, turut mendorong peningkatan jumlah pengunjung dan omset penjualan. Raihan Putri melaporkan selengkapnya.
25: Euforia Piala Dunia 2026 menjadi berkah bagi pelaku usaha dalam meningkatkan omset penjualan dengan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia. Salah satu warung kopi di Kota Medan, Asokaya Kopi, menghadirkan suasana nobar dengan dekorasi bendera negara peserta serta TV dengan ukuran layar besar untuk menarik minat pengunjung. Karyawan Asokaya Kopi, Muhammad Dimas, mengatakan konsep nonton bareng sudah menjadi bagian dari warung kopi tersebut sejak awal dibuka. Menurutnya, Asokaya Kopi sudah rutin menggelar nobar untuk berbagai kompetisi sepak bola seperti Liga Inggris, Liga Spanyol, hingga Liga Champions. Namun untuk Piala Dunia 2026, pihaknya melakukan persiapan khusus dengan memasang atribut dan bendera negara peserta guna menambahkan semarak suasana. Dimas menambahkan antusiasme masyarakat terhadap nobar Piala Dunia cukup tinggi. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung terutama pada malam hari saat pertandingan berlangsung. Kondisi ini turut berdampak positif pada peningkatan penjualan di warung kopi tersebut.
26: Kopi kami ini memang dari dulunya, dari awal buka itu, neng itu nobar dia, tidak ada yang lain. Piala Dunia baru tahun ini mengadakan kami. Persiapannya untuk memeriahkan aja itu lah, masang bendera kan di malam hari ini. Mungkin ada tambahan lagi, 2 atau 3 hari ke depan untuk tambah bendera lagi di depan. Nah, pengunjung alhamdulillah positif, lumayan lah, rame kan. Kalau apalagi lebih rame lagi kalau malam, alhamdulillah meningkat.
0: meningkat.
25: Sementara itu, salah seorang warga yang mengikuti nonton bareng di warung kopi, Azra Al-Ghifari, mengaku lebih memilih menyaksikan pertandingan bersama dibandingkan menonton sendiri di rumah. Menurutnya, suasana kebersamaan dan euforia yang terciptakan saat mendukung tim favorit menjadi daya tarik utama nobar di warung kopi. Selain itu, tersedianya makanan dan minuman membuat pengunjung dapat menikmati pertandingan dengan lebih nyaman.
2: Jadi di warkop itu yang pertama paling berasa itu di euforianya. Jadi kan nonton bola itu nggak sekedar nonton, tapi menikmati euforia. Jadi yang udah pasti di warkop itu rame-rame sama-sama menang euforia dibandingin nonton di rumah sendiri. Sekaligus juga sambil nonton enaknya makan. Jadi di warkop itu udah include kita bisa pesan makan dan minum.
25: Lebih lanjut, Azra juga mengapresiasi siaran Piala Dunia 2026 yang dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI. Menurutnya hal tersebut sangat membantu para pecinta sepak bola, terutama yang memiliki keterbatasan biaya untuk berlangganan layanan siaran berbayar. Ia menilai kehadiran dan siaran gratis membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia, mengingat banyak kompetisi sepak bola internasional saat ini hanya dapat diakses melalui layanan berlangganan pribadi. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Demikian warta berita dari Pro3 RRI, jaringan berita nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata.

0: saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hai, saya Yunari.
3: Saya Nanda.
4: Saya Robi.
5: Dan saya Dewi Mohatang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
2: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
2: Wah, aku mau beli bukunya.
0: Yeah.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang selangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

89,3 MHz Pro 1 RR Lux Moya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Saya Dewi Mohata yang akan menemani Anda di perjalanan Lux Moya malam ini hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah masuk di tanggal 18 Juni 2020. Kumandang azan sholat isya untuk kawasan kota Lux Moya dan sekitarnya nanti akan masuk di pukul 20:02 waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda yang saat ini sedang bersantap malam bersama keluarga. Semoga keberkahan menyertai kita semua. Tetaplah bersama kami dengan

0: قائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksumawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Nus Mawi, AKBP Dr. Aksa Desa Isika Indesen MH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga Kota Nus Mawi dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Nus Mawi. Hindari euforia yang berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

setia bersama kami di sini, baik di 89.3 dan juga di 93.5 di kawasan Langsa dan sekitarnya. Apa kabar di malam hari ini? Tepatnya juga di Kamis malam ya. Baik, kita masih terus menghadirkan informasi-informasi untuk menemani suasana malam Anda. Selamat malam paling baik juga untuk Anda yang saat ini berada di pusat-pusat perbelanjaan dan pertokoan dan juga pusat keramaian. Kemudian juga yang melintasi jalan-jalan protokol seputaran Kota Lok Sumawe. Ada juga yang memacu kendaraannya akan melakukan perjalanan mungkin panjang ya ke arah barat maupun ke arah timur. Semoga semuanya berjalan dengan baik dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pendengar, Indonesia menegaskan pentingnya penguatan kerjasama dengan Rusia untuk mendukung ketahanan energi pangan dan juga pastinya pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN ya. Jadi komitmen tersebut ya ini disampaikan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono saat menghadiri sesi pleno pada KTT ASEAN Rusia ke-35 pada hari ini di Kazan, Rusia. Menteri Luar Negeri Sugiono ini menyebutkan bahwa ya Rusia memiliki peran strategis pendengar sebagai salah satu produsen energi utama dunia. Nah, utamanya yaitu dapat membantu memperkuat ketahanan energi negara-negara ASEAN di tengah berbagai tantangan global. Dan menurut Menlu Sugiono sendiri, Indonesia juga menegaskan komitmennya ya untuk mencapai swasembada energi dalam 3 tahun ke depan. Nah, untuk mencapai target tersebut, pemerintah mempercepat pengembangan energi terbarukan sekaligus menjajaki berbagai sumber energi alternatif yang tersedia. Kemudian terkait dengan pengembangan energi nuklir sipil, Indonesia juga memandang pengalaman Rusia dalam dapat menjadi landasan kuat bagi kerjasama yang saling menguntungkan, pendengar. Jadi fokus kerjasama tersebut ini mencakup dari alih teknologi, kemudian pengembangan sumber daya manusia, lalu juga serta penerapan standar keselamatan internasional yang tinggi. Dan selain sektor energi, Indonesia juga menyoroti pentingnya kerjasama di bidang pangan, pendengar. Kemudian Rusia juga memiliki posisi strategis sebagai salah satu yaitu produsen utama gandum dan pupuk dunia, pendengar, yang juga dapat membantu menjaga stabilitas pasokan bagi negara-negara ASEAN. Dan pastinya, pendengar, secara khusus Menteri Luar Negeri Sugiono menyebutkan KTT ASEAN Rusia mencerminkan semangat ASEAN Outlook dan juga ketahanan pertumbuhan ekonomi ASEAN.

45 menit melintasi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ya, di kawasan jalan-jalan protokol ya, masih dipadati kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Tapi yang untuk memacu kendaraannya yang akan melakukan pergantian shift kerja di perusahaan-perusahaan vital yang ada di kawasan Kota Lok Sumawe, di PT Pupuk Iskra Muda, PT Pertarungkas, kemudian juga di PJB, semoga semuanya bersemangat. Yang pastinya juga mempersiapkan kudapan-kudapan untuk menemani sepanjang malam nanti sampai dengan besok pagi. Tim medis dan para dokter di rumah sakit, di puskesmas-puskesmas, kawasan Aceh Utara, Langsa, dan sekitarnya.

0: akan hadirkan Hijrah Pendengar di kesempatan malam hari ini. Seperti biasa di Kamis malam, kita akan bicara soal ya itu awal momentum tahun baru Hijriah, momentum muhasabah diri. Jadi tahun baru Hijriah bukan sekedar pergantian angka dan juga kalender dalam Islam, tapi juga pastinya menjadi momentum kita untuk melakukan muhasabah diri ya, introspeksi diri. Dan pastinya kita akan perbincangkan ini dengan narasumber kita yang sudah bergabung di Zoom, yaitu Sekretaris Jenderal Tastafi dan juga Penyuluh Agama Kota Lok Sumawe bersama Tengku Mustafa Kamal SOS MSOS. Kita langsung sapa. Assalamualaikum Tengku.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Alhamdulillah, terima kasih Tengku waktunya di kesempatan malam hari ini. Pastinya ini menjadi hal yang luar biasa, apalagi kita baru masuk di awal tahun baru Hijriah pastinya. Tengku, baik Tengku ya, silakan. Sebenarnya seperti apa sih benarnya memaknai dan menyambut awal tahun baru Hijriah ini sebagai refleksi diri dan muhasabah diri? Silakan Ustaz.
1: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga salawat berikan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para al dan para sahabat beliau sekalian. Baik pemirsa RRI yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam yang sangat berbahagia ini kita berjumpa kembali dalam acara program RRI Hijrah bekerjasama dengan Tastafi Kota Lok Sumawe. Perkenalkan, saya adalah Tengku Mustafa, yaitu Sekjen daripada Tastafi Kota Lok Sumawe. Alhamdulillah, pada pertemuan yang kali ini kita akan membahas bagaimana menjadikan tahun baru yang kita lalui ini, yaitu tahun baru Hijriah, sebagai momentum untuk muhasabah diri kita agar menjadi lebih baik ke depannya. Baik, Kak Dewi yang saya muliakan, kita masuki saja, yaitu yang pertama, tentunya di dalam ayat suci Al-Quran, Allah SWT telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, inna iddata syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Bahwa sungguh bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Fi kitabillah yauma khalaqas samawat, yang tercantum di dalam ketetapan Allah, yaitu pada hari diciptakannya langit dan bumi. Jadi ketika diciptakan langit dan bumi, Allah telah menetapkan bahwa bilangan bulan dalam satu tahun ada 12 bulan, yaitu minha arba'atun hurum. Sebagian daripadanya 12 bulan tersebut, ada 4 bulan yang dinamakan dengan bulan haram. Jadi pemaknaan bulan haram ini merupakan haram, yaitu berbuat segala sesuatu yang dapat meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala ataupun melakukan segala kemaksiatan. Karena kenapa? Karena di dalam bulan haram tersebut akan dilipat gandakan apakah kebaikan yang kita perbuat ataupun bahkan maksiat sekalipun yang kita perbuat, maka akan diberikan gandaan daripada perbuatan maksiat tersebut. Kemudian ada yang berpendapat lagi bahwa bulan haram tersebut disebut dengan bulan haram dikarenakan pada bulan-bulan tersebut yaitu diharamkan untuk melakukan peperangan. Bulan haram tersebut ada 4 bulan, yaitu yang pertama bulan Zulqa'dah sudah kita lalui, yaitu bulan 11 daripada tahun Hijriah. Kemudian bulan Zulhijjah baru saja kita lewati. Kemudian kita berada pada posisi yaitu bulan Muharram yang merupakan awal bulan daripada memasuki tahun baru Hijriah. Kira-kira bagaimanakah kita memposisikan diri dalam menyambut ataupun kita menghadapi ataupun menjalani daripada bulan haram ini ataupun bulan Muharram ini? Yaitu yang pertama, tentunya kita tidak terlepas daripada yang namanya momentum refleksi diri, yaitu bagaimana kita mengevaluasi diri, bagaimana kita muhasabah diri, bagaimana kita bisa memperbaiki diri untuk memasuki daripada awal daripada tahun Hijriah ini. Karena dalam Al-Quran Allah berkata bahwa wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi keseluruhan daripada hidup kita ini sebenarnya tidak lain tujuan pokok utamanya adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun di dalam perjalanan manusia ini karena dia berbeda-beda, ada orang yang memang dari kecilnya dia sudah mendapatkan pendidikan agama yang baik sehingga dia ketika beranjak dewasa dia akan selalu berada pada jalan yang menurut sesuai dengan ajaran agama, syariat agama. Kemudian ada juga orang yang memang sama sekali dia tidak menerima pendidikan agama, dan bahkan ada juga orang yang memang dia sudah mendapatkan pendidikan agama tapi dia ketika dia bisa saja terjadi sesuatu yang dia lakukan dapat melanggar daripada perintah daripada syariat agama. Jadi kesemua itu merupakan jalan kita masing-masing yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan kita lupa bahwa kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi makhluk yang paling sempurna, yaitu diciptakan akal sehingga dengan akal pikiran itu kita dapat memperbaiki sesuatu yang memang kita telah melakukan kesalahan ataupun telah menyimpang daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai bagaimanakah kira-kira kita untuk menjadikan tahun ini agar kita dapat memperbaiki diri, kalau memang kita telah mengevaluasi bahwa sebelum-sebelumnya kita sudah berada memang selama ini kita ibadahnya kurang, selama ini kita kadang-kadang kita banyak, jangankan kita melakukan ibadah yang sunnah, kadang-kadang ibadah wajib saja banyak yang kita tinggalkan. Berarti ketika kita sudah mengevaluasi diri, kita mendapatkan jawaban bahwa keadaan kita dari tahun yang kemarin sehingga sampai kepada tahun baru Hijriah saat ini, rupanya banyak hal yang perlu kita perbaiki. Maka dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bagaimana cara kita untuk melewati ataupun memperbaiki diri kita. Sebagaimana dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Kemudian setelah kamu bertakwa, hendaklah engkau melihat ataupun memeriksa, wal tanzur nafsum, engkau memeriksa diri kamu sendiri. Ma qaddamat lighad, apa yang telah engkau perbuat, apa yang telah engkau hasilkan, apa yang telah engkau usahakan, lighad, untuk hari kiamatmu ataupun hari akhirat. Wattaqullah, dan jawabannya adalah yang kita persiapkan itu adalah wattaqullah, yaitu engkau bertakwa kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, bahwa sungguh Allah itu sebaik-baik yang memberi ataupun melihat dengan apa yang telah engkau kerjakan. Jadi di situ dapat terlihat bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita hambanya yang beriman kepada Allah, yaitu memperbaiki diri. Melihat apa yang telah kita lakukan selama ini. Apakah kebiasaan tersebut adalah kebiasaan yang memang sesuai dengan perintah agama, ataupun kebiasaan tersebut memang sama sekali kita tidak berada dalam koridor ataupun aturan agama. Jadi bagaimanakah orang-orang tersebut? Kunci jawaban yang pertama adalah dia bertakwa kepada Allah. Kembali kepada jalan Allah, yaitu melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Kemudian ketika dia sudah melakukan hal tersebut, memang awalnya akan terasa berat. Kenapa? Karena sesuatu tersebut selama ini memang banyak ditinggalkan. Misal seperti seseorang yang selama ini memang tidak pernah dia melakukan ibadah sholat, selama ini dia memang tidak pernah melakukan ibadah amaliyah-amaliyah yang diperintahkan oleh Allah, bahkan dia melanggar. Itu bagaimana kita untuk mentarbiahkan ataupun meriadahkan bagi orang tersebut, mendidik orang tersebut, yaitu dengan memberikan yang pertama yaitu ilmu pengetahuan agama. Yaitu bagaimana dia cara untuk beribadah sesuai dengan tuntunan syariat agama, bagaimana dia untuk dia agar terbiasa dan akhirnya menjadi istiqomah di dalam ibadah tersebut. Jadi mungkin ini merupakan satu tantangan, tetapi tidak mustahil seseorang yang memang dia sebejat apapun, semaksiat apapun orang tersebut, maka Allah tidak akan pernah meninggalkannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadi, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Wahai, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. La taqnutu mir rahmatillah. Maka janganlah engkau berputus asa daripada rahmat Allah. Inna allaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafur rahim. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya hamba kamu, semuanya hamba Allah. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa seburuk apapun manusia dalam pandangan Allah, Allah masih memanggil dengan kata hambanya, kul ya ibadi. Katakan olehmu wahai Muhammad, ya ibadi, wahai hambaku. Allazina asrafu ala anfusihim, hambaku yang telah melampaui batas, yang memang mereka sama sekali tidak melaksanakan perintah Allah. Mereka terjerumus ke dalam kemaksiatan. Mereka yang melampaui batas daripada perintah-perintah Allah. Mereka yang sudah memang sama sekali tidak ada berada di jalan syariat agama. Maka katakan wahai Muhammad bagi mereka, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan engkau putus asa daripada rahmat Allah. Kenapa? Karena innallaha yaghfiru dzunuba. Karena Allah itu mengampuni segala dosa-dosa jami'an, seluruh dosa apabila hamba tersebut kembali kepada jalan Allah. Maka kalau dalam Islam ini untuk bertaubat luar biasa, khususnya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan kelebihan ketika seorang yang telah berdosa, ketika seorang telah meninggalkan jalan agama, ketika mereka telah lupa terhadap apa yang sebenarnya yang harus dilakukan di dalam kehidupan ini, maka bagi orang tersebut diberikan kelebihan, yaitu bisa dia untuk kembali memperbaiki diri, yaitu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk pembukaan demikian, Kak Dewi, mungkin ada yang bisa di sharing kembali.
2: Iya, Tengku ini memang menarik. Ya, bahwasannya di era zaman sekarang, di era semua serba instan ya Tengku, kita lihat media sosial bergerak cepat, kemudian juga adanya pergeseran daripada apa ya, moral ya Ustaz, ya. Kemudian juga korupsi, narkoba, judi online, intoleransi. Ya, intoleransi ini kan juga menunjukkan bahwa semangat berhijrah ini kan belum terimplementasi. Kalau kita lihat memang peringatan tahun baru, hijrah seringkali meriah secara seremonial, tapi kan belum berdampak langsung pada perilaku-perilaku masyarakatnya nih Tengku. Kalau kita lihat saat ini semakin nampak bagaimana adab akhlak moral anak-anak penerus bangsa di media sosial ini terungkap. Nah, ini seperti apa Tengku melihat ya di era yang serba mudah ini, Tengku? Silakan Tengku.
1: Jadi kalau kita melihat kepada fenomena saat ini yang terjadi di kenyataan fakta di lapangan, bahwa kita memang melihat tantangan yang paling besar kita hadapi, ataupun generasi kita yang memang mereka ditantang oleh sesuatu yang memang kadang apabila mereka menggunakan fasilitas ataupun misal kita katakan itu merupakan media sosial ataupun teknologi yang mereka dapatkan daripada smartphone ataupun apapun, itu merupakan satu tantangan yang memang mereka hadapi. Apakah mereka menggunakannya untuk kebaikan ataupun bahkan sudah keluar daripada diciptakannya medsos tersebut, yeah, yaitu keluar daripada jalur yang sebenarnya digunakan untuk berbuat menyebarkan informasi untuk mendapatkan edukasi, tetapi ternyata pada kenyataannya dapat juga bahkan yang terjadi di lapangan ini banyak generasi-generasi kita yang memang memang larut di dalam hal yang memang bersifat negatif, apakah itu bersifat narkoba ataupun penyalahan penggunaan medsos, sehingga mereka tidak tahu bahwa itu adalah salah satu juga merupakan salah satu perilaku yang telah melanggar daripada aturan Allah SWT. Kenapa? Karena walaupun seseorang dia hanya menggunakan, dia tidak apa memberikan dampak negatif kepada orang lain, tetapi dia telah menjadikan dirinya sendiri kepada orang yang melanggar aturan Allah. Ada hal yang tidak boleh dilakukan walaupun hal tersebut tidak berdampak negatif pada orang lain. Nah, misal terjadi ini dia menggunakan medsos ini untuk sesuatu yang bersifat negatif, walaupun tidak berdampak negatif pada orang lain, tetapi dia sudah menjerumuskan dirinya kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah. Misal kita banyak terjadi anak-anak muda kita ini ataupun generasi muda kita ini terjerumus ke dalam pergaulan bebas, padahal mereka hanya menggunakan dengan medsos, mereka hanya
2: melihat
1: layarnya, tetapi terjadi imbasnya akan terjadi pada kenyataan dengan akibat pergaulan yang bebas tersebut. Jadi mungkin kalau kita melihat kenyataan yang demikian, benteng yang paling kuat saat ini adalah bagaimana orang tua yaitu memberikan edukasi kepada anaknya ataupun kurang memahami dalam ilmu agama, maka jagalah generasi kita ini. Bawalah mereka kepada pendidikan Islami, apakah itu pesantren, apakah itu dayah, yang tempat menimba ilmu agama, sehingga mereka tahu bahwa yang dilakukan ini bukanlah sesuatu yang baik terhadap dirinya atau bahkan dapat membuat sesuatu mudarat bagi orang lain. Jadi benteng yang pertama adalah orang tua harus mendukung perubahan perilaku daripada generasi kita. Kemudian yang kedua yang dapat dilakukan saat ini adalah bagaimana pemerintah yang mempunyai kekuasaan ini yaitu memberi satu peraturan di mana misal kalau kita lihat di Lok Semewe ini banyak terjadi di lapangan bahwa terjadinya seorang wanita masih berada di tengah-tengah jam tengah malam, jam 12 malam, mereka masih berada di kafe-kafe, masih berada di masih keluyuran. Kalau kita melihat bahkan umurnya ini masih SMP, masih SMA. Ada apa dengan mereka? Kenapa? Apakah orang tua mereka tidak memperhatikan? Apakah orang tua mereka tidak menasihati ataupun tidak melarang? Ataupun memang kita kurang tahu juga kenapa terjadi hal demikian. Nah, maka benteng yang kedua itu adalah dari pemerintah membuat aturan khusus agar untuk menjaga keamanan, kenyamanan, menjaga syariat Islam di kota kita yang tercinta, kota Lusong ini, yaitu berikan peraturan yang memang peraturan tersebut dapat mempersempit ruang gerak daripada terjadi perilaku-perilaku menyimpang dalam koridor agama. Demikian, ya, Kak Dewi.
2: Dalam arti kata, lagi-lagi peran orang tua, karena memang keluarga, rumah merupakan ya daya pertama untuk anak-anak, ya, benteng pertama. Apalagi memang sebenarnya begini Tengku, kalaupun saat ini muhasabah diri, kan bukan hanya para anak muda, kita juga para orang tua ini juga kadang-kadang tergelincir, ya Tengku, tidak bisa dinafikan, apalagi dengan era sekarang. Nah sebenarnya bagaimana juga kita selaku orang tua, orang yang dituakan juga, ini mampu juga menilai menanamkan nilai-nilai hijrah. Seperti Tengku katakan, ada orang yang mungkin menghijrah karena selama ini tidak sholat, jadi sholat. Ada orang yang mungkin selama ini sholat, tapi juga masih belum tertata dengan rapi, mulai dari tutur bahasa, mungkin dari semuanya mungkin ya, Tengku. Ini seperti apa sebenarnya introspeksi yang benar-benar menuju kehidupan yang lebih berkualitas dan bisa benar-benar kita tahu kita bahwasannya sudah di tingkat ini, Tengku.
1: Ya. Jadi benar kata Kak Dewi tadi bahwa muhasabah ini memang kepada setiap orang wajib kita muhasabah. Bukan hanya kepada generasi muda, bukan hanya kepada anak-anak kita sekarang ini, tapi bahkan orang tua yang memang sebagai benteng kepada anak muda sekarang, siapapun itu, apakah dia orang tua ataupun siapa saja, tetap wajib yang namanya muhasabah. Kenapa demikian? Karena dengan adanya muhasabah ini dapat kita menilai bagaimanakah posisi kita saat ini. Kita sebagai orang tua misalnya. Kita ketika kita muhasabah, kita melihat bahwa diri kita semakin hari, semakin umur semakin berjalan. Tentunya kehidupan kita ini kita tidak tahu kapan kita akan sampai kepada batas waktu yang ditentukan oleh Allah. Bahkan kalau umat Nabi Muhammad SAW, kata Rasul, "A'maru ummati baina sittin wa sab'in." Umur daripada umatku yaitu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Jadi kita sebenarnya muhasabah diri kita adalah melihat sekarang kita sudah berumur sekian tahun.
2: Berarti sekarang ada bonus yang diberikan ya Ustaz, kalau lebih ya.
1: Jadi orang yang memang sudah melewati batasan yang apa standar kata Rasulullah baina sittin wa sab'in, di antara 60 sampai 70. Berarti mungkin kita sudah banyak bonus kasih Allah. Mungkin kadang di antara bonus itulah merupakan satu kesempatan yang Allah berikan untuk kita merubah diri. Jadi perubahan diri yang kita lakukan ini ada tahapnya, walaupun kadang-kadang sulit untuk kita lakukan. Misal seorang yang memang dia sama sekali dia tidak beribadah pada Allah, maka awal langkah yang pertama dia harus yakinkan diri, jazamkan diri bahwa yakinkan diri bahwa sebenar-benar yakin dia akan kembali kepada jalan Allah. Kemudian maka dia yang kedua, maka berilah pengetahuan agama kepada orang tersebut. Pengetahuan yang bagaimana? Pengetahuan yang bisa diamalkan di seketika itu. Misal bagaimanakah dia menjalankan fardu'in, kewajiban pribadi yang akan diminta pertanggungjawabkan oleh Allah SWT kelak. Misal dia bagaimana dia cara berwudu, bagaimana dia cara untuk melakukan sholat, bagaimana untuk ibadah-ibadah yang lainnya, maka itu yang dahulu diajarkan kepada orang tersebut. Atau bahkan kalau dari pribadi kita sendiri, itu yang harus kita cari. Kalau kita tidak mendapatkan apa pengetahuan, datang orang kepada kita, maka kita yang mendatangi yang sebenarnya. Nah, kita yang cari guru untuk bekal sebagai pengamalan ataupun untuk bagaimana cara ibadah yang benar.
2: Ya, baik. Kemudian kalaupun misalnya seandainya di umur sekian begitu tidak ada, maksudnya kan orang sering mengatakan, wah pintu hati sudah tertutup, sudah ditutup oleh Allah. Bagaimana melakukan muhasabah diri ini, Tengku?
1: Ya.
2: Ya, ini kan jadi, sering sekali ya.
1: Ya, ini menarik memang.
2: Ya.
1: Ini bahkan, bahkan pada satu riwayat tercantum dalam satu kitab, kalau tidak salah saya, yaitu kitab Minhajul Abidin karangan Imam Al-Ghazali. Di situ terdapat ada hikayah, yaitu satu riwayat yang menceritakan bagaimana suatu waktu Nabi Ibrahim alaihissalam beliau melakukan perjalanan. Di ketika Nabi Ibrahim melakukan perjalanan, maka melihat ada satu kaum yang kaum tersebut luar biasa maksiatnya kepada Allah. Mereka bermabuk-mabukan, mereka bermaksiat, mereka luar biasa maksiatnya. Sehingga ketika Nabi Ibrahim melewati kaum tersebut, maka Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Ya Allah, luar biasa maksiat yang telah dilakukan oleh kaum ini. Maka berikanlah balasan kepada kaum tersebut, ya Allah. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikatnya untuk memberikan balasan setimpal yang luar biasa, yaitu digoyang, diberikan gempa bumi yang luar biasa sehingga mereka tertanam di dalam tanah dan tidak ada yang tersisa. Kemudian Nabi Ibrahim melanjutkan perjalanan berikutnya. berjumpa lagi dengan satu kaum yang memang luar biasa lagi ketimbang dari kaum yang pertama. Kemudian Nabi Ibrahim mendoakan lagi. Dia doakan Allah memberikan ganjaran setimpal juga kepada kaum yang berbuat maksiat kepada Allah. Kemudian kali ketiga, sebelum Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim melihat juga kaum yang memang luar biasa maksiat kepada Allah. Yeah. Sebelum Nabi Ibrahim berkata, Allah duluan berkata kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, ketahui olehmu bahwa seandainya engkau memohon sekali lagi untuk memberikan balasan setimpal kepada hamba-hambaku, maka sungguh aku akan menyuruhmu menyembelih Ismail untuk kedua kali. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran kepada Nabi Ibrahim. Kenapa demikian? Karena Allah berkata, sesungguhnya engkau tidak tahu bahwa di dalam sulbi mereka itu, dalam tulang rusuk mereka itu, ada benih-benih ataupun yang akan menjadi generasi yang mereka akan taat kepadaku. Nah, jadi kita lihatlah di sini bahwa orang yang sebejat apapun maksiat kepada Allah, orang yang memang bagaimanakah dia melanggar peraturan Allah, bagaimanakah dia mengundang bala Allah telah dilakukannya, maka jangan pernah sekali-kali kita menghardi orang tersebut, meremehkan orang tersebut, melaknat orang tersebut. Karena kenapa? Karena kita tidak tahu bahwa hidayah Allah apakah akan diberikan dalam ketika itu juga, ataupun pada akhir kehidupannya, ataupun akan diberikan melalui benih-benih ataupun yang berada dalam sulbi mereka itu, ketika mereka, zuriat mereka itu akan lahir anak-anak mereka itu. Maka mungkin dari anaknya lah yang membawa satu kesadaran bagi orang tua. Nah, maka kita melihat di sini bahan yang dapat kita lakukan dan dapat dilakukan oleh orang-orang tersebut itu merupakan sesungguhnya itu berasal daripada hidayah Allah sendiri. Nah, maka kita yang saat ini melihat mereka, kita hanya mengajak, kita hanya memberikan pengetahuan bahwa kita adalah makhluk Allah, kita diciptakan hanya untuk menyembah Allah. Tapi jangan pernah sekali-sekali kita meremehkan ataupun menilai bahwa mereka itu adalah orang yang berbuat maksiat, orang itu akan dapat neraka, orang itu akan disiksa oleh Allah. Padahal kita tidak tahu di balik semua itu, Allah menjadikan mereka dahulu berbuat maksiat, mereka berbuat kejahatan, tetapi di akhir hayatnya mereka menjadi orang yang mendapat kemenangan. Jadi kita melihat dulu bagaimana, kita merubah dulu bagaimana pandangan kita kepada orang-orang yang memang berbuat maksiat, begitu Kak Den.
2: Ya, karena segala sesuatunya tidak bisa kita prediksi, Tengku, karena semua Allah yang punya ketetapan. Ya. Dan itu rahasia Allah. Baik Tengku, karena waktu kita singkat, terakhir Tengku, sebenarnya pesan apa yang ingin disampaikan kepada pendengar, juga pemirsa, terkait dengan tahun baru hijrah ini bisa menjadi sebuah awal perubahan kita untuk pastinya menuju hari yang lebih baik, hidup yang lebih baik, hidup yang penuh keberkahan pastinya, karena semuanya akan sia-sia kalau tidak di dalam keberkahan. Tengku, silakan Tengku.
1: Baik, sebagai closing statement pada malam yang berbahagia ini, dari pribadi saya dapat kita simpulkan, ada hal yang paling penting di dalam muhasabah pada awal tahun. Kenapa? Karena kita dapat melihat bagaimana konsep yang akan kita lakukan ke depan. Apakah kita masih berada pada titik posisi yang memang sudah PW, maksudnya kita sudah nyaman di situ, padahal kita masih dalam koridor orang-orang yang meninggalkan perintah agama, meninggalkan perintah Allah, bahkan melanggar perintah Allah. Nah, jadi ketika kita telah evaluasi, kita dapat memperbaiki diri, bahwa dengan memperbaiki diri ini kita akan dapat melaksanakan ibadah dengan sesuai dengan peraturan Allah, dan kita yakin bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini akan diminta pertanggungjawaban. Maka sebelum datang hal-hal tersebut, maka berikanlah penilaian yang menilai diri bagaimana posisi kita saat ini. Maka seperti kata Imam Ghazali, ada empat hal yang memang perlu dihargai. Perlu dihargai dan baru dapat kita tahu itu sangat berharga setelah hal tersebut tiada. Yang pertama adalah nilai kehidupan. Nilai kehidupan, tidak ada orang yang tahu bagaimana nilai kehidupan sebenarnya kecuali diketahui oleh orang yang sudah mati. Kemudian yang kedua, nilai kesehatan. Nilai kesehatan ini tidak pernah diketahui oleh orang yang sehat kecuali diketahui oleh orang yang sudah merasakan sakit. Kemudian yang ketiga, nilai masa muda. Itu tidak akan dapat diketahui kecuali oleh orang yang sudah tua renta. Kemudian yang terakhir, nilai kekayaan tidak diketahui kecuali oleh orang yang sudah merasakan miskin. Jadi kesimpulannya apa? Sesuatu yang Allah berikan saat ini itu sangat berharga bagi kita. Maka syukurilah, maka gunakanlah nikmat yang Allah berikan kepada kita ini untuk kita beribadah kepada Allah, memperbaiki

0: jadi titik awal menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bermanfaat, dan pastinya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih Tengku Mustafa Kamal Sos yang sudah meluangkan waktu. Insyaallah semoga ini bisa diambil ibrah oleh para pendengar dan juga pemirsa di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum Tengku.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya baik, pendengar itu dia Hijrah bersama ya Tengku Mustafa Kamal Esos Emsos Sekjen Tastafi Penyuluh Agama Kota Loksmawe dalam Hijrah untuk edisi malam ini. Nantikan Hijrah di setiap Kamis malam di pukul 20 hingga formasi pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saya Dewi Mohata, tetaplah bersama kami.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkat. Tapi harus membersihkannya setiap hari, itu adalah beban. Jika seseorang mempunyai bayi, itu adalah berkat. Tapi harus bangun tengah malam dan merawatnya, itu adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkat. Tapi harus belajar dengan konsisten setiap hari, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkat. Tapi harus hati-hati memelihara kesehatannya, itu adalah beban. Berkat dan beban adalah suatu paket yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkat tanpa mendapat beban. Jika kita memusatkan perhatian kita kepada beban, maka kita tidak pernah merasakan berkat. Tapi apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkat yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Sebab itu, bersyukurlah setiap hari, karena tiap hari adalah berkat.

Pantaskah kita mengeluh? Padahal kita telah dikaruniai sepasang lengan yang kuat untuk mengubah dunia. Layakkah kita berkeluh kesah? Padahal kita telah dianugerahi kecerdasan yang memungkinkan kita untuk membenahi segala sesuatunya. Apakah kita bermaksud untuk menyia-nyiakan semua itu? Lantas, menyingkirkan beban dan tanggung jawab kita? Janganlah kekuatan yang ada pada diri kita terjungkal karena kita berkeluh kesah. Ayo, tegarkan hati kita, tegakkan bahu. Jangan biarkan semangat hilang hanya karena kita tidak tahu jawaban dari masalah kita tersebut. Jangan biarkan kelelahan menghujamkan keunggulan kita. Ambillah sebuah napas dalam-dalam. Tenangkan semua alam raya yang ada dalam benak kita. Lalu temukan lagi secercah cahaya di balik awan mendung dan mulailah ambil langkah baru. Sesungguhnya ada orang yang lebih berhak mengeluh dibanding kita. Sayangnya suara mereka parau tak terdengar karena mereka tak sempat lagi untuk mengeluh. Beban kehidupan yang berat lebih suka mereka jalani daripada mereka sesali. Jika demikian, masihkah kita lebih suka mengeluh daripada menjalani tantangan hidup?

0: fish the perfect way.
1: Jangan terlalu menggantungkan harapan apapun kepada orang lain. Kesuksesan hidup Anda dan bagaimana nasib Anda ditentukan oleh pikiran Anda, keputusan Anda, dan yang jelas adalah sikap dan perilaku Anda. Kebahagiaan Anda tidak didapat dari orang lain, melainkan dari diri Anda sendiri. Membiasakan diri untuk tidak selalu berharap kepada orang lain akan menjaga Anda dari rasa sakit yang mungkin timbul akibat Anda tidak mendapatkan balasan sesuai apa yang Anda berikan kepada orang lain.

0: Titik Inspirasi. Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Ketiga, jodoh.

aturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Mata mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum.

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madolok Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka.

RRI dengan esensi buku. Setiap orang pergi bekerja atau mencari nafkah untuk mencari rezeki. Tentu saja, sebagai seorang muslim yang baik, kita mengharapkan rezeki yang halal dan baik, sehingga akan mendatangkan berkah bagi kehidupan kita maupun keluarga kita. Tapi, bagaimana caranya agar memperoleh rezeki yang halal dan baik? Apakah cara kita mencari rezeki selama ini sudah benar? Bagaimana sih tanda-tanda rezeki yang mendatangkan berkah itu? Pertanyaan-pertanyaan ini pasti sering bermunculan di pikiran kita. 7 Keajaiban Rezeki merupakan buku bestseller karya Ipo Santosa tahun 2010 yang diterbitkan oleh Elex Media Komputindo. Buku ini mengupas secara mendalam konsep rezeki dalam kehidupan sehari-hari yang ditulis oleh penulis yang sangat berpengalaman dalam bidang motivasi dan spiritualitas, yaitu Ipo Santosa. Buku ini tidak hanya membahas tentang rezeki dalam arti materi, tetapi juga membahas tentang aspek spiritual dan emosional yang terkait dengan rezeki. Dalam buku ini, Ipo Santosa mengajak pembaca untuk merenungkan dan memahami bahwa rezeki bukanlah hanya tentang harta, tetapi juga tentang keberkahan, kesyukuran, dan keikhlasan. Ia membahas 7 aspek penting yang dapat meningkatkan rezeki seseorang, baik secara materi maupun spiritual, melalui penjelasan yang sederhana namun dalam, di mana pembaca diajak untuk merenungkan bahwa makna sebenarnya dari rezeki dan bagaimana cara memperolehnya. Salah satu hal yang menarik dari buku ini adalah pendekatan yang disampaikan oleh penulis. Ipo Santosa tidak hanya memberikan teori-teori yang bersifat umum, tetapi juga memberikan contoh-contoh konkret dan inspiratif yang membuat pembaca lebih mudah memahami konsep-konsep yang dibahas. Ia juga memberikan tips-tips praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk meraih rezeki yang berlimpah. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk memperluas sudut pandang mereka tentang rezeki. Ipo Santosa menekankan pentingnya untuk memiliki pikiran yang positif, sikap yang baik, dan keberanian untuk berbuat kebaikan sebagai kunci mendatangkan keberkahan dalam hidup. Dengan gaya penulisan yang hangat dan ramah, ia berhasil menyampaikan pesan-pesan penting ini dengan jelas dan menginspirasi pembaca untuk meraih kehidupan yang lebih bermakna. Meskipun buku ini membahas topik yang serius, namun penyampaian Ipo Santosa tetap ringan dan mudah dipahami. Ia menggunakan bahasa yang sederhana, namun memiliki kedalaman makna yang dapat menggugah pembaca untuk merenung dan introspeksi diri. Buku ini cocok untuk siapa saja yang ingin memperdalam pemahaman mereka tentang rezeki dan bagaimana cara mendapatkan keberkahan dalam hidup. Secara keseluruhan, 7 Keajaiban Rezeki merupakan buku yang sangat inspiratif dan memotivasi. Buku ini tidak hanya memberikan pemahaman yang luas tentang rezeki, akan tetapi juga memberikan panduan praktis dan inspirasi bagi pembaca untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Dengan isi yang kaya dan mendalam, buku ini layak menjadi panduan bagi siapa saja yang ingin memperbaiki hubungan mereka dengan rezeki dan membuka diri untuk menerima keberkahan dalam kehidupan mereka. Demikian esensi buku 7 Keajaiban Rezeki karya Ipo Santosa dari RRI untuk Indonesia.

0: Pro 2 Information. Info Pro 2.
1: Info Pro 2. Info Pro 2 pukul 6 lebih 1 menit. Dari rri.co.id Laksmawi. Duta Baca ajak mahasiswa bangun literasi kritis dan produktif di era disinformasi. Budaya literasi tidak cukup hanya dimaknai dengan kebiasaan membaca, tetapi juga kemampuan berpikir kritis dan menghasilkan gagasan yang bermanfaat bagi masyarakat. Semangat inilah yang diusung dalam workshop literasi bertajuk Dari Buku Untuk Masa Depanku, Literasi Kritis dan Produksi Esai Ilmiah Populer di Era Disinformasi. Digelar di ruang serbaguna Letika Perpustakaan Universitas Walikusaleh, Kampus Bukit Indah, Laksemawe, Rabu 17 Juni 2026 lalu. Kegiatan yang diinisiasi Duta Baca Unimal bersama komunitas Ruang Aksara menghadirkan dua Duta Baca Unimal kategori dosen 2025 yakni Teku Muzafarsyah MAP dan Insinyur Nanda Safira Ersa MT. Workshop dipandu oleh Nora Hanifah. Suasana workshop berlangsung interaktif di sela kegiatan peserta mengikuti sesi pembacaan puisi, diskusi, serta berbagai ice breaking yang membuat suasana tetap hidup dan komunikatif. Pada akhir kegiatan, dua pemateri berharap para peserta tidak hanya menjadi pembaca yang aktif, tapi juga mampu menjadi penulis yang bertanggung jawab dan berkontribusi dalam menyebarkan informasi yang akurat di ruang publik. Masih selanjutnya, Museum Aceh hadirkan Hands of Time, mengungkap jejak dan inten dan identitas budaya. Dari rri.co.id Laksmawe, UPTD Museum Aceh resmi membuka pameran temporer bertajuk Hands of Times, Tangan-Tangan Terampil, Komunitas Kekuatan dan Identitas Aceh. Pada Kamis 18 Juni 2026 di Gedung Pameran Temporer Lantai 2 Museum Aceh. Kegiatan ini dihadiri sekitar 65 tamu undangan yang didominasi oleh kalangan mahasiswa dan berbagai perguruan tinggi di Aceh. Pameran ini menjadi ruang edukasi sekaligus refleksi atas perjalanan sejarah Aceh sebagai kawasan strategis dalam jalur perdagangan maritim dunia. Selama berabad-abad, Aceh dikenal sebagai daerah yang melahirkan beragam karya hasil tangan masyarakat yang memiliki nilai ekonomi, seni, dan budaya. Melalui penyelenggaraan pameran ini, Museum Aceh kembali menegaskan komitmennya sebagai ruang pelestarian, edukasi, dan pengembangan budaya yang menghubungkan warisan masa lalu dengan inspirasi bagi masa depan serta mendorong masyarakat untuk terus menghargai kreativitas dan keterampilan yang menjadi bagian dari identitas Aceh. Demikian Info Pro 2, nantikan informasi lainnya di 95,2 FM Pro 2 Laksmawe.

RRI dengan esensi buku, Laut Bercerita. Laut Bercerita adalah sebuah kumpulan cerita pendek yang ditulis oleh sejumlah penulis terkemuka. Buku ini menghadirkan berbagai cerita yang berpusat di sekitar tema-tema kelautan, petualangan, dan manusia dalam konteks lautan yang luas. Buku ini bukan sekedar kumpulan kisah petualangan laut, melainkan juga sebuah eksplorasi mendalam tentang hubungan manusia dengan alam, kehidupan, dan misteri lautan. Salah satu ciri utama buku ini adalah keragaman cerita yang disajikannya. Pembaca akan menemukan cerita-cerita tentang para pelaut yang mencari harta karun legendaris di dasar laut, kisah tentang pertemuan tak terduga dengan makhluk laut yang misterius, dan refleksi tentang kesendirian dan ketenangan yang ditemukan di tengah samudra yang luas. Buku yang ditulis oleh Leila S. Chudori ini bertema tentang keselamatan, perjuangan, dan rasa kebersamaan di laut merajut jalinan cerita-cerita. Penulis buku ini juga dengan cermat menggambarkan realitas kehidupan para pelaut, risiko yang mereka hadapi, serta keajaiban alam bawah laut yang mempesona. Buku ini juga mencerminkan nilai-nilai seperti ketekunan, keberanian, dan persahabatan yang seringkali menjadi dasar dalam kehidupan di lautan. Selain itu, buku dengan judul Laut Bercerita juga menyoroti isu-isu lingkungan dan konservasi. Beberapa cerita menggambarkan dampak kegiatan manusia terhadap ekosistem laut dan membangkitkan kesadaran akan perlunya menjaga lautan dan makhluk hidup di dalamnya. Ketika membaca buku Lautan Bercerita ini, pembaca akan merasa seolah-olah mereka mengarungi lautan yang luas bersama para pelaut, dan cerita-cerita ini juga membawa para pembaca ke dalam view misterius. Buku ini mengundang kita untuk merenungkan hubungan unik antara manusia dan lautan, serta keajaiban dan tantangan yang ditawarkan oleh lautan. Dengan segala keunikan cerita di dalamnya, Laut Bercerita mengunggah imajinasi pembaca dan mengingatkan kita akan keindahan dan kekuatan lautan menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia kita. Buku ini adalah persembahan yang mempesona untuk pencipta, petualangan, sastra, dan alam. Di ringkasan ini, kami hanya menyentuh permukaan dari kekayaan cerita di dalam Laut Bercerita. Buku ini menyediakan perjalanan emosional dan intelektual yang mendalam, menawarkan wawasan-wawasan yang memikat tentang alam, kehidupan, manusia, dan misteri lautan yang tak terbatas. Judul buku, Laut Bercerita, penulis

95,5 Komedio Radio Lux Semawi, teman terbaik kamu. The Potters, terlanjur benci. Emang ada ya kalau benci itu pakai terlanjur gitu? Semuanya itu butuh ini ya, teman Prodio, butuh alurnya. Gak mungkin dong tiba-tiba benci. Tapi kalau tiba-tiba cinta? Benci. Iya, apa sih yang paling membuat kalian tuh kesal atau benci sama orang lain? Kalau Dera sih bukan tentang bencinya ya, tapi mungkin ya intinya jangan benci orangnya, tapi sifatnya. Ada gitu kan, teman peradua kadang ya kita punya teman, ya dia baik, tapi ternyata tuh lelet ya, kalau janjian selalu telat gitu kan. Atau mungkin dia tuh baik banget.

banget gitu kan, suka traktir, bisa suka dengerin omongan kita yang paling dewasa, tapi pasti ada minusnya. Ya, mungkin itu menjadi kekurangan yang memang dibaliknya tetap ada kelebihan kan. Ya itulah manusia nomor dua. Gak mungkin kita bisa sempurna kalau gak saling melengkapi. Ya selamat hari Jumat untuk hari ini yang WFH. Semoga segala hal yang bisa dilakukan ya, atau mungkin pekerjaan yang kemarin belum selesai bolehlah dikerjain di rumah. Tapi kalau di era sih, kalau rumah rasanya gak cocok ya dibawa pekerjaan. Ya karena memang siarannya harus di studio, gak mungkin bawa alat ke rumah. Selamat pagi untuk kalian semuanya, dia menemani sampai nanti di jam 9 pagi teman-teman radio.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.